Selamat pagi Raka Dentrai. BPBD Provinsi Bali menyiagakan seluruh sumber daya penanggulangan bencana menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi Agustus mendatang. Kepala OPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali Iwayan Suryawan mengatakan sebanyak 128 unit mesin pompa, 39 tandon air, personil serta dukungan anggaran darurat telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan, kebakaran hutan, lahan, dan TPA. Dijelaskan langkah tersebut merupakan upaya antisipatif agar penanganan dapat dilakukan secara cepat jika terjadi kondisi darurat selama musim kemarau. Iwayan Suryawan menambahkan meskipun informasi BMKG puncak musim kemarau secara umum berada pada kategori normal, namun masyarakat tidak boleh lengah karena berkurangnya curah hujan dalam waktu lama berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran, dan penurunan produktivitas pertanian yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat. Raka Dentrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: Ing era kalian rai kantor puniki sarang titiang gongge Cynthia ring acara Rahajang Bali perompat RRI dan pasar suara Bude Bali. Tu biang Sri kekeran mau nyaringin di wau sampun nyaringin terelan telepon santukan megelebok kentan getan kenapa tu biang Rahajang mau lagi gongge Cynthia kebannya untuk baterai habis tan kenapa tu biang dumun dawak alit nak lingsir nyimpan ulam ajengan tiosan angin saingan megantung wastane saingan nikah terbuat dari napi tu biang dados disiar informasikan malih nih King ya. Ring Facebook kantor mentan sani nyarengin Ibu Lu Ketut Sekar widangan satung payangan setia puniki utawi satia nggih rakalantrai Pak Ari Dinamika atau Pak Teh Kelongkung Suksema nih Pak Ari Pak Komliarta Padang Sambian Pak Iwaya Brata Batu Bulan nggih. Rakalantrai sepenuhnya titik yang serang sami cara-cara tradisional untuk pengawetan makanan di zaman dulu sebelum adanya kulkas selain pengeringan dengan sinar matahari napi wastane angin wadah berupa tanah liat sekali jeding ya rakalantrai wenton talar teknik atau metode pengeringan penjemuran menjemur buah sayur atau daging di bawah matahari agar kadar airnya hilang dan bakteri tidak bisa tumbuh penggaraman niki juga termasuk dalam metode tradisional pengawetan makanan nggih selain penyimpanan pengawetan pun juga perlu yening rakalantrai anak pidan-pidan dumunan nggih nenten meduwe tempat penyimpanan makanan sekali jeding kenten besek minap nge jadi wenton pengeringan penggaraman dengan cara melumuri atau merendam ikan dan daging dengan garam kental untuk menyerap air serta membunuh mikroorganisme jahat wenton fermentasi mengolah makanan dengan ragi garam atau cuka seperti pada pembuatan tape atau acar agar tahan berhari-hari di suhu ruang minap wenton metode-metode tradisional yang termedue anak pidan kantannya dan mendui jeding minap niki besek sukel ngerera metode tradisional sapu napi atau sebaliknya tengangnya metode tradisional karena sampun medue genah penyimpanan tradisional nah durus diinformasikan ring pesawat telepon 0361223361 sampun mungka gongnya ring palatan kaping kaling ya Om Swastiastu selamat pagi
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge Cynthia.
0: Inge, selamat pagi Mueli, Mbah Tunindi.
1: Nge, patut pisan.
0: Inge, sampun api sehat?
1: Eh, seger Gongge.
0: Seger stata.
1: Sampun boleh anu niki penyemang.
0: Sampun boleh penyemang be dumunan Mbah Tunindi kan tiang niki.
1: Nge, nak lingsir-lingsir nak mula kenten harus dumunan Gongge.
0: Oh, nge.
1: Hari muda, dados jam 1 malah jebosnya.
0: Oh, Mali. Oh, ton je masih. Yang kata pingsan, gonge. Wentan nalar aneh.
1: Yang anak kenten muda-muda ni ke, kenten nampun ngajeng ne waktu ne kenten. Sambil
0: iya. Diet. Diet, gue gak tan ngerara diet-diet, tapi ya, aduh, pangnya aja, tapi wasanya pun ini ngajeng teratur, tan kentan batu nindi ya.
1: Sampunan, sampunan sama diet, gue
0: gaknya. Nintan, nintan dados.
1: Gue kan sampun cantik, sampun langsing.
0: Aduh, aduh, aduh, ingat setengkaran, ini batu nindi.
1: Iya, iya, gue gak.
0: Iya, mah.
1: Ini cuaca cerah, mungkin gue gak.
0: Cuaca dari kecerah, dari kiram-ram nih mbak.
1: Tapi nangin nak wenten nih ki gulem masa gue enggak.
0: Ram-ram nih, ram-ram kide wenten cerah nih.
1: Wenten cerah, wenten nih ki gulem mah rauh reng kelot kauh nih ki.
0: Oh kelot kauh, baik. Matumpla.
1: Di atas lautan nih ki.
0: Oh kenten,
1: dur pasti nih ki gulem nih.
0: Inggi mbak. Suksema nalar informasinya nih ki. Mungkin ke topik dumun cara tradisional menyimpan makanan nih ki mbak.
1: Ya ampun ya pireng saking tuning nih. Ya ane tiang dumun teh kenten gue enggak. Yang tiang menyimpan kenten ajeng-ajengan ke diastun upok wenten angin-angin upok karo ke nak orang tua tiang nak kenten ngarianin ampe wastana tuh nggak?
0: Ampe kenten.
1: Ampe nih.
0: Nika ampe terbuat dari nika, napi?
1: Uning ampe nika.
0: Nenton mah.
1: Kayak lemari. Nih kayak lemari lemari pendek nika yang mungkin napi ya wastana nika tuh nggak?
0: Napi nikal.
1: Kayak napi ya
0: laci sekali laci
1: nggih niko pun
0: nika
1: dibuat saking kenten bambu kenten
0: oh saking
1: bambu nggih nggih bambu niko sibah ya niko anu mau tajep-tajep nih ke anu mejujuk-mejujuk ke nggak kenten nih.
0: Napi nih.
1: Bambu ane sampun mau sebit-sebit nih ke.
0: Sebit-sebit, oh
1: kenten. Nih ke nggak nih. Nih ke ya nih. Ajeng-ajengan Riko sampun anu genahan pangten darah biko.
0: Darah biko. Ajengan api mantan anggen tempat ampe niki pang awet niki mbah.
1: Nika kan anu ajengan api jak sayur, napi jak medue kenten. Iya ne dinap kalau Riko wenten piodalan nika ten ngoreng ayam nika. Riko pun langsung genahan kenten. Nah gede nika. 1 meter dawane nika gengge.
0: 1 meter kenten. Oh,
1: 1 meter dawane ya, tegahne 50 senti kenten.
0: 50 senti, oh lumayan.
1: Nika pun genahan riko nge. Iya pangten goyale ajak kenten ne, ajak meng ajak
0: menga, nge. Kuda nika dumunan mbah tun ini medue ampe niki mbah.
1: Siki wanten.
0: Siki mantan.
1: Iya ne keranjang nika. Dados masih anggiannya genah-genahan ajangan nasi niko. Dados masih gantung. Nanging tiang tenanin nganggian niko kenten.
0: Dados tenanin? Tan wenten nak ngadolan dumunan.
1: Nah orang tua tiangnya kenten nganggian niko
0: nih. Nging. Menarik nih.
1: Kari tiang niko gongge?
0: Nge, emang kita wenten malah niki mbak. Gak tan uning niki napi ampe niko.
1: Niko kayak lemari niko.
0: Nge niko pun.
1: Niko kayak lemari genahan antasan di duur napi wastane. Kan ngarianin anu. Di pawan nika, di dapur nika. Ngarianin mejo kenten. Tidur mejo nika genahan kenten. Buka-bukaannya nika sekadi lemari kenten. Kenten buka tutup nih kenten. Nanging bahannya tieng kenten gongge.
0: Inge. Suksama nika informasi akhirnya nika tematun inge.
1: Iya nih ajangan ya nika ten. Anu angin payu,
0: payu.
1: Angin ngelebangin kenten.
0: Oh payu nika angin ngelebangin kenten.
1: Iya neng genah beras.
0: Beras nika. Nika?
1: Ngereh numa sering pejaten nika.
0: Napi nika wastane?
1: Ita.
0: Senini ita. Napi nika wastane? Jeding.
1: Nika pun gebeh.
0: Oh gebeh.
1: Wadah beras.
0: Nge.
1: Iya neng payu nika angin ngarianin nas.
0: Nasi
1: kan durung wenten anu panci-panci nika gongge
0: sekali mangken tapi mangken kantos mangken wenten ring jero dajanan gongge angin jeding yang ngenten
1: angin jeding nggih yen tiang niki sampun di tiang berkeluarga anak angin mesti tiang jeding gongge
0: oh jeding angin wadah beras nika
1: kadang nika jenten mau pindah tiang saking di rumah tua nika mirip pecahan nika nggih nika nangian di tiang jeding mesti nika wadah beras nika
0: wadah beras nggih
1: sekitar tahun 99 nika nggih
0: nggih
1: 1999
0: nggih
1: nika sekitar nika pun nggih
0: nggih suksama mbak Tun ini informasinya nggih
1: ke sana sampun-sampun munggah rahajeng serang sami jerut jambah taler ini ita sampun ye jero mangku sedani mlebuk lo enggak
0: tan tubiang sri nih ke
1: tubiang sri ngapun nih kawan dan dumun cutet netis yang megatre serang sami dikirin semeton sami ye gongge
0: rahajeng
1: juga yang ngelusur mepamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, suksama matun ini sampun nyarengin gongge Sintia ring acara Rahajeng Bali mangkin nge. Rakelan rai, yening mosong daya tahan ajengan menggunakan wadah tradisional di suhu ruangan niki umumnya berkisar antara 2 hingga 24 jam anten nge. Bergantung minap niki pada jenis wadah dan olahan makanannya. Wow, gongge pirang, wenten sane 2 hari, wenten sane 3 hari nge. Salah satunya niki jenis wadah tradisional dan daya tahannya yening kita membahas angin daun pisang atau daun jati untuk menyimpan makanan matang dumun niki nge. Makanan matang berkuah santan atau berbahan protein di suhu ruang niki bertahan 2 hingga 4 jam kemanten. Jika berubah nasi atau jajanan pasar kering bisa bertahan hingga 12 sampai 24 jam karena daun pisang niki memiliki polifenol dan zat antibakteri alami.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Iya, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Sarang Titiang, Gongge Sintia, Punikiring Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Atau Kakyang Dewa Karuna Wijaya, sang penyaringin Om Swastiastu, Gongge Kakyang Kede, Ingkel-ingkel Nyamat Jeding, Utawi Gebah, Taler, Menton Cerita Napi Niki, Kanti Bungker-bungker Kede, Atau Kakyang Titiang. Cerita nih Ita, jak inget cerita 40 tahun silam, melancaran ke Pejaten, ngerara info tentang seputaran industri kecil, Ring Banjar Simpangan Wastane. Inge, Kakyang jadi ingat tempat menyimpan makanan dumun ring jeding utawi gebah. Ane kedekan kakian timpal sane moko ada nina igebah. Tuh, kenten jadi timpal gongge dados ya kek. Tiang atau kakian, pedalam tuh kakian. Inge, suksema niki cerita menarik. Berarti tuh kakian kantun ngangen jeding gebah dumun-dumunan kenten nge. Pak Cika, puniknya semua nyaringin, tiang menyimpan angin ajengan, ngangin ampe batis, mejane, dagingin kau misi ya, pangten ali semut nih ke gongge. Patas kadi mbah tu nindi titiang berarti nge, dagingin kau berarti niki nge, Pak Cika nge. Ka Angga, nala rahaja muali ka Angga, suksuma niki ka Angga, sampun nyaringin, nge, sampun rauh, ring luas, niki ke Dura Bali, nge, suksuma ka Angga, nge, sampun meluangkan waktu. Rekalan Rai, malih kali penelpon, gongge. Sapa sangra ring palatan mangkin nganinin ini cara tradisional menyimpan makanan nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, rahajang semang mangkin dumun tiang kari di luar kanang gitu.
0: Nge.
1: Mangkin cemik dumun pulomo sampun di sana. Mangkin kui-kui radio.
0: Sampun.
1: Sampun nge.
0: Nge, sampun buat kampun bacaan pirang.
1: Piragi walau gengbiang yoga sambil ngaktif jadi nasaha warawiri itu. Ini hitam pun piragi gengbiang Sri maglebu.
0: Nge itu biang Sri maglebu.
1: Kak Mangku Sedani sampun piragi walau nini tu nini nge.
0: Mbah tu nini betul mbah tu nini.
1: Mbah tu nini ampun ngenikang tahun
0: 99
1: diulang 1999.
0: Kadene gongnya tan uning winatan 99 Nika maksudnya.
1: Orang tahu Nika 99 pasti ekornya ada kepalanya di
0: ada
1: depan.
0: Ada kepalanya, nge, ampun.
1: Sambil mau baca, udah dibilang tahun 99, 1909.
0: Mungkin penegasan kembali, Mbah Tun Indi, Titiang,
1: ya,
0: Nika.
1: Ini rajang nih, tapi di pohon kok, Zira ya nyolek, tetonah.
0: Ampun, wasan Nika, maturan.
1: Itu menjelek boleh di pohon, sehingga ingetnya sama apa, gitu.
0: Aduh.
1: Kadang-kadang ngecas gitu nge.
0: Tempelin HP di tangan Bu Eka.
1: Nge, ngenenang ngindek napi niki.
0: Cara tradisional menyimpan makanan niki.
1: Tradisional ya nah jangan kan kari medue yaitu yang beras kari jadi medue jeding gitu. Jeding dumun nanin dumun di pulu genah pantor rasanya jak bikul
0: jak bikul eh doh bikul gede-gede buin moko-moko
1: ngale jak bikul eh jok gendeng di TK nih kak tuh
0: nge
1: jok meng jok ke jenengeng tuh nengkul
0: si rasanya nengkul nengkul mangkin pun tengahi metangi dumun
1: nge niko sampun kari genah beras
0: genah beras berarti siki medue niki.
1: Napi?
0: Siki mantan medue niki.
1: Siki ini kok anak-anak numas nih modern cerah jani itu titiang kandun niki itu.
0: Nggih.
1: Dumun dumun saking dumun masih niko titiang pindah uling di Denpasar bakto titiang meriki. Nggih, pulu nah yang sik titiang pulu wastane itu.
0: Pulu oh.
1: Nggih, pulu yang beras melingih di pulu e manik galih kan ngenten nggih. Yang dewa padi melingih di kelumpue, dewa seri gitu nak mau sange. Makannya kantun ni kau tentu yang bani ngosongin bulu ni kau nak serahin mau Banten ni nado. Nih, Banten Saiban, Banten Kanang, ada lain Banten Sodan, Banten nih. kidun niko mau pulu niko tradisi terhadap sesapan. Yang dumun saingan nuning atau saingan.
0: Tanuning wau pon wenten nak ngetik saingan api nika saingan saingan ni.
1: Saingan sekali keben atau nanging langah-langah.
0: Langah
1: cara keranjang nika napi.
0: Kenten.
1: Cara CD-nya masih CD ni gede-gede ni yang kena natap-natap biukon kena nak nika napi.
0: Uning kong ye nge. Ampun.
1: Nanging bentuk nika cara keben.
0: Cara keben
1: Dagingnya tali papat beten itu dagingnya penyangla pun nyantan megantung pun kan penyidang bikul ngenus kan nyidang
0: Memangkin wenten kanton nak wau gua nggak macan tapi mireng wenten angin saingan.
1: Nah, yang mungkin kan nuningnya yang di tiang ring kampung dumun nangangen kentan mungkin kan wentan beruk malesiki angin ngenah garam niko beruk niko kau nyuh niko menggantung tu
0: kau nyuh
1: niko mesti beruk astane dumun
0: kau nyuh niko angin ngantungin aja ngan api sambel
1: angin garam
0: angin garam dadu
1: garam pling kapas garam dicalung cuma ang mos nae calung
0: berarti angin barang-barang ring dapur lah kenten nggih bukan ajengan manten.
1: Yen ajeng-ajeng kan pun saingen jati nak meduwe dumun nak saing jak nak tau nak meduwe megantung pun di dhuwur tu. Saing niko paling kali nggih dikolo nyidang ngut paling dhuwur.
0: Nggih, palingan Pak neten.
1: Kenten ampun atu kan aja aman ajeng-ajeng ne dumun. Ajangan mesti kita menggantung ada sok kasih bertekap mesti ni ke kepan ni ke mungkin ada hajang sok kasih nak nikang
0: sok kasih
1: sok asih kita pernah ngalengal sok asih
0: agak ten tapi wasane tambah ke sok asih deh dini ta
1: itu dia sok asih mak
0: aduh
1: nak tua Ija ngejangin nasi aja, mbak. Nuh tapi itu udah so asih mak, itu so asih kata tuh.
0: Kita
1: nampun numun mangkin di tengah
0: tuh. Nge, ibu.
1: Mendoe pulu, yang saingan kan wenta natu nge.
0: Nge.
1: Mangkin nampun modern pun api yang mendian numun nak mosen gelas, kadang lumur.
0: Lumur, nge. Uning gue nggak tidak asing dengan kata lumur. Kanton uning.
1: Mak. Cekot, mak senok, cekot.
0: Palingan niang gongnya ring juru, mak lumur karian sop kopi wedang. Ambil
1: lumur
0: kantun.
1: Mau gitu kos kaki kasut.
0: Kasut kantun. Kunci serak. Kunci serak kantun uning.
1: Nih kos mungkin yang modern, mungkin penapiang menih. Kentan ya makin kentan sarangin bangsa teragam protes sama anak-anak mak kos kaki jauh jemain itu mau bunyi kasut gitu nak itu gitu pantan bertentangan itu nge nge itu niki juga kak mangku sedani semua mang pandu Bu Jerman, Mbah Indira durung nih.
0: Mbah Indira durung, wau nyaringin ring WhatsApp 4 mantan.
1: Rajan mungah, mungkin Pak Yan Arbo, mungah Pak Yan. Ibu mungkin budal ke kampung tuh gengge.
0: Oh budal kampung, oh mungkin wenten kanten Karangasem piodalan.
1: Ten jadi nunas sirto, sirto kepuro. Niki cucu ibu nih nomor 2 ke mau tatah bin malih kali rahino.
0: Oh nge.
1: Ring tegal niki.
0: Kenten.
1: Mungkin bu nunas sirto, mungkin ke teng punten boleh monitor niki.
0: Nggih, ring margi lumayan Karangasem. Nggih, alon-alon Bu Eka, Rahayu.
1: Nggih, malah jebos kan megarang di dagang gantal giangnya mau duwe galah aja gambil lebon malah jebos nggih.
0: Wek, Ichen Pur dumun Ichen Pur nggih.
1: Rahaja ngemargi yang Suwadarmo niki ne sereng nyaring-nyareng be Bu Jero Chandra, Jero Made Sutirto. Gusti Putung Rahwidyo nyareng-kereng nggih hayu manik wangi. Butut genri niki dajang rurung semeton tiang sarang sami gengge raja.
0: Inge.
1: Om Santi.
0: Inge. Suksema niki sampun nyaringin gongge Cynthia. Bu Eka Malesiki penelpon 0361223361 acara Rahajeng Bali. Topik cara tradisional menyimpan makanan. Wenten ten ngangge daun pisang, daun jati, angin bungkus makanan sane sampun lebang niki semeton nge. Om Swastiastu selamat pagi Rahajeng.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Selamat pagi. Inge, Rahajeng nih Jerman. Bae mekruwingan nih kan nih.
2: Ampun ke kita.
0: Oh, sampun nggih.
2: Model wau piragi nini. Kan masange kon matata kon cucuna di Tegale kentan.
0: Oh, ten di Tegale. Maksudnya di daerah Tegal.
2: Wah, Bah Nini salah dengar.
0: Salah dengar, salah tampi berarti ini ke nih Jerman Tiang.
2: Eh, kentan di Tegal, kentan mana?
0: Di Tegal. Oh, kentan bukan di Tegale. Aduh, Nini Jerman Tiang.
2: Yang punya kencan ngucapin
0: selamat patut tinggi
2: agen bendahara ini selamat ngemargi yang yadinyo bocar potong gigi tapi cara mangkin nak sedik mau potong
0: oh tan cara pidan-pidanan
2: kan ya cara pidan aja orang gebaga gigi pangkat biasa
0: nge mimi
2: kasih lu kasih suwod, dapat ketang benen, no kenyer ne, pangasa. Aduh lah, email gizi ya kan itu. Tope napi tu nge?
0: Tope, ne napi niki nge? Oh, napi niki nge, cara tradisional menyimpan makanan ini Jerman.
2: Iya, ini milu-milu nutin timpal. Orang kan mulai deh, kan?
0: Iya, nak. Memang yang patah tan kenapa sih Rana nih kang tan medue ide
2: perasaan ini kan juga kan
0: ini pun overthinking dumu nanta kan tan pun dados nih
2: gitu. Kadang-kadang ini Jerman benar separo bong-bong wen separo kan menyimpulkan kan rasanya ampun sami mungga nih kangku sudah nih
0: men pun api men nih Jerman nak terakhir mungga makannya disimpulkan sami aja sambat dados nih
2: cuten dia pelih cara rasanya bu ekap cara di payangan kangen rasanya gue gak nyimpen-nyimpen makanan itu
0: nggih.
2: Yang makin ini kan ketuan kesimpulan aja kan praktis dong kayak
0: Inge praktis makin pun api kesimpulannya singkat
2: gangan sampun hilang ampun kita makin si dagang ini nyimpan makanan dunia bagus udah ketuan tapi ada anak ikan bakar yang bagus kirim ikan bakar kita ngudang ribet-ribet nih kita ben simpan ngeliden bikul ngeliden magenep gitu jadi dagang makanan nih hangat-hangat
0: nggih
2: nah yakti kenten ampun caro dumono
0: Sira nih kak.
2: Enggak dagang kambing. Kak, bentidan kak. Kal jadi kak, boleh ke Jerman ya ke pintu mani. Mumpung masih dingin jadi kak. Gitu. Gongge.
0: Titiang.
2: Gongge kan dingin, Riko gongge.
0: Kan, mungkin asam pun cerah ring hayam buruk.
2: Aduh lah curusan ini di payangan bung be.
0: Pasti dingin niki, pasti tuh masih ramai yang semangat.
2: Di samping dingin dah kan bung be.
0: Enggak.
2: Niki sekretaris senyole, batas dingin kan uyut. Gitu.
0: Ya bukan.
2: Daging Sabah bung be.
0: Enggak daging Sabah pantas. Enggak nikmati manten nih sambil ajeng-ajengan anget nih kan api disimpan nih ke ajengan anget makin wenton kantun tempat tradisional.
2: Oh Niko sampun ini terkenten gonggo tempat tradisional ini pangtan ngewahin timpal sangat terkenten.
0: Yeah.
2: Mungkin kau enten tas krese.
0: Tas krese nggih.
2: Ah Niko ampun antara pelit dan memang benar-benar pangtan kau enten nganggu makanan Niko beda tipis dong deh. Tas krese waden bok itu tegul di tali ulur terus ngulur bendera gongge.
0: Dados tas kresek.
2: Nge pengten masuk abu-abu niko napi je pokoknya peng aman makanan dah kan.
0: Oh nge.
2: Ulur nini ampun tegak gitu. Kan saru tan cingak nak kena biar ado nak mariki melalui orang ampun sunglap.
0: Oh berarti caranya adalah anggen tempat yang memang napi wasnanya tidak meyakinkan bahwa nikah ajengan kenten. Baik, berarti Nini antara jujur Niki terang-terangan.
2: Jaga kesehatan dan pelit Niko.
0: Jaga kesehatan, nggih, jaga kantong ten kenten.
2: Kok tebak kang ulur gitu ya. Aduh, ini politik marah menek. Tapi ini kok juro dur menggantung gitu. Apa tuh aja kresek jadi kan ngulang-ulang kedis.
0: Yen misalkan tamu Nini Jerman sekali Nike masih ngejang-ajengan pun api. Undingnya dan dosna Niki cara-cara nih Jerman teh pun api carane nyawis Nike.
2: Nah
0: kan bingung.
2: Nak sampun piragi, pirang di radio keto pada doyang apa
0: makane. Makane ampun nang transparan nih Kang nek ini Jerman.
2: Aduh sap Nini kena berdua mantan yang tahu.
0: Nggih, nak berdua tahu berdua mula tahu niki. Tapi kan mirang akeh.
2: Nah niko sampun berarti Nini harus ben rubah posisi tekan kok nggih.
0: Nggih, cari posisi lebih aman minap.
2: Adik jangan ini nawang yang naraon amarike jam nyelengnya,
0: ini Jerman mantan uning selah-selah ngejang tempat ajengan nih kan nih Jerman.
2: Niko ampun, tunggu.
0: Titiang.
2: Antara bong-bong ngejang ajo meniko saya,
0: tunggu. Emang saya, mulai yang ampun ini Jerman. Inge, suksesnya Nini.
2: Untuk Dok Ramo Santi, Om Santi Om.
0: Inge, suksesnya Nini antara bercerita dan kenyataan kentan jadi satu. Niki nge suksema Nini talar bun indakum suksema sampun nyarengin nge sampun merespon topik kita hari ini tiang wau mau banten gongge dumun jamane ampe gongge kenten oh ampe wastane niki nge ampe napi ampe skadi batu nindi wau nge suksema bun indakum rakalan rai nika dumun gongge sapa sanggra santekan maliki di ringgala jam sia kenten nge gongge mata kita ki dumun jagi wenton pabli bagan kesarangin LBH pik nyabran ring rahino budo mangkin nge suksma Niki Semeton, sana sang penyiaringin ring line telepon WhatsApp Pro4, talaring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Malesiki informasi ngerakalan rai. Malianan ken daun pisang utawi daun jati bungkus makanan batu. Matang. B-nya diganti dengan M nih kenge. Talor wenton kuali utawi kendil tanah liat nih kenge. Penyimpanan masakan. Jadi sayur utawi lauk niki seperti gudeg di dalam kendil yang ditutup rapat dan dipanaskan ulang setiap hari bisa bertahan hingga 2 hingga 3 hari di suhu ruang. Minap niki kuali atau kendil wenton ring dura Bali, ring Bali apakah wenton durus kecawis ring WhatsApp Pro4 Kemanten nggih. Nika dumun trekelan resik semua sampun nyaringin tata penikiring Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Panyembrahmo. Tari Panyembrahmo merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahma berasal dari kata sembrahma yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahma, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Brata pada awal tahun 70-an.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Raka Denrai. Pengamat Tata Ruang Bali Profesor Iputu Rumawan Salain menegaskan aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Dijelaskan aksi bakar sampah tersebut justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Rumawan Salain mengingatkan, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka, terutama dari sisi tata ruang dan juga lingkungan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bicara Resi Gana. Kata Resi Gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutukala, memedi, dengit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasaan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, selamat pagi Raka dan Rai, kembali berjumpa di udara edisi hari Rabu 22 Juli 2026 bersama Gongga Cynthia di program Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Di pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah, tuntas nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan berbincang-bincang seperti biasa di acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas bersama LBH Apik. Sudah hadir 3 narasumber di studio Perempat RRI Denpasar. Kali ini Gongga akan sapa-sapa Anda. Jika Anda ada pertanyaan tentang topik hari ini, langsung saja di sisi kedua nanti di 0361-223361. Dan Raka Dantara juga bisa mengajukan pertanyaan di WhatsApp 4 0878 9882 2420. Langsung juga bisa saksikan kami di live RRI Pro 4 Denpasar melalui Facebook. Topik hari ini mengenai fenomena perkawinan anak di Kabupaten Gianyar dalam memperingati Hari Anak Nasional bersama Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar. Di studio Perempat ada Direktur LBH Apik, Ibu Loh Putu Anggreni SH. Om Swastiastu, selamat pagi Bu.
1: Om Swastiastu, pendengar RRI yang setia, Rahajeng.
0: Inggih, Rahajeng rauh, Ibu dari studio Perempat, kemarin di MDA Provinsi Bali bertugas, sekarang LBH Apik. Sangat sayang sekali ya bersama anak-anak ya, apalagi topiknya tentang perkawinan anak, Ibu ya. Ibu sehat Tengkara, Bung ya?
1: Yes, Tengkara. Iya,
0: Tengkara. Di samping Ibu Loputo Anggreni juga ada kakak cantik, ada Kak Aca dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, selamat pagi Kak Aca.
2: Om Swastiastu Kak, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali, apa kabar, sehat?
2: Sehat, luar biasa.
0: Luar biasa, apalagi besok memperingati Hari
2: Anak Nasional.
0: Hari Anak Nasional, pastinya banyak peringatan yang akan dihadirkan oleh Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar untuk anak-anak muda di Kabupaten Gianyar ya Kak Acaya, selamat bertugas besok dan seterusnya. Kembali bertugas ada KPAD Provinsi Bali seperti biasa, Bapak Anak Agung Made Putra Wirawan. Om Swastiastu Pak Agung.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang dan tetap semangat.
0: Tetap semangat, yang samun semangat pasti kekena nge, yeah, Pak Agung nge, Astungkara. Semangat juga kita membahas topik fenomena perkawinan anak ya. Mungkin dari Bu Ang seperti biasa latar belakang Bu Ang ya. Dan kalau membahas perkawinan anak, tidak ada napi wastane puniki data, jadinya kita tidak bisa membahas fenomena niki. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan data Bu Ang ya, yang Bu Ang punya atau dapati dari LBH Apik. Silakan Bu Ang.
1: Iya, selamat pagi semuanya. Kembali ya, kita berkumpul setiap hari Rabu bersama LBH Apik Bali. Dan saat ini kita sengaja khusus nih mengundang, ya mengajak ya, mengajak mitra-mitra LBH Apik ya, seperti Komisi Perlindungan Anak dan Adik Fat tentunya Fat, karena ya, yang berperan besok ini Hari Anak Nasional adalah adik-adik di Forum Anak Daerah. Mungkin seluruh Bali dan nasional juga sedang bersiap-siap gitu. Biasanya hari puncaknya kan besok tuh tanggal 23 Juli kita seluruh Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dan merayakannya dengan ya macam-macam ya. Mungkin Gianyar juga hari puncaknya tanggal 25 nanti. Kita juga akan berbaur, berkolaborasi bersama-sama adik-adik Fat Gianyar. Nah, kalau LBH Apik selama ini mungkin karena bermitra, berjejaring dengan adik-adik terutama Forum Anak Daerah, dan itu kita sering bekerja sama, berkolaborasi. Dan tema Hari Anak Nasional saat ini mungkin semuanya juga perlu diingatkan kembali. Jadi Indonesia saat ini mengibarkan lah buat slogan bahwa anak harus disayang, anak harus terlindungi menuju masa depan. Mungkin menuju tahun 2000, tahun emas dulu deh ya, ya
0: 2045.
1: Betul. Jadi tahun emas itu nanti anak-anak kita benar dekah gitu, seperti emas gitu ya. Ya maksudnya mungkin mengisi masa depan Indonesia dengan yang penuh dengan talenta, penuh dengan ekspresi. Karena kita sekarang ini kan 10 hak anak itu kita betul-betul suarakan ya, bahkan ada lagunya. Kemudian kita juga sering bermain itu kalau tepuk hak anak ya. Tepuk hak anak berarti anak itu harus hidup, betul. Jangan sampai ada aborsi ya ketika terjadi kecelakaan misalnya yang tidak diinginkan saat ini. Kemudian juga anak itu tumbuh kembangnya wajib terlindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, bahkan orang tua itu wajib. Juga ya anak-anak kita ini yang paling ini mendapatkan pelindungan dari kekerasan. Dan partisipasi anak nih, besok mungkin kalau Hari Anak Nasional, partisipasi anak itu sangat ditunggu-tunggu. Seperti apa mereka merayakan Hari Anak Nasional? Karena mereka akan menyuarakan hak-haknya mereka kan.
0: Betul.
1: Gitu. Ada 10 hak anak itu. Ya. Ini LBH Apik Bali akan mengangkat tema ini, perkawinan anak, serius sekali. Karena kita kebetulan mempunyai program di Kabupaten Gianyar untuk menyuarakan kesetaraan dan keadilan, Voice of Equality. Jadi kami kemarin banyak berkumpul, berkolaborasi dengan baik itu dinas, yang terutama diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan UPTD PPA yang kasusnya terdata di situ. Kita juga ketemu dengan para tokoh adat, bertemu dengan tokoh-tokoh perempuan Gianyar, menyuarakan, dan juga khususnya anak-anak gitu yang mewakili dari forum anak daerah Kabupaten Gianyar. Kita agak terkaget-kaget juga, oh ada data-data yang bisa kita, mungkin cukup kita angkat di sini, dan khususnya perkawinan anak nanti mungkin lebih jelasnya nanti adik Aca ya yang akan menyampaikan. Kalau LBH Apik selama ini kita memberikan pendampingan ketika terjadi perkawinan anak, baik itu mungkin isu tentang undang-undang revisi ya, undang-undang perkawinan, bahwa kalau dulu biasanya perkawinan anak tidak tercatat gitu, zero gitu. Oh tidak ada di wilayah kami di perkawinan anak. Tapi diam-diam ternyata banyak anak putus sekolah, banyak anak tidak punya identitas karena ya tidak tercatat itu, tidak ada yang pelaporan gitu, tidak ada yang tahu, jadi diam-diam disembunyikan. Dan biasanya ngurus akte itu setelah dia 19 tahun gitu. Kan ada kewajiban kalau undang-undang perkawinan sebelumnya kan 16 tahun perempuan boleh menikah dan laki-lakinya 19 tahun. Tapi undang-undang yang terbaru ini, revisinya undang-undang perkawinan, batas usia perkawinan minimal tuh sama-sama perempuan 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Nah faktanya ternyata di Bali ini cukup baru ya, baru terdengar, baru banyak tersuarakan atau tercatatkan, karena baru menyadari, oh harus wajib dispensasi perkawinan anak di pengadilan. Jadi capil tidak mau mencatat atau mungkin sekarang ini kan kita edukasi nih bahwa ada revisi undang-undang ini, silahkan diakses, bahwa ketika ke pengadilan mengurus izin dispensasi perkawinan anak itu syaratnya mudah kok, cepat juga, mungkin satu kali sidang saja, dan itu biayanya tidak mahal seperti yang tadi saya sampaikan. Dan itu memang akan dipanggil ya, dipanggil para saksi, kenapa sih, apa sih alasannya. Jadi memang tidak boleh terjadi perkawinan anak tanpa alasan tidak gitu alasan. Misalnya ya dijodohin kayak zaman dulu kan sudah tidak boleh lagi ya. Sekarang ini biasanya yang tercatat, mungkin nanti datanya lebih banyak di KPAD, itu seluruh pengadilan di Bali ini sudah mulai terjadi pencatatan mengenai izin dispensasi perkawinan anak itu. Dan itu sangat mendukung adanya data kan, identitas anda akan akhirnya akan tercatatkan ya, walaupun akhirnya muncul itu anak kan akan terlaporkan ke catatan sipil. Itu akan terlihat akhirnya. Kalau dulu selalu data daerah kabupaten itu oh zero, tidak ada tuh perkawinan anak. Tapi dampaknya yang ternyata ada, karena kami yang pernah mengurus ketika ya Bapak terjadi KDRT, ternyata ketika harus kami tanganin akibat perkawinan anak, bahkan dampaknya ada yang luar biasa. Kami tangani seorang anak laki-laki berhadapan dengan hukum karena penjambretan berulang. Itu ternyata mereka sama sekali tidak sekolah, tidak terdidik, tidak ada dapat pendidik, hak anak atas pendidikan, kemudian mereka terjadi perkawinan anak, ya sesama satu desa lah gitu, kemudian punya anak,
0: anak beranak, jadi korban ya,
1: anak punya anak, dan dia harus menghidupi anak dan istrinya, dan dia tidak sekolah, cukup paham edukasi, dia melanggar hukum. Dan itu berkali-kali karena saya harus menafkahi istri saya, anak saya sudah tidak sekolah, sudah kemudian dia harus bekerja terpaksa kan. Jadi tuntutan hidup juga ya. Nah, orang tuanya juga mungkin tidak teredukasi untuk mengurus pencatatan, tidak teredukasi bahwa itu perkawinan anak juga harusnya dicegah gitu. Jadi kami mendampingi kasus-kasusnya ternyata berulang-berulang itu sampai ya saat ini ada di LPKA Karangasem gitu. Kan sayang sekali ya kalau masa depan seorang anak akhirnya berakhir di penjara. Ya bukan penjara sih istilahnya sekarang ya, penjara anak ya, LPKA, Lembaga Pendidikan Khusus Anak, yang hanya ada satu-satunya di Karangasem. Itu salah satu ya temuan kami ya, yang kami dampingi. Kemudian juga ya anak-anak perempuan ketika ini masih ada pemahaman mungkin para tokoh adat kita SD menjadi korban perkosaan, kemudian hamil. Yang dilihat oleh tokoh adatnya, ini boleh enggak dikawinkan gitu. Karena ini kalau tidak dikawinkan ini jadi masalah di desa adat kami. Pak, itu anaknya baru kelas 6 loh. Ya. Sekarang dia kan pasti putus sekolah karena dia harus hamil. Dan seorang anak SD ya, akan melahirkan, karena tiba-tiba setelah 7 bulan baru diketahui oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya, karena dia baru sekali ya menstruasi, kemudian terjadi korban perkosaan. Ya bujuk rayu di inilah melalui melalui HP,
4: media sosial.
1: Kenalan, kemudian tiba-tiba berjanji bertemu. Setelah itu ditaruh di jalan, pinggir jalan, jadi ditemukan oleh masyarakat itu dalam keadaan linglung gitu. Dan itu yang kita kawal, dan itu karena kebetulan orang Kabupaten Buleleng dipulangkan. Di situ langsung masuk rumah sakit karena sudah siap mau melahirkan. Tokoh adatnya malah bicara tentang perkawinan, bukan ini harus dilindungi seperti apa. Jadi orang tuanya wajib tahu tentang ini. Ya itu salah satu mungkin kasus-kasus yang kami hadapi di lapangan seperti itu.
4: Terima kasih Bu Ang untuk awalan topik kita hari ini. Sudah ada contoh datanya juga teman-teman dari LBH Apik. Melanjut ke Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar ya. Mungkin kita akan bahas sedikit tentang Hari Anak Nasional besok diperingati 23 Juli 2026 dengan tema tadi yang disinggung oleh Bu Ang, yakni sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Berarti kita masih fokus sayang anak dulu dan lindungi berarti ya. Untuk membangun masa depan ya kita harus memang tidak adalah lagi perkawinan anak untuk membangun masa depan gitu ya. Kita fokus dua kalimat ya, bisa dikatakan kalimat atau kata ini ya, sayang dan lindungi anak ya. Kalau untuk besok tadi juga Bu Ang menyinggung 25 Juli ya puncak dari Hari Anak Nasional. Berarti terselenggara 3 hari kah atau bagaimana Kak Aca?
5: Sebenarnya rangkaian dari kita nama Hari Anak di Kabupaten Gianyar itu kebetulan Gici Fest Kak, di mana di sana banyak buat rangkaiannya dari lomba, dari kita ke panti asuhan dan juga kita outbound juga bersama pengurus Kabupaten Gianyar seperti itu ya. Habis nantinya puncaknya itu baru di tanggal 25 Juli seperti misalnya awarding dari peserta yang mendapatkan juara dari perlombaan yang kita dapatkan dan juga pelantikan juga dari pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar yang baru seperti itu sih Kak.
4: Oke, berarti ada lomba-lomba ya, gitu
5: sebenarnya
4: ya.
5: Sebenarnya banyak rangkaiannya, cuman gitu ya, puncaknya itu pada tanggal 25 seperti
4: 25.
5: Itu.
4: Nah, untuk lomba apakah ada mengaitkan tentang fenomena perkawinan anak, mungkin membuat sosialisasi di media sosial gitu untuk gaungkan bahwa perkawinan anak ini bukan fenomena yang mudah untuk ditangani gitu misalkan Kak Aca, silakan.
5: Sebenarnya untuk Gici Fest tahun ini kita belum mengangkat tema perkawinan anak, tapi kita lebih mengangkat ke isu AI.
4: Oh, AI.
5: Iya, pada lomba video edukasi dan juga pada sosialisasinya, karena setelah kita teliti juga ternyata isu AI sedang naik-naiknya juga tahun ini seperti itu Kak.
4: Oke, berarti outputnya untuk anak-anak muda ke lomba-lomba itu dulu gitu ya, dari perlombaan AI lebih fokus gitu ya. Kak Acaya, baik. Kembali tentang data nih, teliti dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar menjabat selama berapa tahun Kak Aca?
5: Selama 2 tahun Kak. Iya, setiap angkatan itu selama 2 tahun.
4: Berarti 2026 Kak Aca akan ya,
5: sampai 2028.
4: Oh, 2028. Iya. Oh, ini akan baru dilantik ternyata ya. Oke. Berarti kalau pengalaman nih kita sharing-sharing sama Kakak tingkat dari pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar, penelitian tentang anak ini sudah sejauh sampai perkawinan anak kah atau kasus-kasus apa aja yang diteliti? Silakan Kak Aca.
5: Sebenarnya kita banyak sekali Kak ya kasusnya, entah sampai kekerasan pada anak dan juga perkawinan juga termasuk. Jadi kita sebenarnya mengangkat banyak sekali, dan contohnya juga perkawinan anak. Iya.
4: Oke, berarti salah satu perkawinan anak.
5: Iya.
4: Yang diteliti tentang perkawinan anak apanya aja nih Kak Aca?
5: Kita dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar itu ada yang namanya program Gema Anak Gianyar.
4: Gema Anak Gianyar.
5: Dimana kita dari 7 kecamatan menyeleksi seluruh anak-anaknya dan mengambil 5 perwakilan. 5 perwakilan anak ini biasanya kita akan kumpulkan jadi satu, dan kita dari 5 perwakilan di setiap kecamatan ini akan membahas mengenai apa aja permasalahan utama yang ada di kecamatannya, seperti itu Kak ya. Dan di sanalah mereka memberitahulah apa yang mempresentasikanlah istilahnya ya, apa masalah yang ada di kecamatan mereka. Dan memang rata-rata dia, terutama di Kecamatan Tampak Siring, di Kecamatan Ubud, bahkan di Kecamatan Payangan juga mengatakan bahwa memang 3 kecamatan itu mengerucut kepada perkawinan anak, seperti itu Kak.
4: Oh, di zona merah perkawinan anak ya Kak Aca ya.
5: Sebenarnya di kecamatan seperti Sukawati, Gianyar, Blabato dan lain-lainnya juga ada, tetapi memang tidak sesering dari 3 kecamatan itu, 3 kecamatan seperti itu.
4: Nah, kalau sudah mendapat pelaporan bahwa memang isu-isu di 3 kecamatan yang datanya merah untuk perkawinan anak, hal yang dilakukan selanjutnya dari Forum Anak Daerah apa? Mengundang pembicara, mitra dari LBH Apik atau KPAD, bagaimana Kak Aca?
5: Dari 5 perwakilan yang saya bilang di Gema Anak Gianyar tadi, semua permasalahan yang dibawakan oleh 7 kecamatan tersebut akan kita jadikan satu suara Kak. Menjadi 10 suara yang dibentuk dan dinamakan Suara Anak Gianyar. Dari 10 suara inilah terbentuk apa saja nih sih sebenarnya permasalahan-permasalahan utama yang ada di Kabupaten Gianyar, seperti itu. Dan dari suara anak inilah yang menjadi patokan dari Forum Anak Gianyar untuk berkegiatan dan juga berprogram ke depannya, seperti itu ya. Dan memang karena salah satunya dari suara Anak Gianyar 1 dan juga Suara Anak 5 itu membahas mengenai perkawinan anak, kita sudah sering sekali bersosialisasi mengenai perkawinan anak ini. Waktu itu Duta Anak tahun 2025 Komisi Perlindungan Khusus juga memfokuskan kepada Kecamatan Tampak Siring, juga ke Payangan mengenai perkawinan anak ini. Dan juga waktu itu juga kita pada tahun 2025 Kak ya, kita ada juga namanya program kerja yang namanya Mentari, di mana kita mengumpulkan seluruh ketua OSIS-nya dan kita memberikan seperti kasus materi lah istilahnya ya, seperti kekerasan pada anak, salah satunya juga perkawinan anak, seperti itu Kak ya. Supaya mereka tuh bisa memberikan materi apa yang kita berikan kepada mereka ya, kepada ketua OSIS-nya, mereka bisa lebih menyampaikan kepada siswa-siswa di
4: gaungkan lah
5: ya, gitu ya, di sekolahnya ya, seperti itu. Ya.
4: Oke, menarik tentang suara anak di Kabupaten Gianyar sudah masuk berarti ke sekolah-sekolah, terus ke kecamatan. Kalau sekatruna-truni juga sudah masuk ke Aceh atau baru sampai di kecamatan?
5: Baru sampai kecamatan sih Kak.
4: Sampai kecamatan. Oke, ditunggu untuk kesekatruna-truninya mungkin.
5: Semoga ya Kak,
4: semoga banyak mitra juga dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar ya. Ke Pak Agung nih, banyak ya ternyata ya hal-hal yang harus dibahas bersama KPAD juga Bu Ang ya. Nah, dari data-data yang disampaikan Bu Ang dan juga apa yang disampaikan dari Kak Aca gitu ya, mungkin dari KPAD ini kan sebagai Komisi Perlindungan menyikapi hal yang disampaikan Bu Ang dan juga Kak Aca seperti apa Pak Agung, silakan.
3: Ya, dari kami Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali tentunya dalam sisi pengawasan dan juga membangun jejaring dan koordinasi, tentunya setelah kita dilantik ya, kita mencoba mendata nih permasalahan anak dan sebagainya. Nah, kemudian dikaitkan dengan pembaruannya undang-undang perkawinan anak ini, tentunya kita harus mempunyai data dong.
4: Data.
3: Nah, dari data tersebut kami berkoordinasi dengan pengadilan, pengadilan negeri maupun pengadilan agama di kabupaten kota, sehingga kita mendapatkan data anak yang mengajukan dispensasi. Nah, dari data anak yang mengajukan dispensasi ini kita cukup kaget juga, lumayan tinggi ya ada pengajuan dispensasi perkawinan. Jadi kalau boleh kita sedikit kasih gambaran ya. Jadi di tahun 2023 itu ada 335
0: anak.
3: Anak yang mengajukan dispensasi. Kemudian di tahun 2024 itu ada 368. Kemudian di tahun 2025 itu ada 494 anak. Okay. Nah, jadi tentunya di sini ada peningkatan. Peningkatan yang kita lihat di sini bukan berarti tingginya
0: perkawinan,
3: tetapi kesadaran masyarakat atau anak-anak dengan istilah seperti yang disampaikan Bu Ang tadi itu, bahwa pencatatan sekarang itu harus ada dispensasi. Perkawinan sehingga orang masyarakat mulai mengajukan dispensasi. Nah, kemudian untuk lebih mendalami lagi, kami juga mencari data sebenarnya berapa sih ada anak-anak yang hamil nih di Bali. Jadi kita juga mendapat bahwasanya di tahun 2023 kemarin ada 1947 anak.
0: 1000 yang dengan di kita sandingkan dengan surat dispensasi 300. Lagi 700.
3: Ya, ini gimana? Inilah menjadi PR kita akhirnya. Kemudian di tahun 2024 kemarin ada 1839. Akhirnya kalau disandingkan ini, kita mulailah kaget. Waduh,
0: kemana
3: nih anak-anak
0: sekali
3: kita nih?
0: Kemudian
3: dari beberapa kasus-kasus yang ada itu, ternyata istilahnya satu ada pengangkatan, adopsi dan sebagainya. Kemudian kita duduk bareng lagi nih. Artinya dinas instansi terkait, pemerintah termasuk juga kita diskusi dengan hakim itu bahwasanya, Pak, gimana nih? Apa nih yang menjadi problema atau dasar masyarakat mengajukan dispensasi
0: ya.
3: Disampaikanlah salah satunya yang utama itu adalah karena anak sudah hamil. Kemudian yang kedua itu, kalau di pengadilan agama itu untuk menghindari zina. Waduh, ini bahaya sekali. Akhirnya mulailah kita berupaya. Akhirnya kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan majelis desa adat. Karena di sini ada ketimpangan antara hukum nasional dan hukum adat. Karena di satu sisi perkawinan adat untuk menghilangkan cemar desa udah dikawinkan. Tetapi satu lagi di syarat undang-undang itu, perkawinan dapat dilaksanakan apabila sudah mendapat dispensasi dari pengadilan. Jadi dispensasi dulu, baru diselesaikan seradat. Nah, ternyata ini banyak yang terbalik, bahwa di adat dulu diselesaikan perkawinan ini, kemudian baru diajukan dispensasi. Sehingga pengadilan sendiri bingung jadinya dalam hal ini. Ini kan dispensasi harusnya sebelum. Kalau sudah ya kami terpaksa penetapnya adalah pengesahan perkawinan jadinya. Nah, tentunya persoalan lagi ketika dalam pencatatan di catatan sipil. Nah, itulah problematika yang terjadi dalam perkawinan anak ini. Jadi untuk melakukan upaya pencegahan, makanya kita lakukan edukasi. Jadi KPAD turun ke kabupaten-kabupaten kota, termasuk juga bertemu dengan pengadilan, dinas leading sektor di kabupaten, dinas DP3A-nya, termasuk juga MDA di kabupatennya. Kita nih menyuarakan kembali adalah penyelarasan penyamaan antara hukum adat dan hukum nasional. Sehingga beberapa desa, khususnya di Bangli, kemarin sudah membuat ya paragraf tentang perkawinan. Karena di sana juga sebagai sharing bersama ya, ada kondisi di mana prajuru dan pemangku ini dilaporkan polisi karena mengawinkan anak. Ya, karena secara undang-undang karena secara undang-undang memang itu salah. Siapa menempatkan anak dalam situasi salah, perlakuan salah dalam hal ini tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Itulah yang dipakai dasar bahwa menikahkan anak di bawah umur melanggar sehingga pemangku yang sudah lingsir dipanggil ke polisi. Kemudian juga prajuru yang menyaksikan dipanggil polisi karena tidak ada dispensasi. Nah, berdasarkan hal itu, kita tidak ingin nih para pemangku adat kita ini mendapat laporan-laporan seperti itu. Nah, namanya di desa kan kita nggak tahu nih ada yang suka ada yang tidak. Ketika ada perkawinan anak, pemuput hadir di sana, kemudian dipertanyakan bagaimana, ya akhirnya itu menjadikan sesuatu masalah jadi jadi masalah lagi ketika prajuru akhirnya berproses hukum karena adanya perkawinan anak. Nah, jadi kalau di Gianyar kebetulan kita ada paralegal adat dan juga paralegal desa, kita sempat menyampaikan itu, mulailah mereka paham. Nah, di Gianyar itu banyak akhirnya mereka tidak berani menyaksikan. Terkadang nelpon saya, Pak, bagaimana nih Pak, ini ada anak SMP akan melakukan perkawinan, saya berani datang nggak menyaksikan, saya berani gini ya. Akhirnya kita sarankan, Pak, ajukan dulu dispensasi, karena kalau tidak dispensasi, apa dasar klien perjuru hadir di sana? Nanti jangan sampai terulang kejadian seperti ini. Ya, kalau kemudian beberapa mulai istilahnya menggagas. Nah, kalau paragraf yang di Bangli itu bagus sekali. Prajuru dan perangkat lainnya akan memperoleh apabila perkawinan sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi jelas prajuru itu melindungi dirinya. Artinya ketika persyaratan tidak dipenuhi oleh mereka yang akan melakukan perkawinan, prajuru dan ini wenang dia tidak hadir atau tidak menyaksikan. Hal tersebut. Nah, jadi ini menjadi salah satu istilahnya harapan kita bersama, harapan kita biar pakem-pakem seperti ini juga di copy paste ya istilahnya, diterapkan di desa-desa yang ada di Bali, termasuk juga di desa dinasnya ketika dalam hal pencatatan, karena klien adat dan klien kan menyaksikan ada serah terima ketika ini perkawinan anak gimana gitu. Kan mereka tidak berani menyaksikan atau menyerah terimakan sebelum adanya dispensasi. Makanya dari undang-undang perkawinan saat ini nomor 16 tahun 2019 sudah jelas sekali menginstruksikan bahwa untuk dapat melakukan perkawinan di bawah umur itu, di bawah usia 19 tahun itu harus ada dispensasi dulu. Nah, terkadang inilah yang masih banyak kita temukan persoalannya, seperti yang disampaikan Bu Ang, karena perkawinannya di bawah 19 tahun sudah sah adat, tidak bisa dicatatkan, satu hak anak hilang lagi. Anak yang lahir tidak punya akte. Yang kedua, ketika sudah mulai mereka mencatatkan di akhir di usia 19 tahun, anak yang lahir sudah lahir duluan harus mengajukan penetapan pengakuan anak lagi. Nah, termasuk juga istilahnya dalam hal ketika anak sudah sekolah, kami KPAD sempat menitipkan anak di satu sekolah, sudah hampir satu tahun orang tuanya belum bisa menunaikan tugasnya untuk pencatatannya karena terbentur hal tersebut. Akhirnya anak ini sempat dikembalikan lagi pada orang tua, baru keluar bisa membuat akte perkawinan dan akte anak, baru mengulang lagi anak. Jadi di sini kan sudah ada sudah ada hak anak yang terlanggar di sini. Nah, kami pun dengan dinas kedidikan kesulitan saat itu karena dapodiknya harus melampirkan hal tersebut. Ya, jadi kita tidak bisa juga mendaftarkan si anak ini untuk dapodiknya, sehingga akhirnya keterlambatan orang tua yang mengurus administrasi pencatatan perkawinan dan akte anaknya ini juga menghambat hak anak yang kedepannya ini. Nah, jadi itu yang menjadi persoalan-persoalan kita saat ini. Ya, tentunya bagaimana sekarang kita mengajak seluruh masyarakat ini untuk ayo dong, ini perkawinan anak ini harus benar-benar diedukasi. Orang tua harus memahami. Ya, apalagi dengan tepat sekali dengan tema tahun
4: Hari
3: ini.
4: Hari Anak Nasional.
3: Ya, sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depan. Bagaimana masa depan anak ini terbangun? Ya, ketika orang tua itu sukses menyelesaikan tugasnya itu sampai anak 19 tahun baru menikah. Tapi kalau mereka anak-anak ini menikah di bawah usia, seperti yang tadi masalah-masalah anak beranak, putus sekolah, menambah pekerja anak, percekcokan KDRT sering terjadi karena masih labil, perceraian kembali, sementara perkawinan belum punya akte, sudah ada perceraian. Belum lagi masalah pembuangan bayi, pengangkatan anak ilegal, artinya langsung orang lain yang dikasih pengangkatan, termasuk juga pengangkatan cucu, cucu itu diangkat menjadi anak lagi, karena untuk menghindari anaknya biar dapat sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi fenomena dan persoalan ketika kita berbicara masalah perkawinan anak, yang tentunya momentum ini harus kita jadikan upaya kepada seluruh masyarakat. Ayo kita jaga nih anak-anak kita, berikan edukasi menjaga 4 bagian tubuh. Ini yang terkadang anak-anak ini, ya, 4 bagian tubuh yang harus dijaga dan dilindungi. Ya, jangan diobral. Justru anak-anak sekarang itu mengobral kan, buka kancing foto pap pap itu. Akhirnya beberapa kasus yang kita tangani, salah satunya yang menjadi korban kekerasan seksual itu kan berawal dari sana.
4: Nah,
3: jadi ketika berpacaran, minta foto, pap, dibuka, setelah dibuka, diajak ketemu, menghilang beberapa hari, terjadi persetubuhan dan video. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Ada kehamilan, ada perkawinan. Nah, itu yang menjadi momok buat kita. Lalu bagaimana kita nanti membentuk generasi emas di tahun 2045 ketika hari ini nih orang tua tidak cemas. Orang tua itu harus cemas hari ini baru bisa bisa masa depan emas. Kalau hari ini kita tidak cemas ya, nanti cemasnya di belakang hari ya, apa jadinya anak muda kita? Jangan salahkan kasus stunting tinggi, perkawinan anak tinggi, anak putus sekolah, pekerja anak, SDM kita mulai menurun. Nah, itu kan salah satu faktornya.
4: Oke, begitu. Berarti banyak yang kita bahas, tidak hanya dampak perkawinan anak, tapi ke administrasi juga. Betul. Ya, untuk hak-hak anak juga kena gitu Pak Agung. Dan lebih syoknya lagi, tadi surat dispensasi baru mengajukan 300 sekian di tahun 2023. Betul. Tuh ya, kalau disandingkan yang dengan ada 1.800-an ya, berarti ya. Untuk jalan keluarnya itu seperti apa Pak Agung? Lagi berapa ratus tuh ya, 700 ya, 700 sekian lah ya Pak Agung ya.
3: Itulah yang menjadi PR KPAD. Kita bertanya nih, gimana nih kita biar data ini balance ini.
4: Balance gitu ya. Iya,
3: akhirnya kita datang ke semua kabupaten, kita sampaikan data ini ini harus segera. Akhirnya
1: dinasnya harus terketuk ya.
3: Beberapa kabupaten baik kegiatannya. Kebetulan kemarin yang baru bulan lalu ini pertengah, nggak boleh sebulan ya, 2-3 minggu lalu kita ke Bangli. Akhirnya kita bertemu dengan ketua pengadilan Bangli. Beliau sangat, wah Pak, ini juga kami akan punya program sekarang akan turun langsung ke desa. Nah mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu program di semua daerah. Jadi inovasi di Bangli itu mereka akan membuat program, akan sidang di tempat, akan turun ke tempat untuk mendata kasus-kasus yang seperti ini.
0: Program itu sudah direalisasikan nih, Pak Agung?
3: Yang di Bangli sudah dalam proses MOU dan sudah akan berjalan. Menjadi salah satu terobosan yang
1: semua pengadilan
3: Makanya KPAD
1: banyak sekali.
3: Makanya KPAD, ini bagus nih untuk kita terapkan ke kabupaten lain. Makanya kami akan lanjutkan lagi ke kabupaten lain untuk juga mengedukasi hal ini.
0: Khususnya Karangasem. Oke.
3: Rencananya minggu depan ini ke Buleleng, Karangasem. Jadi kalau di Gianyar seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin ada sedikit perbandingan datanya ya. Dari Gianyar dari tahun 2023 ya, dari 335 yang mengajukan dispensasi, 14 di Gianyar. Kemudian dari 2024 ada 21, kemudian di 2025 ini ada 27 yang mengajukan dispensasi dari 494 anak sebali. Nah, jadi ya istilahnya kalau dibandingkan kembali dengan data anak hamil yang sekian tahun itu, boy, ternyata masih kita ada anak yang hilang ini, ada anak hamil yang hilang ini.
0: Iya, dari tidak data. Tidak terdata.
3: Apakah ini seperti itulah, kita tidak menginginkan adanya satu ada adopsi ilegal, yang kedua istilahnya ada pembuangan bayi dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi bagaimana ini agar menjadi catatan besar untuk kita semua. Makanya pemerintah dengan berbagai bentuk produk hukum, perundang-undangan, program kegiatannya sudah berlaku. Sekarang ini yang button up ini, bagaimana sekarang masyarakat orang tua ini mengingatkan anak-anak gadisnya, terutama untuk menjaga diri. Jangan anak gadis saja, anak cowok juga harus menjaga empat bagian tubuh ini.
0: Bagian
3: karena sekarang fenomena yang kita hadapi banyak sudah muncul sekarang adalah pencinta juga, mohon maaf nih, sesama jenis. Itu yang juga kita khawatirkan.
0: Jadi seperti itu. Ya, baik. Agak khawatir juga ya Agung ya, kalau punya adik ya Bu Ang dan juga Pak Agung ya, semoga terjauh dari hal-hal nikel untuk membangun masa depan ya untuk generasi emas 2045. Kita akan jeda sejenak, Bu Ang, Kak Aca dan juga Pak Agung. Untuk sesi kedua nanti Gongnya akan buka di line telepon 0361 223361, dan juga Anda bisa mengajukan pertanyaan di 0878-9882-2420.
6: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
7: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
7: Bukannya itu Argentina.
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
8: Hah?
9: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih, Rakelan Rai masih membersamai Anda di pesawat telepon 0361-223361 bersama LBH Apik di acara Rahajeng Bali Perempat RRI Denpasar. Gongge buka di line telepon 0361-223361, kembali di Sapa Dumon, nanti setelah di line telepon baru Gongge oper ke WA. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge, malih nyarengin Gongge.
0: Oh nggih, tubiang yoga Gunung Karang nggih.
1: Inggih, Om Swastiastu, Rajang Semeng, para narasumber.
2: Swastiastu.
1: Ini yang menakutkan ide, ini Bu Ang, dokter yang suara masnya yang sering karaoke di tempat Cawang Karyong ya?
0: Entahan, beda nih ke.
3: Tapi suara saya emas juga kok.
0: Iya betul, suara-suara penyanyi Bali nih Bu.
1: Oh, sering ngibur di Cawang Karyong, enten suara mas
0: nih. Oh mirip modulasinya nih kita biangnya.
1: Iya, Gongge, para narasumber titi yang merakain lagi dek. Iki titi yang Gongyang Wahindra, titi yang dados korban ini pernikahan ini nge, perkawinan muda.
0: Perkawinan.
1: Iya, apura titi yang numun, kirain anagang tanda dados surat sana nenten padut nge. Titi yang jujur niki. Mungkin cucun titiangan sampun berkelas kali SD. Dawa gumun titiang medue mantu yang kerangasan bumbung. Kantun SMA sewakti titiang sibuk mekaryo, raben titiangan sakit parah. Tiga tahun pacaran, anak alih titiangnya lugu. Nenten durung nanin pacaran nge, cinta pertama nih si, kena lewat HP. Tiga tahun pacaran, sampun kenten. Titi yang kena sibuk dan memperhatikan yang pagi di Cang Makario sampai wengi dosnya ambil di luar nikah kantun meruk SMA sampun riki nginep ke telun kantun cewek niko anahan Titi yang cewek baik-baik anak Bali dan wenten nih ini bandel ini jahat kantun mana Titi yang lugu begitu lahir 2 bulan setelah menikah lahir anak cowok, Titi yang sampai berdoa, manahan Titi yang cacat, putun Titi yang sampai Titi yang ke dokteran antasikan, mengenai cucun Titi yang kena napi, dan langsung karo normal. Lahirlah nih ke pacaran 3 tahun, 2 tahun mantan maka kawin calon mantun, mantan mantun Titi yang kali ini putun Titi yang umur 1,5 tahun. Titi yang kuat ngadapin kenyataan urusan si Rabin Titi yang almarhum ikun megedi dan ada sahan sampun yang Titi yang meduwe uang Titi yang mohon maaf mohon ampun Titi yang sayang sarang ikun hari pacaran sampai celana dalam pun kumasang Titi yang karena Titi yang meduwe panak lo bukan dan akan bantan membangkit akan narasumber ngundak ngolomin dedo cokordo Titi yang sami ke sampun sampai lahir putun titiangnya baru umur 1,5 tahun kalino ipun ngamul balik ipun sarang pacar pertama mungkin sampun nganten titiang dados korban bukan titiangnya dan kain nganten titiang dan medue rabi ngembat putu kewantan titiang membahagiakan putun titiangnya sampun sengsaro oleh ngalip benar raman ipun yang ngani meliar mungkin titiang harus putun titiangnya dados jatmo mengguno kenten mana sih yang ada sembari yang ada korban?
0: Inge,
1: tapi rasa layu durung sampian titi yang, sampun halino mulas tahun titi yang nabung ngangin ngemliar ngupaparai ini pun, mana titi yang meduwe piana asiki, titi yang tanah meduwe nara sembar dan ngontra kadi nak diosan.
0: Iya, setengah atau biang inge.
1: Inge, manglo uning niki para istri sampun nang memarjang sana kenten inge. Iring pelihara anak buah ulian napi pun Titi yang terima dengan tulus ikhlas yang kayun membalik Titi yang jadi ngalah yang ipun kayun riki kena Titi yang tadi matu jahat dan uning ide sang yang widian uning Titi yang sambut tulus ikhlas karena ada sumber
0: ini ya
1: dan ini Titi yang tanah kayak matur mikirainan dan dados angka sujon Titi yang menunggu pun bahagia makin sampun kawin malih matan kirangan api diko bahagia di atas penderitaan tiana ipunnya Titi yang bahagiaan Titi yang putun Titi yang narasumber ini semua pun ampura banget Iki
0: tidak ngeluarin ulah akidik. Iya,
1: sukses
0: matu biar. Iya.
1: Tidak ngalamin pantan ibu-ibu sana tiawasan ngalamin kadi tiang
0: kan. Iya. Sangkaratan
2: men. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Narasumber, kami ingin tahu apakah pengangkatan cucu jadi anak itu dianggap sah melihat banyak juga hal seperti Nika karena banyak jadi anak kandung di kakak. Nika dari tukaknya Dewa Kronojaya, mungkin dari Bu Ang Dumun untuk merespon kedua narasumber pendengar kita. Silakan Bu Ang langsung.
4: Nggih, suksume niki antuk Ibu siapa?
0: Tubiang Yoga.
4: Ibu Tubiang. Curhatnya nggih niki mungkin salah satu dampak ya. Dampak terjadinya perkawinan anak mungkin belum siap seharusnya terjadi perkawinan, kemudian harus terjadi dan ada situasi-situasi yang akhirnya membuat terjadi perpisahan. Dan itu sangat rentan ya, karena dari ya yang kita dampingi banyak sekali perceraian itu karena memang perkawinannya usia anak gitu. Perkawinan usia anak, bahkan saat baru lahir ya, anak masih kecil sudah sudah terjadi, belum sempat ngurus akte juga. Belum sempat diurus izin, apalagi dispensasi perkawinan, pengadilan, sudah pulang, minta pulang karena ternyata mungkin tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Apalagi beradaptasi dalam perkawinan Bali kan harus masuk ke keluarga laki-laki. Ternyata anak-anak ini mungkin di awal kan sangat disayang, manja kan namanya sama orang tua ya. Kemudian harus terpaksa terjadi perkawinan, kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang sangat baru, dengan sebagai ibu lagi yang apalagi sekarang istilah baby blues juga ya, ketika misalnya hamil dalam situasi yang terpaksa, kemudian melahirkan dalam ketika

0: anak atau terjadi misalnya kehamilan tidak diinginkan, mungkin si pacarnya lari gitu, akhirnya untuk tidak terjadi perkawinan, ada banyak orang tua juga yang menyayangkan kalau anak saya dikawinkan usianya masih kecil, nanti pasti malah lebih berisiko ya, mungkin seperti itu. Dan di Bali memang ada penyelesaian yang budaya kita, dan itu dianggap memang solusi terbaik gitu ya, agar anak ini tidak dianggap anak bebinjat atau anak haram, itu kan sudah tidak boleh lagi terjadi. Jadi ada situasi yang memang harus dicari jalan gitu, dicarikan jalan agar bagaimana di adat itu tidak letih. Jadi akhirnya masih banyak ada terjadi perkawinan dengan keris, dengan atau padahal kita bukan kerisnya ya, tapi itu kan dianggap simbol ya, dianggap simbol laki-laki. Kita sebenarnya berharap ada penyucian aja. Kan di gereja misalnya disucikan seorang anak yang harus hamil karena situasi terpaksa seperti itu. Kemudian dia harus disucikan karena dia akan melahirkan, biar ini ada situasi keseimbangan ini ya, keseimbangan jagat gitu. Dan itu memang ada pecaruan. Dan harapannya itu kan tidak memberatkan korban malih kan. Misalnya ini kan korban, si anak perempuan ini ketika dia harus dikawinkan, orang tua juga, anak saya ingin anak saya masih sekolah setinggi-tingginya. Saya ingin dia tidak terganggu karena situasi musibah lah ini. Jadi ada orang tua yang banyak mengambil alih, mencoba di adat itu untuk meras. Jadi orang tuanya sendiri atau kakek neneknya yang meras, kemudian anak cucunya ini kemudian diperas menjadi anak ya. Nah, ini sebenarnya kalau secara undang-undang itu kan melanggar hak identitas anak sebenarnya. Seolah-olah ada pemalsuan ya. Pemalsuan ketika ibunya tidak ditegaskan karena kakaknya pasti berubah, itu pasti yang menjadi ibu kandung adalah neneknya kan gitu, kakeknya menjadi bapak kandung. Tapi memang ada upacara pemerasan ya. Nah, itu upacara itu yang dianggap menjadi keseimbangan. Nah, ini yang memang kita sering perdebatkan dengan kebetulan LBH Apik banyak mempunyai paralegal adat. Kita latih tokoh-tokoh adat agar paham isu. Ketika mereka berbicara tentang desa Mawacara, kita punya Bali Mawacara atau negara Mawatate ini, kita ada harus tahu undang-undang nasional. Kan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Jadi kita memberikan memahami ini. Ini ada undang-undang perlindungan anak. Jadi anak-anak berhak atas hak-haknya. Namun ketika misalnya ada pemalsuan identitas, padahal ibunya tidak jelas, itu sebenarnya melanggar kan, melanggar. Jadi pemahaman edukasi-edukasi ini memang harus banyak tersampaikan. Seperti tadi yang disampaikan itu perkawinan yang diam-diam gitu ya. Padahal harusnya sudah teredukasi, ayo dicatatkan. Kemudian hilang suara orang tuanya. Sama seperti adopsi, kan serah terima anak gitu. Terjadi misalnya anak SMA yang hamil, kemudian tidak ada yang mengakui, ada yang mengakui secara diam-diam, itu menjadi adopsi ilegal gitu. Karena adopsi sekarang juga tidak mudah. Harus melapor ke Dinsos Provinsi, harus kemudian ada pendataan berhak gak yang mengadopsi ini. Ada apalagi kalau di Bali itu ada kewajiban mewaris ya, karena otomatis pengangkatan anak menjadi anak kandung. Nah, menjadi anak kandung itu berarti berhubungan nanti dengan hak kewajiban kan waris. Jadi itu harus jelas sekali, sehingga ketika dia dimintakan misalnya pengesahannya di pengadilan, itu kekuatan hukumnya sangat kuat gitu. Jadi tidak bisa lagi ada yang maksudnya mempermasalahkan. Jadi banyak ternyata rentetan dampak dari perkawinan anak itu cukup banyak seperti
1: betul. Baik, terima kasih Bu Ang. Dampaknya ke generasi berarti ya Bu Ang ya. Itu adalah salah satu contoh dari yang sebenarnya nenek diangkat menjadi ibu kandung dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh anak kandungnya mungkin ya, terjadi perkawinan anak atau pernikahan dini ya. Mungkin karena kebantu gala lagi 3 menit, mungkin masing-masing satu narasumber, Niki 1 menit, gue gak berikan waktu untuk penutup menutup di acara obrolan komunitas Mangkin. Dari mungkin KPAD Dumun untuk menutup acara Mangkin, apa yang ingin disampaikan?
2: Untuk menutup sekaligus merangkum keduanya. Yang terpenting dalam perkawinan anak itu dan termasuk pengangkat itu adalah sah secara hukum. Jadi sesuai dengan aturan yang jelas. Satu, anak tidak kehilangan identitas asli siapa ibu kandungnya, itu wajib ada. Tidak boleh menghilangkan asal usul anak.

0: Kemudian mekanisme proses pengangkatan itu sesuaikan dengan aturan pengadilan. Secara adat memang ada seperti itu, yang disampaikan cucu diperas sebagai anak, tetapi tetap harus dimohonkan penetapan pengadilan untuk sahnya anak sebagai pewaris maupun anak nanti. Nah, tanpa ada itu, tentunya itu merugikan anak. Jadi yang perlu kami catat di sini adalah harus sah secara hukum, tercatat sesuai dengan peraturan prosedur yang ada. Sama juga dengan perkawinan anak itu, begitu perkawinan, perceraiannya pun juga seperti itu. Karena tidak mungkin nanti di perkawinan kedua itu pasti diminta akte perceraian. Apabila misalnya dalam perkawinan kedua itu ya tidak ada akte perceraian, otomatis ada pemalsuan lagi di sana. Jangan sampai nanti prajuru, klien dan lain sebagainya berdampak pidana terhadap proses peristiwa yang terjadi di masyarakat.
1: Kasihan juga prajuru, napi mangku, tapi malah nak lingsir gitu ya. Hati pun terkotor. Iya, betul.
0: Untuk itu KPAD tetap menyuarakan adalah salam berliadu bersama lindung anak, ngiring mungkin semua mengingatkan anak-anak menjaga empat bagian tubuhnya, bibir, payudara, kemaluan dan pantat udubur yang tidak boleh diraba, disentuh oleh siapapun. Kemudian lindungi anak kita semua, ayo bangun masa depan anak secara bersama-sama.
1: Inge, terima kasih banyak penutup ya, pengingat juga untuk semua orang tua dan juga anak-anak dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar, mungkin tiga kata untuk menyambut peringatan Hari Anak Nasional besok. Tiga kata nih untuk menyambut besok.
2: Apa ya?
1: Siap?
3: Stop perkawinan anak.
1: Iya. Betul, tiga kata ya.
2: Iya.
1: Stop.
0: Ya, apa yang mau sampai?
1: Mungkin satu kalimat deh, boleh.
2: Boleh deh. Stop perkawinan anak aja sih, Kak, karena kan iya, besok kan udah hari anak nih.
1: Oke, stop perkawinan anak, Hari Anak Nasional besok kita sambut ya. Dan semangat akan dilantik ya, akan banyak program-program yang dijalankan.
2: Astungkara, Kak, ya.
1: Astungkara semua kecamatan di Kabupaten Gianyar untuk mungkin mudah-mudahnya bisa bekerja sama dengan Forum Anak Daerah untuk mengentas perkawinan anak. Dari LBH Apik, ya tiga kata Bu Ang ya, untuk mewakili Bu Ang ya.
3: Iya.
1: Apa nih kira-kira Bu Ang untuk menutup nih?
3: Bangun masa depan bersama anak-anak yang ceria.
1: Yang ceria, satu kalimat nih ya penutup dari LBH Apik. Terima kasih banyak ya LBH Apik sudah memberikan kesempatan juga untuk para mitranya gitu ya menggaungkan bersama-sama sejauh mana sih dampak dari perkawinan anak ya. Terima kasih banyak Bu Ang dan juga Kak Aca, Pak Agung sudah menyempatkan waktu. Selamat kembali beraktivitas dan rekadenre pastinya topik kita hari ini sangat bermanfaat. Semoga juga bisa membuka pola pikir akalan rai untuk mencegah perkawinan anak ya. Kita tutup acara obrolan komunitas bersama LBH Apik dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

Raya dan raya perkembangan teknologi AI telah menghadirkan berbagai solusi yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM, mulai dari pembuatan konten pemasaran, analisis perilaku konsumen, layanan pelanggan berbasis chatbot, hingga pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan. Pelaku usaha jasa Palm Studio, Widya Yasa, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, integrasi teknologi tersebut memungkinkan pelaku usaha menghemat waktu, menekan biaya operasional, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
2: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
3: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Pance dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi-sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Gambo biasanya disebut tetantriang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Upacara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mepecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemberajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat sanak keluarga.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lestarikan budaya.

Om Swastiastu, Rajang Semeng, Ratu Dudane. Nggih, mawali titian iki di Kapeng ngarengan Ratu Dudane ring acara duwene. Acara unggulan perempat niki, acara dagang gantal.

nemonin rahina Buddha sana mangkin. Pastikan ni iraga umat sedharma ni umat Hindu sampun kebahasa rahina mangkin rahina pegat wakan. Risa jeronin rangkian hari raya galungan ruine mangkin kocap kebahas hari pegat wakan. Nah, ini ke hari pegat wakan. Nah, sampun kata pegat. Nah, ke bawah ini ke putus. Nah, putus wakan. Nah, wenten mawasan mewali. Nih, secara spiritual ini kena kemawasan makna nah, sebagai putusnya bekat hari raya dan mewali semakin umat sedharma iragone ngemargi yang rutinitas dengan bekal pengetahuan sanes sampun kemulihan di sejeroning margiang hari raya galungan duine pastikeun ane reng rahina sanes mangkin iragu umat ilenu melakukan persembahyangan taler mele jebos wenten kegiatan napi nakane mencabut. Nah, membersihkan hiasan penyor niki yang dipasang di depan rumah sejak hari raya galungan puniko nggih. Rahayu sareng sami, nggih sareng mangkin ngiring ring acara duwine, acara regang gandal sarengan. Semeton sangat duwi galah mungkin widangan sekangin-kangin niki. Gianyar kelungkung bangli karangasem lataler kantos kelompok niki mundung nggih bersih daya ngeranjing nggih. Senang mungkin jadi sangra titiang menawi itu sampun wenten sayage ada sejeronin pacang nyarengan acara drubineng.

Iya ning sampu niraga uleng mekarja seleg melajar pekolihnya napi wantah kewikanane kebisanane nih keligelis pacang kepangguh.

Ian sampun medui ke wikanin, nah ilmu pengetahuan ke bawah, nanti ke dados angin serano, angin alat.

0: Angin serana pacang rereh pangupo jiwa kewikanane. Angin nincapan resejeronan kantun niraga maurib mangda lebih baik niki.
1: Gadis sida ngamal gumi.
0: Iya nana kesampun wikana niko gege ring jagat dados pemimpin riwekasan presiden kemargian.

Maka sami pajang lintangin, maka sami utamone punika pajang ngenah, ngenah maka sami.

Sekancan kewerukan punika wantah sayu wakti paijan ide sang yang ngaji Saraswati.

0: Haler sampunan lali ngaturan para musuk semua reng dinggi hidu sang yang ngaji Saraswati di pet peradi ni ragu sampun mewastewikan waget ririh.
1: Tidak.

0: Ada sing nangsan iki.
1: Nih, nah, ampun.

0: Inggih dumugi sepisida tumus tulus niki rikalane niraga nyeneng rikiring jagat pemargi sane keruruh maka kesami antar niki tu.
1: Inggih Pakde. Suk semo niki kirang langkung Pakde. Kang yang Pak Dinge.
0: Sampun kenang niki sampun kenang kan.
1: Kari bengek Pak De.
0: Inggih, menapi amune dingin-dingin itu.
1: Inggih, ya terus hadi kene ya di bengek.
0: Salam sareng Gus Ajin di Dandu.
1: Nggih, sesemo kocak. Nggih. Gus Ajin nak jagi Kang Reko Kajang di Banjar Semo.
0: Oh, kenten, wenten ten kari.
1: Nggih. Nggih. Pak De magatro kidik mantan nggih Pak De nggih. Boleh KBB niki gumiak si Agung Kali serang wajah asrama nge lanjut di janji sejebak buatan sinar bagi rasa dan lama besing salam semeton kemanten pade galah kasur untap untuk pertama santi om santi santi santi om
0: nge suk semua tu dari madi okur di tiaring geria bitro niki ini sementara sana diosan terus ngeranting ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Pak De. Ini
0: Titiang.
2: Karina inget nah.
0: Semua baung. Iye.
2: Daya made wawung eh. Raja Mas Anak Jumun daya made. Titi yang wawusan ke Jumah niki mau Banten lor deh Pak De.
0: Iye. Yang di Jum mau Banten niki.
2: Niki lor jalan.
0: Pakesan mau duit itu.
2: Dan niki daya made nyolek malu. Dicari.
0: Oh iye.
2: Iye Pak De.
0: Tapi
2: ni Santa ni, Rajang ni, melebas munga ni. Nggih Pak De. Dados. Dados reng tantri Pak De.
0: Tantri napi niki anune. Nak sakaralit mantan niki biasa to.
2: Sakaralit nggih.
0: Nggih.
2: Niki reng awal-awal. Tebutut kan ampun uning.
0: Tiang.
2: Duatut.
0: Sampunan nyenan pelih tiang ngartos nge.
2: Kita ring sekarang lihat nge.
0: Nge, niki Pak De pantin di tiampun api niki gelar-gelur. Niki Pak De ke studio Pak De.
2: Pak De wintan Rika Pak De panti.
0: Durung mulai bos kan rawur agaknya.
2: Oke, ntar nge. Pekak Nadia Rahajeng. Nge. Ampun kenten gentos tiang nge Pak De.
0: Nge.
2: Ring cangak nge.
0: Cangak mau beli suami.
2: Gaguritan cangak. Kenapa pun sinom.
0: Ada tak nak toh watut di seko nya nanu.
2: Tia. jual radio dia jenik saja.
0: Nge
2: Pak De, kawit ni dia Pak De. Tumayan niki boleh.
0: Dia ngarang.
2: Nge kawitin. Om Swastiastu, Om Agenamastu.

0: Inggih yang wilangan kocap sampun kudang rahino kewentanan ipun icangak lagi.
1: Nyalanang dayane culik
0: pacang eke dayo nyalanan pekenah ipune sane tidong tidong
1: mabut mabut suara mangsa.
0: Sekadi nyilip-nyilip ipun pacang nenten nede kewintanan ipun ibi.

0: Dewara tua dor antas bani mau kentur magning metakul natasa.
1: Maturio nonas sisi.
0: Duanin meraga nak lingsir dua gentu icangak. Nah, alo satu ribun ibi.
1: Hak sama

0: Angis sugar di tiang ratu analingsir wenten pacang tunasan di tiang. Kidek sana mangkin rugi yang di tiang.
1: Ya ginunas pengelukat.
0: Ingge.
1: Pak De, batu suk semua Pak De. Antuk galah lah napa sempun becik niki.
0: Kang yang niki.
1: Ingge, mungkin je serto kena Pak De. Pak Mantan mentan Rike.
0: Kari wenten nupeng minam.
1: Oh nge rahayu sarang sami pengenter yang studio nge perempat RRI dan pasar magatre cutan titiang sarang sami mantan iki Nini Santa melebos munggah nih. Kita lor pekak Nadia sampun nyolek nge Gong Biang Sri Agung sampun munggah niki
0: munggah
1: tuh ngir Gong Biang Sri Kale talar niki nge nge catat nit yang sarang sami megatre ring sejebak badan sinar bagi rasa den loma plecing salam mo nyamo manten nge
0: suk semua
1: Pak De galah katur kilang rangkung lunas ampuro
0: nge rahayu suk semua niki saking sepobau nge om swastiastu sani ukuran nge Om Swastiastu.
2: Tiang melajah Pak De nyarenin.
0: Siapa siro iring?
2: Belah batuh.
0: Tuh jangan sam-sam dia nanti naik. Menguing duwi nih menguing.
2: Iling-iling kan temen.
0: Belah batuh awu semua bau. Mungkin belah batuh seputaran belah batuh sama ini ki.
2: Ini alga.
0: Semua bau. Ini alga. Ini alga. Ini. Berapa ni gatro ring berapa tu niki?
2: Astung karo kena padi. Biasanya yang suria becik sinar.
0: Becik sinar lah niki. Pengabdi ni. Anu kidek radionya alit kidek suara na?
2: Hilang mungkin padi.
0: Ical, na dohong windek dan menguing.
2: Nge.
0: Setoring niki ampun anu. Terus napi jagi?
2: Jagi maja sinom niki ni. Malibu senten manik niki dia padi.
0: Iring sarang.
2: Om Swastiastu. Sana wawu bu yang seri merta.
0: Padut.
2: Sekarang aduh dayu biang, dayu madeoke. Rajang mesana kan lumayan aduh. Kijot yang niki kidiknya.
0: Nah, dikau kan kipak-kipak dek. Oh, ampun hilang.

0: Eh, punapi niki, sepatutnya ragu niki dados jatmo numadi meriki.
1: Sanone cenik ngelindewe.
0: Senune ragone madana rare kari alit puniki.
1: Mak

0: pun api pun yamengan, beh lanying mangan, wantah dicenik kai pun lanying mangan.
1: Jakti kita ni pak dengi.
0: Jakti tu baca ancuk tangan ni kau nak?
1: Yang matatu je. Puntuk. Tu apa ni kini?
0: Napi ni soalan.
1: Nak dan mata cakap pun dia. Terpat.

0: Nah, di alit kone melajah dan kenten yang di lingsir melajah nah agak puntul mendik dan ja puntul san. Anten bingung.
1: Ampun, ngerasi pun. Nge, rajang Mak Made, dan bagi rajang kena satu nge. Ini perlakan Made.
0: Nge, titiang newek niki.
1: Nge. Ini areng Sawitra sejebak batan sinar bagi rasa dan demo pecing rajang mo napi basane
0: rajang batan sinar
1: rajang mo Sawitra kemawon saking ini alga bla batu suk semo di tiang pamit om santi gugulut yang
0: ngendi nggih suk semo ini alga bla batu niki. Hai ingin durus ada ukuran kantong dikiring widangan ganyar medwi galah om swastiastu
2: om swastiastu lirade
0: bi bangli niki
2: beguling
0: panocing
2: ngarep ini made untuk pupus
0: ini iya alon-alon pun api kadrot nemi saja nih macak tuh
2: kenten sinyalnya dan kawan saya niki
0: kenten
2: ini gasro makinan becek mana
0: nih? Sabar. Iya. Waduh, ini galan niki dan gianya dan pasar. Niki yang pun anu masih pun agak-agak gula masih dalam niki.
2: Iya. Kita nyarang niki untuk pupus sinom.
0: Dulu. Tapi
2: pasti paru gua niki kan. Itu najum niki bos.
0: Terus Panocing.
2: Om swastiastu.

0: Napin ni ke? Napin pat?
1: Luweh ke hayon idewa.
0: Nggih. Saat yang beli nyinga kan beh luweh pisan yang kejegi yang ini dewa nih.

Ian cingakin beliau lidori dewa ratu bangkiang nelantang. Itu jangyang ramping saat walau yo gitar sepanyoli anak yang orang. Ijeniki.

0: Iya, mau baos peh dewa ratu manis ne merdu ne tur maning sila diet ne jani saat waluyo tatit ne klep tatit sasih kapat tu milin saja ten ada tatit sasih kesangu no
1: sasih karu
0: karu dingin
1: sedetnya dingin muncul
0: ingin
1: iya, semua mau mandi untuk kartasnya yang pun
0: beceknya. Kang yang.
1: Aku mau pelayan ki. Pada ini, lainnya mencoba sini santa, jiro cito, gitu. Eh, cuta terang kami, semesta dagang gantal, sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecing.
0: Iya.
1: Oke. Terima kasih, galah wal yang dicerca pamit. Om, santik. Om.
0: Suk semua panucing dikiring, kayang, bangli. Balik pengliburan ini. Lurus kandar kalah guru ini mereka kide niki lurus om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ingi om swastiastu.
2: Yang sakeng kelungkung Pak Made.
0: Sakeng kelungkung tangkas niki.
2: Bu Adi.
0: Oh Bu Adi. Ingi pun api gatre.
2: Astung karet yang becik-becik. Pak Made pun api gatre kena nih.
0: Astung karet kena niki pipis kan.
2: Bu kena ngelantur. Rahaja ngemargiang. Budak kliwon pendelan niki.
0: Sampun ngaturun.
2: Ingat yang jadi pasang mata uruk Pak Made.
0: Terus.
2: Om swastiastu.

Ngiri kalane mau bersih punika patut iraga mamuh mersiram gosok gigi nikmat siksikan.

Risa jeruan ngaturan sembah pangebakti taler dagingan mapi tunas sedriko napi jagi tunas panglah jinah liu pang bagus panjegek niko tunas.

0: Ingih ketujuan dari kalau ane ngadun yanyo wantah nunas was wejan itu petaruh suruh sang yang candra pinah ke dipe bang ijene raga sinar sarang sami kan kita bu adi
1: ingih Pak Made atas dunia ampun cestleng Pak Made
0: kang ya kang ya.
1: Ingih kirang langkung tiang nunas sampura Pak Made ingih. Nggih, mangkin tiang begatre ring suwitre dagang gantah.
0: Niki dan salam saking Nini Bella niki ring Batandara.
1: Nini Bella malah jepos di galar rebutan enggak mangkin Nini Bella.
0: Nggih.
1: Nggih, tiang begatre ring suwitre dagang gantah sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Pak Made sedang yeah. Kena ngelantur nih.
0: Yeah.
1: Tiang lu semua pamit sinep tiang. Antuk pramu santi. Oh santi. Santi santi oh.
0: Ini suk semua Ibu Adi niki saking kelungkung ya lagi. Aing ratu idarane utamanya sangat lebih galah. Rai no mungkin sementara widangan gianyar kelungkung bangli kerang asam.

Iya, ampura niki galah duwe ini telas niki demun niki sesian pertama. Malah jebos siring titiang malah ring galah rebutan. Iya, sana dorong presiden ranjing. Terus malah jebos sarangan malah ngiring mesanakan jebos.

Rakyat dan Rai Pemerintah Provinsi Bali memastikan kebijakan penutupan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI bagi penanaman modal asing PMA tidak akan menghambat pencapaian target investasi di tahun 2026.

Langkah tersebut justru dilakukan untuk menata iklim investasi agar lebih sehat, legal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Provinsi Bali, I. Ketut Sukranegara kepada RRI mengatakan, target realisasi investasi Bali pada 2026 sebesar Rp47 triliun yang berasal dari PMA maupun penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tertib Sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: mengalir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang, sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan, untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditempatkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
1: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ya, dulu
1: ingih Rabin ida betara guru Dewa ima kalah ni ke ngerentahang power cana
2: Nulida Matur Baki
1: Tapi ucap mana?
2: Nulida Matur Baki
1: Iri keraris ngaturang semua ring rakan ida.

0: ning ngaturang panyembrah menunas lugre.
1: Napi angen menambani.
0: Waning tamat titiang kelintang sungkan iratune rumah satan uning titiang ring daging usade nepina ke tambo.
1: Ire titiang nenten uning.
0: Mahawenan titiang nunas sejeroning usade nepunika.

0: Nentan salalaku mang de titianggang sarantina kirangan winanya
1: deneng titiang mawak
0: Rening tiang mawak kemudang muda yuse kirang maka sami tiang

0: Burus pica yang bawa se emang de setitah titiang sehuningan titiang jagi pacang iring ngeh.
1: Sama Pak De.
0: Ngeh Bu Juru tajen pendebal tabanan.
1: Sejebat batan sinar bagi rasa dan lebah setiang rahajeng salamat meton manten. Yang pamit Om Santi, Santi Santi Om.
2: Inge suk semua. Bulu di kardiasi punapi gatre munggah nae pangmenten aja jangan
0: sok semar yang banyak jaga pati Bapak Miaso hati aja negak ngi bingi
2: Bu Pera daler munggah munggah diu diu diu diu pandepi
0: pandepi ngi tu sangiang
2: Bu Eka munggah Eka
0: ngi
2: Om Swastiastu
0: ngi Swastiastu
3: Om Swastiastu Pak Made.
2: Nggih, Pak Made.
3: Om Swastiastu Pak DKP.
0: Kusambi kusambi andiki jero kita sina suci nyalam niki Pak DKP.
2: Rayu jero
3: kita. Yang bagus kesambi.
0: Nggih, yang bagus nggih.
3: Tiang nyareng sinom Pak Made.
2: Lurus, lurus.
3: Melibot sarang nggih yang nyelengsep.
0: Sarang melajang nggih, lurus. Putu rai sweni ni.

Iya ning bawasan di kalanan hidung enter jagat Erike ring panorajo beh lintang wijaksana wikan pisan hidung.

0: Iyan bawasan ini kewentanan anak keluk punikun. Nah cegek nih ngonyang-ngonyang kocap meparap ikan cingwi.
1: Inge, sup semua Pak Pandai. Serenggalah niki, niki titiang megatro. Ring pengenter niki serang saminge Pak Made. Pak Ade Kapeng, Pak Made panti niko nge, mano kena rahayu.
2: Nge, Bu Putu Rais Weni, ini yang bagus.
1: Nge, niki titiang megatro niki sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang mas metuan kemanten untuk titian untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingi suksemen yang bagus nih kiring kesambi.
2: Yang panti kesanti nama Sita. Dah Yuda Kak Yuda nini opang juru Chandra Gong Ayu nih.
0: Dalam ini sebetulnya yang katerangan nanti Pak De.
2: Dah Desia.
0: Dah Desia. Muka muka.
2: Abu Yunita nih.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak De. Ketat aja Pak De serpa.
2: Kok nyak pas ya? Kan itu.
1: Nyak pas banyak pada panti. Tapi gak terus serang kali.
2: Dados.
1: Mana kena rayu ya? Dadong Yuda dan menek udah Yuda.
2: Ah pasti monitor mungkin terpapar keripit angge. Boleh kan kedek.
1: Belajar nih Pak De.
2: Sarang belajar dah.
1: Masuk mambang.
2: Kunci lawas doa deh Pak Supi itu. Sopir paradis.

0: ring tepining margi irika raris kecinga wenten taru sanem rupo taru manis nge angin tambo
1: gad

Aun nyaning remyun kesamperin antuk sang yang samirane ngesisir asri pisan.

Nabi Malik ke sisir nantuk sang yang samirane surap sari wenten pun mahawena nambione ngemik ngalup meleking hirung.

0: Surap sari ni kecingak sana siwa santan kecingak kadia sapo nika ni.
1: Suk semua padi atau sana padi.
0: Dah dah desia hayu.
2: Eh suk semua. Ye
1: bu sindang men bu sindang.
0: Eh penate bu mungkek ni.
1: Sejebak buatan sinar bagi rasa dan lemak pecing. Si ngiring masuk meton mantan sarang sami ledang pakde sarang pak sarang kalinya.
2: Yeah.
1: Semua tos ane tiang mepamit om santi santi santi om.
2: Iki suk semua udah desian ngiring
0: katerangan.
2: Tapian niki. Nah ini durus niki sani ukuran durus keranjing. Om swastiastu.
0: Swastiastu. Ih, umalas kau kerobokan dah harta ke harta.
3: Inge, pade. Pade sarang kali pun api gatra niki.
0: Juga dados.
3: Mandang lantar kena pade sarang kali.
0: Nge, dah harta sarang sambi pang kena sarang kak nge cucu.
3: Sekarang yang segar yang pade.
0: Nge.
3: Sekarang belajar nge.
0: Pun boleh nonton arjo japot tuan.
3: Jatuh, pade. Ceklangan tiang dah. Angge, mungkin dia melajah Pak De. Amliki cakapan sarang-sarang mio Pak De.
0: Terus.
3: Ring-ring tu, mungkin lebih yang pindah tu mah. Tawet yang Pak De.
0: Terus.

0: Alaning punika ide sampun wenten ring wanantara sanji marang.
1: Ida ngasi genare.
0: Irike mesayuban ring genahe doke punika sane becek.
1: Pasrama merasi serota serawan.
0: Wantah irike kepangih pasraman resi serota serawa pesiangan ida.
1: Sang resi manyangra.
0: Irike kepanyembrahmu rauh ida sang meraga wikulwe.
1: Inge ratu prabu luwe.
0: Sang serinate ngerauhkan pusraman ida doke punika.
1: Nadas Samerato rawo
0: sekadi nembenin cokori dewa ngerauhin ke pondok di tiang riki sanewenten ring wanantara
1: bawan ratu pangge sitia
0: wing ring kewibawan klius cokori dewa pemekas.
1: Kadi nandang sedih kinkin.
0: Dewa Ratu Bina kaya perorai yang ragi pemekas perorain cokori dewa.

0: Bomo gibina kaya perlayang lagi wibawa ni mica yang inik bawa sih nge.
1: Nge sekema Pak Made.
0: Nge. Nge ledang talar nge.
1: Nge sekema niki kalah sarang harta, sarang Pak Dek apa nge. Niki magatan yang bagus mas anak dulu nge.
0: Oh nge.
1: Boleh mana. Mau tembang lah bu.
0: Nge.
1: Nge Pak Dek magatan niki sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plusing. Salam Mas Putra Kuenter. Ini pada kalah kata untuk nantuk pramo santi santi
2: ini suksema
0: udah harta ya. Anak agung alir ramo dari puri agung jirkuta tu agung ibu tu agung diah ring ubud nge saren kau nge.
2: Ini om swastiastu.
3: Om swastiastu Kak Dek.
2: Inggih, om swastiastu. Sapa sih Ririn iki?
3: Ngarang Kak Dek niki, saking wong widang jagat bono niki.
2: Bono.
3: Nggih. Sak yang raib ya.
2: Yang raib, bono kelon.
3: Bono kelon nggih. Nggih kawet kan Pak Dek, sareng Pak Man kok nggih.
2: Kan Pak Dek panti niki.
3: Oh, Pak Dek. Kekale Pak Dek niki.
2: Nggih, Pak Dek dobel.
3: Nggih, Pak Dek. Gue lagi ngarang ke dek nge. Wau pol deh. Wau rau dari pasar Pak Dek.
2: Eh, terus.

0: Nggih, Pak Pradi, nyen Dewo sayang tekin paukutan pada wekane.
1: Panake ma Luwet resnai
0: Nabi ini terus nian dumun, Pak De.
2: Anak-anak.
0: Waduh.

0: Kengkeng je sayang anak tekin pauku dan ni iragu padut masih kedo sayang tekin kin pauku dan ragu ni.
1: Kami mangen tebang ragu.
0: Nah maka sami tu pang presiden yang selamat pauku dan ni ngandap kasur setate.

0: Yaning sampun maka sami waspada taler ulati rika uripani ragu. Nah kerta raharjo ni pang persida gelis ke pangu.
1: Jadi pak de pang boleh nunas merka rimargi kenten pak
2: de. Semangat titiang serak basah.
1: Pak de. Niki magata niki rin pengenter radio. Nanti kesengen insap yang apa harang yang mengungar
2: RRI perumpat
1: nye dan pasar niki tiga anak dan nuling mau agendanya muka pak de tanyangin sekarang kami niki pengendar yang ke mengelakkan raja pak de nalar nih sekarang kami niki yang bono cucuk tengah sekarang kami masih pak de
0: rayu rayu sebetulnya bono sekarang kami
1: niki bu EKBB mang temungah mungkin Eka Sempidi kita sekarang kami pesuitran radio RRI ini Pak Denge mungkin waliang yang enggak lah ya Pak Polis jadi wosong yang mirang sama lama tanding ini Pak Denge yang menetral sering tapi mau ngaharang boleh Pak Denge
0: ini sarang
2: mungkin ampun boleh galas
1: ini yang ampun lingkir kalau Pak Polis hibur ini Pak Denge macam obat ini Pak Denge ini obat ini Pak Denge mungkin jadi waliang enggak lah sini pada kumah Santi Om Santi Santi cantik om
2: rawuh ning pasar mesandak boleh
0: mesti.

0: baru membusana putih sekadi perana bakat iulam banyak ngempokin sejeroning telaga ni.
1: Liu yang ngan ima ima yang
0: Satwi naluyo enten contoh pratiwima.

0: sekadi ku entenan contoh i paksi celepuk munye ni puk-puk ke dia sapu ni ke
1: buta ye nakalo lemang
0: nung kalek ku enten di celepuk matanya ni petang ni nyingakin lemah ni ten nyingak di waratu samar saru

yang tengah elatri sang yang candra yang si tangsu yang lemah ni sang yang baskara di pati dan ni pun ingatkan di cerepuk kadia sapu nikah.

0: jalan ning mangsa-mangsa pastika sampun lemah ni pun ton mangsa mahawinan pedong ni pun ngamah ka di asap pun ikai celepuk ni.
1: Eh, ampura tiang Pak De, serang kali.
0: Eh, ampun.
1: Eh, kangge. Niki niki tiang mau ngwajam soal ton mekacau permalih.
0: Oh, kenter ya saru tulis ni.
1: Tapi ya nagan nanti tiang nyeluk kacep dan boleh-boleh. Ah,
0: kalah, kalah mencet.
2: Ya saluk-saluk kan nak kacep.
1: Anu ampuro anton niki nge, sereng kali nge. Tiang mangkin pacang megatre, ane sampun-sampun munga, mesandekan dumun. Mangkin ane durung, munga-munga sereng sami, semeton sereng sami. Niki titiang megatre, mangkin... ring pengenter serang sami padenge niki titiang megatre ring sejebak batin sinar bagi rasa dan loma plecing kangean mesemeton wanten rahajeng serang sami pade kali suk semua pang banget titiang mangkin lusur mepamit om santi santi santi om
0: kenap pun tandeng dan batu nini tanah
2: batu nini
0: jero mangku tanah lot.
2: Eh nggih kanden kala duwe tanah niki.
0: Nggih montok iki
2: ngawi nggih. Nggih Om Swastiastu.
0: Ginado ginanti.
1: Om Swastiastu rahajang tiang Pakde sarang kale.
0: Ini bawa niki galapan bibitnya no.
2: Lurus lurus.
1: Jadi kawit yang Pakde. Sampun api gatra sarang kale niki.
2: Gah kena kena sehat-sehat.
1: Nggih nggih. Ginado niki nggih.
2: Lurus.

0: Ratu Betari Siwo Ledang Arsoi Ratu Narte Yang Ring Didiang Taler Ring Panyake Punapi Uwit Nyane Pemargi Asapunike Genten Ratu Ride Betari Yamu.
1: Nah, tersyuk semua Pak De sarang kali, galah sarang ato.
0: Ingin.
1: Malah jebot budal waspada ring margi nge. Yang meratro ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecengkang yang menyamo doget. Yang mapangit. Santi, Santi, Santi, Om.
2: Bunga dia
0: tak meja pas,
2: Ninik Bella.
0: Ninik Bella ring batan tangan. Ayo,
2: Bu Desi taruh, kau dah pusing taruh.
0: Hai kira tu danin didiang amburut wanin ke bando anduk kalah menawi tu rawih dikit yang presiden nyarengan ring arahina sane mangkin raina budo.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat siang Reki dan Rai. Senang sekali Putri siang hari ini akan menemani Reki dan Rai. Pastinya di siang hari ini juga akan ada program yang sangat ditunggu-tunggu ya. Karena kita akan bergabung di Rahina Ayu. Dan siang hari ini Reki dan Rai, Putri akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa sekali, yang hari ini akan bersama-sama untuk membahas topik seputar penyakit jantung koroner. Nah, untuk itu di studio sudah hadir, selamat siang dokter.
1: Selamat siang Mbak Putri.
0: Iya, hari ini Bapak Dr. Iputu Parwatajaya ya, dari Rumah Sakit Wangaya, Bapak ya. Pak Dokter sudah hadir hari ini dan tentunya siap berbagi informasi dengan Raka dan Rai ya dok ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk siang hari ini topiknya ini luar biasa sekali dok ya. Agak ngeri ya dok ya. Seputaran penyakit jantung koroner. Dan memang dokter hari ini hadir selaku dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Benar nggak ya?
1: Iya.
0: Iya, hari ini dok kita akan bahas, mungkin nanti juga izin dok ya, di segmen kedua nanti kita buka telepon, barangkali ada semeton yang ingin bergabung ya dokter ya. Seputaran tentunya penyakit jantung koroner ini, ada yang mungkin ingin ditanyakan. Nah, nanti semeton bisa bergabung ya. Interaktif pastinya di 0361223361. Dan siaran ini Reki dan Rai dapat disaksikan juga secara live di Facebook Pro4 RRI Denpasar. Nah dokter, sebelum nanti dikeroyok nih sama semeton ya, karena semeton kita biasanya seneng di segmen ini ya, saya duluan nih yang mau bertanya-tanya sama dokter ya dok ya, mohon izin. Nah sebelum lebih jauh lagi, tentunya perlu kita tahu juga ya dok ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner ini dok?
1: Ya, selamat siang ya Mbak Putri dan rekan-rekan Raka dan Rai ya, RRI Denpasar. Jadi siang ini kita mendiskusikan mengenai penyakit jantung koroner ya. Saya memberikan informasi mungkin mengenai penyakit jantung koroner, di mana penyakit jantung koroner ini adalah biasanya penyakit yang umum ya, dijumpai atau dikenal orang secara umum ya. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang mengenai pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner sebenarnya. Jadi jantung kita itu mendapatkan nutrisi atau mendapatkan makanan atau oksigennya dari pembuluh darah. Pembuluh darah yang memberikan nutrisi atau oksigenasi ke jantung itu namanya pembuluh darah koroner. Nah, kalau terjadi gangguan di pembuluh darah koroner ini, terutama disebabkan oleh proses aterosklerosis ya. Aterosklerosis itu biasanya proses timbulnya kerak ya di pembuluh darah ini. Kemudian kerak ini akan bisa menyebabkan penyempitan atau bahkan penyumbatan kalau luas ya segmennya, sehingga akan menyumbat aliran darah dari proksimal atau dari bagian atas atau anterograde ya ke bagian distal atau bagian bawah dia. Sehingga daerah atau area dari otot jantung yang diperdarahi atau disuplai dari arteri atau pembuluh darah koroner ini akan mengalami masalah. Bahkan bisa mengalami kematian otot istilahnya. Nah itu yang akan menimbulkan gejala biasanya pada pasien, baik gejala yang spesifik maupun gejala yang gak spesifik. Gejala yang spesifiknya biasanya keluhannya nyeri dada.
0: Jadi berasa nyeri di bagian dada gitu.
1: Nyeri di bagian dada biasanya tembus ke belakang, kemudian bisa menyebar ke leher. Kemudian menyebar juga bisa ke lengan ya, lengan kiri.
0: Sampai ke lengan juga ya, dok ya.
1: Bisa juga. Dan sering mungkin keluhan-keluhan ini disebut angin duduk ya sama pasien yang dikenal dengan angin duduk oleh pasien. Nah, itu mungkin salah satu atau gejala dari penyakit jantung koroner ini. Kalau dia menjadi suatu penyakit yang sifatnya akut atau angina pectoris tidak stabil gitulah istilahnya.
0: Oke. Itu untuk gejalanya dok ya. Jadi kalau misalnya ada semeton Raka dan Rai di rumah mungkin, atau kita merasakan gejala seperti itu, berarti sebenarnya perlu melakukan pengecekan lebih lanjut ya dok ya. Jadi konsultasi dengan pihak dokter, mungkin datang ke rumah sakit seperti itu ya dok.
1: Ya memang penyakit jantung koroner biasanya memang terjadi pada predileksi atau predisposisi pada umur-umur tertentu juga. Jadi tidak semua orang dengan keluhan misalnya nyeri dada itu pasti mengalami penyakit jantung koroner.
0: Belum tentu ke arah sana.
1: Belum tentu juga ke arah sana. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan untuk memastikan, terutama pada pasien-pasien atau Raka dan Rai mungkin yang usianya mungkin pria itu di atas 40 tahun, kemudian wanita di atas 50 tahun, itu sudah bisa melakukan screening atau pemeriksaan lebih awal kalau muncul gejala-gejala
0: seperti tadi.
1: Gejala-gejala tadi. Karena tren ke belakang akhir-akhir ini mungkin kejadian-kejadian penyakit jantung koroner ini semakin muda usianya ya, tidak lagi mengikuti pola umum yang sebelumnya kita lihat ya. Bahkan ada periode-periode atau usia-usia yang lebih muda sudah mengalami suatu serangan jantung kalau memang mengalami berbagai faktor-faktor resiko lainnya, bukan hanya pengaruh usia ya, karena ada faktor resiko lain yang bisa mempengaruhi penyakit ini, misalnya merokok,
0: nah, gaya hidup mungkin dok ya jadinya ya,
1: itu menjadi salah satu.
0: Oke, jadi itu juga bisa berpengaruh begitu dok ya. Jadi baru masih muda jangan leyeh-leyeh juga ya dok ya. Cuma sakit mungkin ini masuk angin kan kadang-kadang gitu ya disepelekan. Tapi seperti yang dokter sampaikan tadi mungkin perlu screening lebih awal juga ya dok ya. Tapi apakah ini termasuk ke dalam penyakit yang bisa diturunkan juga dok? Atau pure dia hanya karena gaya hidup dan juga tadi terjadi penyumbatan tersebut?
1: Iya, pada pasien yang orang tuanya memiliki riwayat penyakit jantung koroner, resiko keturunannya kemungkinan juga lebih besar. Terutama pada orang tua yang mengalami penyakit jantung koroner di usia-usia muda biasanya.
0: Ya,
1: bukan di usia yang sudah lanjut, misalnya 75 tahun baru mengalami penyakit jantung koroner. Ini biasanya terjadi pada mereka yang gejalanya muncul lebih awal. Misalnya 40 tahun sudah mengalami serangan jantung, dilakukan perawatan untuk pasien penyakit jantung koroner atau dilakukan pemasangan ring yang seperti itu untuk penanganannya. Nah, mereka-mereka yang usianya lebih muda ini biasanya faktor risiko ke generasi penerusnya atau keturunannya itu memiliki predisposisi yang lebih besar untuk mengalami penyakit yang sama dengan orang tuanya.
0: Berarti ada kemungkinan juga ada dok, kemungkinan ya, dengan riwayat seperti tadi ya. Jadi perlu hati-hati juga mungkin untuk semeton yang orang tuanya mungkin sudah pernah mengalami begitu ya. Jadi sudah harus mulai screening tadi ya. Nah, untuk itu tadi dokter sempat sampaikan juga bahwa gaya hidup, nah itu juga salah satu pengaruhnya ya. Dan saat ini mungkin dok ya, kalau kita lihat terutama anak muda zaman sekarang, nah gaya hidupnya itu sudah ini ya, kopi setiap hari 2 liter gitu kan ya. Terus bangunnya mungkin pagi tapi tidurnya sudah lewat tengah malam ya. Jadi mungkin gaya hidupnya agak sedikit berbeda ya dengan sebelumnya. Berarti itu pengaruhnya apakah sudah sangat sesignifikan itu? Mungkin kasus-kasusnya sudah bertambah sekarang dok? Karena gaya hidup seperti itu.
1: Ya, jadi memang pada prinsipnya kan hampir semua penyakit itu sifatnya multifaktorial ya, bukan hanya pengaruh tunggal satu, misalnya genetik saja atau pengaruh stres saja, tapi biasanya umumnya adalah multifaktor. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi seorang itu bisa mengalami penyakit jantung koroner. Dan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi itu ya pola hidup tadi, gaya hidup tadi. Misalnya gaya hidup yang sedentary atau jarang aktivitas. Kelompok rebahan ya,
0: yang kaum
1: rebahan
0: ya,
1: mager yang senangnya cuma rebahan aja. Nah itu resikonya kemungkinan meningkat. Kemudian mereka yang dengan obesitas, overweight, kelebihan berat badan itu memiliki resiko yang lebih tinggi, besar. Kemudian mereka yang merokok, nah itu kan jadi nge-vape ya.
0: Vape itu juga sama sebenarnya ya.
1: Jadi itu juga merupakan faktor risiko. Sekarang kan kebanyakan anak muda kita ini kan sudah terbiasa dengan vape ya biasanya.
0: Nah, ya.
1: Vape,
0: bahkan
1: rokok,
0: laki atau perempuan pun sama ya.
1: Iya, sama sekarang ya. Enggak ada bedanya. Rasanya disparitas itu sudah mulai menipis kayaknya sekarang ke belakang ini. Kemudian faktor yang lainnya mungkin penyakit-penyakit lain, misalnya sindrom metabolik, ada gangguan di laboratoriumnya, misalnya kolesterolnya ada masalah, kemudian gulanya bermasalah, kemudian ada faktor lain seperti hipertensi misalnya. Nah, faktor-faktor ini akan nanti berinteraksi sehingga mempermudah orang yang sudah memiliki genetik untuk mengalami masalah ini akan menjadi lebih mudah terpicunya sehingga muncullah penyakit jantung koroner tersebut.
0: Oke, jadi itu ya. Jadi memang gaya hidup seberpengaruh itu ya. Tadi kata dokter juga ada berbagai jenis gitu ya yang bisa dijadikan sebagai risiko gitu ya untuk tertular dari penyakit ini. Nah, untuk penyakit jantung koroner sendiri dok ya, kalau tidak salah saya sempat baca itu masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi juga ya dok ya untuk ya. Saat ini ya. Dan itu juga harus kita jadikan sebagai pengingat mungkin dok ya, jadi ya. Untuk lebih berhati-hati begitu ya. Oke, nah untuk penyakit jantung koroner sendiri dok ya, di Rumah Sakit Wangaya.
1: Ya.
0: Nah itu seperti apa penanganannya, apakah sudah lengkap kita bisa dapatkan di situ ketika kita sudah terindikasi terkena penyakit itu dok?
1: Ya untuk di rumah sakit kita sendiri ya di Wangaya, fasilitas kita sebenarnya sudah cukup lengkap ya.
0: Okay.
1: Jadi dari pemeriksaan standar misalnya rekam jantung atau EKG yang kita punya untuk mengetahui apakah ada perubahan pada rekaman jantung yang merupakan dasar dari pemeriksaan penyakit jantung koroner pada umumnya ya, yang bisa kita lihat. Kemudian pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi kita punya di Wangaya. Kemudian pemeriksaan treadmill juga kita punya ya, treadmill untuk menilai sejauh mana aktivitas itu akan berpengaruh terhadap munculnya simptom atau gejala pada orang-orang yang kita curigai mengalami penyakit jantung koroner. Sampai yang sekarang mungkin yang terbaru mungkin alat kateterisasi jantung kita sudah
0: ada
1: memiliki
0: juga,
1: ya. Kita tinggal berproses untuk izinnya saja di Wangaya. Mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa gunakan sehingga bisa membantu masyarakat di Bali pada umumnya. Untuk melakukan diagnostik maupun penanganan terhadap mereka-mereka yang mengalami kecurigaan penyakit jantung koroner atau mengalami penyakit jantung koroner.
0: Oke, jadi Astung, karena sebenarnya di Rumah Sakit Wangaya yang notabene-nya berdomisili di Denpasar ya, yang di pusat kota, itu Astung Karo sudah ada sebenarnya dok ya. Jadi jangan pernah ragu untuk coba screening dan cek ya dok ya, sejak dini daripada nanti ketahuannya baru belakangan. Nah, tapi satu pertanyaan dok, apakah penyakit ini masih bisa disembuhkan?
1: Terkontrol ya.
0: Oke, bahasanya terkontrol.
1: Selalu kita bisa kontrol ya. Kalau orang sudah terdiagnosa, artinya sudah dilakukan misalnya sudah diintervensi atau terdiagnosa dengan penyakit jantung koroner dan sudah mendapatkan pengobatan dan terbukti adanya masalah di pembuluh darahnya misalnya karena ada penyempitan, misalnya itu kita anggap bisa dikontrol dengan obat. Sama dengan penyakit lain sebenarnya, misalnya orang dengan tekanan darah tinggi yang kita berikan obat-obatan sehingga tekanan darahnya bisa terkontrol, label penyakitnya masih ada. Tapi penyakit itu bisa kita kontrol dengan menggunakan obat-obatan. Jadi tidak sehingga pasien tidak harus khawatir ya, meskipun dia mengalami penyakit itu tetap akan bisa beraktivitas seperti sedia kala asal bisa mereka bisa mengkonsumsi obat secara rutin, menjaga pola hidup tetap baik. Saya yakin prognosis atau perjalanan jangka panjang penyakitnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak diobati dan tidak dikontrol pola hidupnya dengan baik.
0: Nah itu dia, daripada kita diemin ya, tentunya jauh lebih baik ketika kita sudah melakukan penanganan yang benar ya. Dan itu tentunya perlu penanganan dari para ahli, tentunya di rumah sakit dengan para dokter dan tenaga kesehatan ya dok ya. Jadi tetap didampingi obat, berarti ketika sudah terkena penyakit ini tetap harus berdampingan dengan obat dan juga treatment-treatmentnya ya dok ya. Oke, dokter, itu tadi kita sudah spill sedikit nih tentang penyakit jantung koroner ini, termasuk juga bagaimana gejalanya, kemudian penanganannya tadi juga dan tes-tesnya sempat disinggung juga sedikit. Nah, kita izin rehat sejenak, dok.
1: Siap.
0: Ya, selepas ini kita akan kembali lagi dan Reke dan Rai. Untuk yang ingin bergabung, nanti Putri akan buka line teleponnya. Reke dan Rai bisa ikut bergabung di interaktif 0361223361 untuk ngobrol bersama dokter dan juga Putri di sini seputaran tentang penyakit jantung koroner.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kenang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali, antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
7: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Alah legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngeli obat segar satu selesai.
8: Nak dini seboi raga nak rawasan.
6: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
7: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
6: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
9: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakyat dan Rai, kembali Putri menyapa Rakyat dan Rai di siang hari ini, dan tentunya masih bersama dokter di sini ya, yang siap berbagi informasi seputaran penyakit jantung koroner ya. Tadi Rakyat dan Rai, kita sudah membahas juga seputaran penyakit jantung koroner ini ya, bagaimana gejalanya, kemudian resikonya, bagaimana penularannya ya. Semoga Rakyat dan Rai juga sudah monitor di rumah ya. Dan nah, sekarang izin ya dokter, saya akan buka line teleponnya ya. Jadi untuk Rakyat dan Rai yang ingin bertanya, menyapa dokter di sini hari ini yang sudah hadir, boleh bergabung di 0361223361. Oke? Tadi ada telepon yang masuk tapi hilang. Oke. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Iya, Om Swastiastu.
1: Titiang Putri Manggis.
0: Oh, Putri Manggis, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya,
1: selamat siang Taler Serang narasumber Pak Dokter.
2: Ya, selamat siang Ibu.
0: Iya, namanya sudah kembaran Niki. Yeah. Mau
2: namanya
0: ada pertanyaan?
2: Sama ya dengan ya.
0: Kebetulan.
1: Iya, tapi beda. Tapi putihnya, putrinya putih di sini, putrinya manggis selam.
0: Ah, enggak. Di sini putri kopi kalau gitu deh.
1: Puniki Pak Dokter, rampurenge pangtan nanti ini. Titi yang punya pengalaman sendiri, barangkali napi ada sakit jantung Niki Titi yang tidak begitu paham ye. Yeah. Tahun 75-an di tiang SMP Pak Dokter, waktu niku ikut olahraga. Nah, zaman niku enggak ada spesialis, adanya interne. Waktu niku Prof Dwi baru interne beliau. Nggih. Ampun kenten setiap tiang olahraga, guru olahraga niku satu putaran lari tiang disuruh duduk dan nanti sore kamu kontrol, suruh orang tuamu ngajak kontrol. Nah, Titi yang sendiri namanya di desa kan enggak tahu napi sakit, yang jelas saya capek gitu. Bagi tiang itu capek biasa sih. Mungkin agak sesek genten ya duduk. Sampai lah di saat ujian pun saya neke di napi rastan ICN rekomendasi enggak saya ke genten. Artinya ikutnya hanya sekedar untuk nilai putaran 7, dapat nilai 7, saya hanya 2 putaran kira-kira. Nah, terus berkelanjutan sekolah saya di Denpasar, dirawatlah sama Prof. Dwi Sutenegara. Waktu ini ke beliau kan baru interne dan dirawat.
2: Tahun berapa itu Bu ya? Kalau boleh tahu.
1: Tahun 79 ya.
2: 79 nih Kang ya?
1: 79 nih. Yang 75 SMP, 79 sudah di Denpasar. Terus kenten sampai yang menjadi kata anaknya Dokter Ulan sekarang Nike, dibilang saya Nike pasien papa paling kecil waktu Nike, karena waktu Nike pasien puat-wa. Terus setelah itu lanjut tiang dikasih obat, namanya waktu Nike tiang tengah obat apa, enggak seperti sekarang ada Google dengan Mbak Duta. Nah, akhir cerita tiang sampailah saya nikah, sampai amil pertama tiang ditangani oleh Prof interne swastika. Waktu itu juga dibilang jantung tiang kenapa, tiang juga enggak ini tenanyain kenten. Nah, berkelanjut waktu tiang pindah kerja, sudah punya anak pertama. Dikasihlah, karena harus mendapat keistimewaan di tempat kerja, dikasihlah diagnosis bayar jantung fungsional grade 2 kenten. Itulah baru yang tahu oh apa itu PJF kenten yang di awal. Baca konsul sama kepala kantornya, dibilang oh bayar jantung fungsional cuman grade-nya 2 kenten. Nah, terus kemarin Niki 2 tahun yang lalu sempat juga lama-lama nih ke dok mungkin kalau yang payah saja kayaknya yang mendiagnosis sendirinya. 2 tahun yang lalu sempat sih dirawat di PJT Sanglah, cuman sehari. Kenten, Nike dengan debaran. 2 hari yang menahan debaran, kenten. Nike memang merasakan juga karena payah. Nah, sekarang pun Niki dalam keadaan masih perawatan juga karena unsur debaran. Nah, sekarang baru tiang tahu dok, obat yang dikasih Nike propranolol, kenten. Dulunya tiang tengah napi kaden obat.
2: Cuman satu aja obatnya, Bu, ya?
1: Untuk katanya ada karena lambung, tapi tiang tak merasakan. kurang begitu sensitif yang dengan sakit, dak?
2: Ya, ya.
1: Nah, ketahuan lambung ni pun saya karena kelainan di tenggorokan, kenten. Nah, mungkin yang tiang pertanyakan, yang seperti nike, sesungguhnya nang. Ini kan dok yang jatuh ngerti ya dok.
2: Nah, mohon maaf sebelumnya karena ibu sudah pernah rawat di PJT ya sebelumnya ya, PJT Sanglah. Waktu di PJT nih ke sudah dilakukan pemeriksaan apa aja nih ke di PJT? Oh. Apa ada di ekokardiografi, USG jantung misalnya dikerjakan di sana ataupun api?
1: Nah, waktu nih ke tiang lewat wing nih, hanya kebetulan nih ke anak bentan berike. Sampun lengkap dok, di eko sudah, sampai di PJT sudah, di ronsen dan segala macam. Yeah. Di lab juga, menurut Prof Swastika, memang di lab nika ada sedikit ini di tiroid, tapi Profnya tidak percaya, tidak yakin, karena dalam kondisi kurang sehat dan kondisi kelelahan. Terus disarankan coba kontrol periksa lab ulang di saat sehat. Dalam keadaan stabil, ternyata labnya normal-normal manten dok.
2: Ya, ya, ya. Ekonya ibu dijelaskan apa enggak?
1: Dia nak anak aja dikasih punya.
2: Oh gitu dia, ya.
1: Dia nak apa namanya nih? Bukan tidak kepingin tahu sakit, berusaha jangan terlalu mikir sakit. Tentu karena kemarin kontrol kembali nike dibilang yang nike termasuk pasien bandel karena tiang tidak merasakan sakit,
2: sakit gitu ya.
1: Hanya saat waktu berdebar niku kan merasa lelah banget.
2: Berarti usianya berapa ibu sekarang ya?
1: Tiang sekarang 63 dok.
2: 63 ya. Iya ya.
0: Oke, ini kalau
1: cuma ingin tahu gitu.
2: Nggih, Bu. Terima kasih Bu Putri.
1: Nggih, semoga sehat semua.
2: Rayu-rayu.
1: Nggih, Bu Putri juga, sarang teman-teman yang dengerin hari ini. Sukses Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nah, mungkin Putri Mangis ingin tahu lebih lanjut mungkin Dok ya, sebenarnya penyakitnya seperti apa dan mungkin apa yang sebaiknya dilakukan nih ketika sudah didiagnosis benar-benar menderita penyakit tersebut gitu.
2: Ya, ini memang penjelasannya sih detail ya. Cuman informasinya mungkin yang belum saya tangkap dari pemeriksaan yang dilakukan di PJT itu ya. Di PJT mestinya kalau sudah dilakukan pemeriksaan di PJT ada hasil ekokardiografi harusnya sebenarnya sudah bisa lebih menjelaskan ya apa sebenarnya yang dialami oleh Ibu Putri ya, Putri Manggis. Ya, kalau mendengar cerita dari Ibu ini memang kelihatannya kelainannya sepertinya sudah diderita dari awal ya, dari kecil ya.
0: Dari SMP sudah
2: dari
0: ketahuan
2: SMP, sebenarnya. Dari bahkan dari sebelumnya mungkin sudah mengalami keluhan-keluhan mudah lelah dan didiagnosa dengan penyakit jantung fungsional gitu ya. Oleh dokter penyakit dalam ya. Penyakit jantung fungsional ini sebenarnya tidak menggambarkan penyebabnya apa, tapi kondisi jantung yang dikelompokkan ke dalam kondisi jantung yang sudah mengalami penurunan gitulah istilahnya atau kegagalan atau payah gitu ya. Jadi kalau kelas 2-nya itu mungkin kalau kita beraktivitas agak berat itu baru muncul dia gejalanya. Kalau dia kita beraktivitas biasa-biasa aja biasanya keluhan sesaknya atau
0: tidak terasa,
2: itunya tidak terasa terlepas apa penyebabnya. Kita tidak membicarakan penyebabnya di sana kalau kelompok penyakit jantung fungsional. Nah, kemudian ibu ini sempat juga dirawat dengan keluhan berdebar keluhan berdebar. Ini entah terkait dengan itu atau tidak, kita juga belum bisa memastikan karena ada pemeriksaan-pemeriksaan mesti yang harusnya di kita kaitkan ya, misalnya pemeriksaan ekokardiografi tadi yang harus kita hubungkan dengan keluhan berdebar tadi. Bukan hanya berdebar aja, dari pemeriksaan rekam jantungnya misalnya apakah ada denyut jantung yang terlalu cepat atau denyut jantung yang tidak teratur misalnya. Itu semuanya bisa menyebabkan keluhan berdebar. Misalnya denyutnya terlalu cepat. Orang normal denyutnya 60 sampai dengan 100 kali per menit ya. Kalau ini denyutnya di atas itu atau di mau hampir 100 saja seorang biasanya sudah mulai merasakan
0: jadi berasa ya, berdebarnya ya.
2: Denyutnya agak cepat gitu ya berdebar. Atau mungkin denyutnya nggak teratur. iramanya, ritmenya nggak normal. Misalnya dia kalau kita berbicara ritme kan harusnya jarak antara denyut yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama. Ritmenya sama, itulah kalau kita bilang di musik ya, ritmenya sama. Kalau ini ada denyut yang munculnya nggak teratur dia. Antara pertama kedua mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat ya munculnya. Nah itu juga kadang-kadang bisa menyebabkan berdebar, keluhan berdebar juga. Nah ini yang mana terjadi pada ibu ini kita juga nggak tahu kalau kita nggak lihat hasil pemeriksaan rekam jantungnya. Nah tadi dibilang juga diberikan obat propranolol. Dan dikatakan nggak jelas nih apakah ada fungsi tiroidnya normal apa enggak. Bisa nggak berhubungan dengan berdebar? Sering sekali memang pasien-pasien yang dengan gangguan fungsi tiroid atau kelenjar gondok itu memang mengalami keluhan berdebar dan kadang-kadang ada gangguan-gangguan irama yang muncul di sana.
0: Memang ada kaitannya berarti dok ya?
2: Ada kemungkinan hubungannya dan itu mesti dikaitkan juga dengan hasil pemeriksaan ekokardiografinya. Apakah ini memang kelainan ini berhubungan dengan kelainan itu atau memang ini ada penyakit jantung bawaan mungkin yang sudah dari kecil mungkin dialami sampai dewasa pada saat ini. Tapi kalau melihat dari hasil USG jantung yang tidak perlu tindak lanjut, mungkin bukan penyakit jantung bawaan. Ini baru analisa ya kemungkinan. Karena kalau dia penyakit jantung bawaan, mungkin harus dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan, mungkin atau harus ada intervensi. Jadi saya juga belum bisa menyimpulkan jadinya apa ini sebenarnya penyakitnya ibu, penyebabnya apa itu belum bisa saya simpulkan karena hasil pemeriksaan atau gambarannya belum bisa saya dapatkan secara penuh.
0: Kecuali memang ada
2: Data yang bisa kita analisa, kita hubung-hubungkan dengan itu mungkin bisa kita simpulkan. Jadi mohon maaf Ibu Putri, mungkin Ibu Putri harus melanjutkan lagi kalau pengen tahu mengenai sakitnya ya Ibu harus melanjutkan ke pemeriksaan ke dokter jantung mungkin kalau sudah seperti itu. Nanti dokter jantung akan mengarahkan ke mana-mana saja perlu melakukan pemeriksaan lanjutan misalnya.
0: Jadi memang sebaiknya dilanjutkan mungkin ya Bu Putri ya. Jadi kalau memang ingin lebih tenang, lebih tahu kenten ya, silakan dilanjutkan kembali dan tentunya konsultasi juga pasti semua dokter akan terbuka untuk konsultasi kenten dok ya. Jangan ragu untuk bertanya ya.
2: Ya mudah-mudahan ini jawaban itu bisa ya terpuaskan dengan jawaban itu mungkin ya.
0: Kengkara ya. Dan selanjutnya mungkin dok kita buka kembali untuk semeton yang lain. Selain tadi ada Putri Manggis yang sudah bergabung dari seputaran Gianyar. Kebetulan memang sudah pernah katanya mengalami penyakit jantung ya. Jadi tadi ada pertanyaan juga yang berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Rake dan Raya yang lain, lain teleponnya sudah Putri buka kembali. Silakan bisa untuk ikut bergabung bersama Putri dan dokter di sini di 0361223361. Nah dok, sembari menunggu mungkin ya sempatan yang lain masih ini juga ingin bergabung tapi entah karena sinyal terkadang ya dok ya atau mungkin masih berpikir juga. Oke, ternyata langsung ada dok, mohon maaf ya dok ya.
2: Siap.
0: Oke, siapa tadi? Iya. Halo Om Swastiastu. Ya Om Swastiastu. Aduh. Nah itu, habis batuk ternyata langsung terjatuh ya teleponnya. Mungkin bisa dicoba lagi yang tadi atau yang lain mau bergabung silahkan. Kalau memang tidak ada nanti biar Putri yang tanya-tanya kembali ini ya. Kalau tadi Putri Manggis, Putri yang di studio sekarang yang bertanya ke dokter ya. Nah dok, untuk teman-teman yang tentunya belum terdiagnosa tentang penyakit jantung ini dok ya, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dok? Supaya kita tidak terkena penyakit jantung, baik penyakit jantung koroner maupun jenis lainnya dok.
2: Ya ini suatu pertanyaan yang paling penting ya, yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan ya pastinya ya. Karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi semuanya akan jauh lebih optimal, artinya biaya jauh lebih murah dan komplikasinya akan jauh lebih bisa kita jaga.
0: Diharapkan begitu.
2: Jadi pada prinsipnya mungkin hampir semua penyakit ya, pola hidup itu menjadi suatu hal yang sangat prinsip dan sangat basic ya buat kita kerjakan ya. Kelihatannya memang sangat klise. Gampang banget bilang pola hidup sehat gitu ya, tapi melaksanakannya itu susahnya minta ampun ya. Susahnya setengah mati itu susahnya ya. Kita bisa ngomongin pola hidup sehat, tapi melaksanakannya yang secara kontinu, konsisten itu sangat susah. Pola hidup sehat dalam arti di semua hal yang terkait dengan penyakit itu kita harus kontrol ya.
0: Okay.
2: Misalnya yang pertama itulah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, screening yang harus kita kerjakan secara rutin. Secara umum ini ya, kita tidak hanya berbicara tentang penyakit jantung koroner mungkin ya. Jadi kalau kita ingin ketahui kita mengalami masalah tensi misalnya, kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Misalnya sebulan sekali kita lakukan pemeriksaan, atau dua bulan sekali kita harus melakukan pemeriksaan, sehingga kalau terjadi peningkatan tensi kita perlu waspada apakah ini sudah mengalami hipertensi apa enggak. Misalnya laboratorium kita harus lakukan pemeriksaan screening, misalnya gula diperiksa, misalnya fungsi ginjal kita harus lakukan screening, misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui secara awal apakah tubuh kita, metabolisme kita dalam keadaan baik atau tidak.
0: Dan itu tidak perlu menunggu ada gejala
2: tidak
0: ya dok ya sebenarnya.
2: Tidak menunggu ada gejala
0: ya?
2: Sebenarnya kalau kita ingin mengetahui lebih awal, namanya juga deteksi dini ya. Deteksi dini penyakit kita harus melakukan screening lebih awal atau medical check up mungkin lebih lebih awal untuk hal-hal itu. Kemudian yang lain adalah diet.
0: Diet, oke.
2: Ya, diet yang seimbang. Diet seimbang itu artinya kebutuhan antara karbohidrat, kebutuhan antara protein, kemudian dan lemak itu harus cukup sesuai dengan berat badan kita.
0: Oh, harus menyesuaikan ya, kembali ke tubuh
2: masing-masing. Dengan berat badan ideal kita ya. Berat badan ideal berapa kita. Kalau orang yang overweight atau obese, tentu dia harus menurunkan kebutuhan kalori misalnya. Sehingga dia tidak akan menyebabkan berat badannya akan terus meningkat ya. Dan orang yang misalnya underweight misalnya, berat badannya nggak mencukupi, terus harus dinaikkan ke menuju ke berat badan ideal. Itu kalorinya kan harus ditingkatkan, kebutuhan protein misalnya, lemaknya harus dihitung. Kemudian seratnya harus banyak, sehingga memperlancar pencernaan kita. BAB kita akan lancar, pencernaan kita akan jauh lebih baik. Kemudian vitamin yang mineral dari makanan itu juga akan tercukupi dari diet yang kita lakukan. Cukup sayur dan buah itu yang harus dioptimalkan. Ya, itu dari segi diet.
0: Nah, diet itu ini nih sering salah kaprah, Dok. Diet itu disangka mengurangi makan gitu. Padahal sebenarnya bukan semata-mata tentang itu ya.
2: Bukan hanya mengurangi makan ya. Sekarang diet itu mencari makanan yang sehat, makanan yang baik buat kita. Karena tidak semua makanan yang kita makan juga itu baik buat kesehatan kita.
0: Iya.
2: Ya, misalnya yang dengan cara pengolahan dengan digoreng misalnya, itu kan akan menyebabkan tingginya lemak trans yang akan mengganggu metabolisme dalam tubuh. Sehingga makanya disarankan lebih banyak kalau orang sudah menderita sakit, biasanya disarankan untuk melakukan pengolahan makanan dengan cara merebus atau mengukus makanan. Ya, itu jauh lebih baik sehingga tidak terjadi perubahan struktur dalam makanan tersebut yang akan bisa mengganggu kesehatan kita. Bukan hanya untuk yang sakit, untuk yang sehat sebenarnya itu paling penting. Sehingga kita terhindar dari dampak jangka panjang dari makanan ini, karena semua prinsipnya mungkin dari makanan ya. Hindari gula lagi satunya. Kemudian juga garam secukupnya.
0: Oh, garam juga.
2: Ya, garam itu harus direstriksi pada pasien-pasien yang hipertensi atau yang mengalami gagal jantung misalnya. Itu tidak terkait langsung dengan penyakit jantung koroner. Tapi kalau ada jantung koroner kemudian dia sudah mengalami gagal jantung, mungkin harus ada restriksi garam misalnya. 2,5 sampai dengan 5 gram sehari ya, atau 1 sendok teh ya, garam yang bisa dikonsumsi
0: per harinya.
2: Ya. Kemudian yang lain yang bisa dikerjakan oleh teman-teman sahabat kita, Raka dan Rai, mungkin adalah hindari stres.
0: Stres ini stress juga
2: ini yang besar, berpengaruh ya, juga ya terhadap terjadinya suatu penyakit ya. Dan ini mungkin parameter yang agak susah diukur dan susah untuk mengontrolnya. Karena dalam kehidupan pasti orang akan mengalami stres ya. Bagaimana kita mengelola agar stres itu tidak banyak dampaknya kepada diri kita ya. Baik di stres pekerjaan, stres rumah tangga, dan lingkungan kita ya, lingkungan keseharian kita. Kemudian yang lainnya adalah rokok ya. Itu harus berhenti. Stop, itu harus merokok. Kemudian alkohol kalau bisa dikurangi. Alkohol dikurangi. Kemudian istirahat harus cukup ya. Sehari dalam 36 jam itu kita 24 jam kita harus istirahat yang cukup. Mungkin istirahatnya idealnya mungkin 6 sampai dengan 9 jam kita harus ada waktu istirahat yang optimal ya sebenarnya kan. Yang membantu proses perbaikan sel kita pada saat istirahat. Kemudian exercise, olahraga teratur. sesuai dengan kondisi tubuh kita. Mm-hmm. Terutama disarankan adalah olahraga yang sifatnya adalah kardiovaskular exercise. Kardiovaskular itu melatih jantung dan paru kita sebenarnya. Okay. Jantung, pembuluh darah, dan paru kita. Mm-hmm. Dengan melakukan gerakan repetisi yang berulang-ulang.
0: Okay.
2: Misalnya berjalan, jogging, lari.
0: Jadi tidak harus yang berat sebenarnya, dok ya?
2: Berenang, nggak harus berat. Itu dikerjakan 30 sampai dengan 50 menit per sekali sesi. Mm-hmm. Selama seminggu itu bisa dikerjakan setiap hari.
0: Oke.
2: Okay. Tapi biasanya boleh di rehat dalam seminggu itu 1 sampai 2 hari boleh pas istirahat.
0: Oke.
2: Okay. Itu totalnya 150 menit lah
0: per
2: dalam seminggu. Dalam seminggu di kombinasi dengan strength training, kekuatan misalnya angkat beban itu bisa dilakukan hanya sebagai pelengkap.
0: Okay.
2: Jadi itu bisa dikerjakan 2 kali dalam seminggu sesuai dengan beban maksimal yang bisa diangkat. Satu dikurangi dengan beban maksimal yang bisa diangkat dalam 12 repetisi kalau nggak salah. Jadi itu bisa dikerjakan dalam beberapa repetisi, mungkin 3 sampai dengan 4 repetisi dalam satu jenis angkatan yang dikerjakan misalnya.
0: Okay.
2: Nah itu mungkin beberapa hal yang bisa dikerjakan tipsnya
0: untuk mencegah tadi dok ya.
2: Ya mencegah.
0: Nah itu tentunya sudah diberikan informasi loh dokter, dan sangat terperinci juga Raka dan Raya sudah dijelaskan untuk upaya-upaya pencegahannya. Nah dok, karena tidak terasa sudah
2: cepet
0: hampir
2: ya
0: menuju jam 1 ya dok ya. Sebelum kita akhiri tentunya dok ya, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan kepada Raka dan Rai, barangkali hal-hal terutamanya terkait dengan pemeliharaan jantung, kesehatan jantung, dan juga pencegahan penyakit ini dok, yang ingin disampaikan. Silahkan.
2: Ya, selamat siang ya buat teman-teman Raka dan Rai sekalian. Jadi yang saya sampaikan secara umum mungkin kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan kita ya, khususnya adalah mengenai jantung kita ya, misalnya penyakit jantung koroner. Tapi secara umum kita harus menjaga kesehatan kita agar kita selalu dalam kondisi baik dan sehat dengan melakukan tadi ya, pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat ini jauh lebih penting dibandingkan dengan kita nanti mengobati setelah mengalami suatu penyakit ya. Dan kalau misalnya Raka dan Rai ada yang mengalami keluhan-keluhan, misalnya nyeri dada, rasa tidak enak di dada, berdebar misalnya, yang tidak khusus dengan penyakit jantung koroner, segera lakukan pemeriksaan screening ya, screening awal ke tempat pelayanan kesehatan dimanapun yang ada ya. Kalau di daerah terpencil misalnya, apapun yang ada fasilitas di sana, segera lakukan pemeriksaan lebih awal sehingga nanti petugas kesehatan ataupun dokter yang ada di sana bisa melakukan perujukan ke arah pemeriksaan yang lebih lengkap misalnya yang diperlukan, sehingga kita bisa melakukan penanganan atau diagnosa lebih awal sehingga penanganannya lebih optimal terhadap kelainan atau penyakit yang kita alami. Dan kalau juga ada kelainan misalnya penyakit jantung koroner, dan di Wangaya kita sudah memiliki alat kateterisasi jantung, mudah-mudahan dalam tahun ini alat ini bisa beroperasional dengan optimal sehingga kita bisa membantu pelayanan terhadap masyarakat di daerah Bali pada khususnya. Dan satu lagi mungkin pesan saya, kebetulan di bulan September ini kita dari organisasi profesi dokter jantung di seluruh Bali ini ada

0: juga sudah bisa terjawab apa yang ditanyakan ya. Dan tentunya Raki dan Rai, tujuan kita sama semuanya ya, untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Tidak hanya jantung seperti kata dokter tadi, tapi kesehatan kita secara keseluruhan juga harus kita jaga ya, dan mencegah berbagai penyakit yang mungkin bisa kita alami tentunya ya. Mohon maaf dokter apabila ada kekurangan. Sama-sama. Ya. Dan kayaknya waktunya kurang panjang ya dok ya.
1: Kalau bisa kita masih mungkin mau menyapa Raki dan Rai sebenarnya ya.
0: Tapi sayang sekali ya, jadi kebetulan tadi hanya satu penelpon yang bisa bergabung. Semoga lain kesempatan ya dok ya.
1: Siap.
0: Bisa lebih lama lagi untuk menyapa Raki dan Rai. Dan untuk itu hari ini kita akhiri bincang-bincang kita dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Rakyat dan Rai Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Bali menyebut pelanggaran pembakaran sampah di ruang terbuka masih ditemukan. Meski jumlahnya mulai menurun dibandingkan saat awal penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA. Penurunan tersebut terjadi setelah adanya relaksasi pengelolaan sampah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rakalan Rai, mawali Niki Putri, nyaringan Rakalan Rai, nggih. Kanto Niki pastika reng program kesayangan duene ngalila ulangun, nggih. Reng siang hari pun Niki Rakalan Rai, sampun siaga mengkudang-kudang tembang Bali, Niki Rakalan Rai, nggih. Sane pacang, nyaringin iraga sinarang sami. Lan pastika Niki, reng ngalila ulangun, Rakalan Rai, dados nyaringin titiang, ngetan, nggih. Reng lain telepon 0361-223361, utawi Niki nyaringin, Niki reng, kawentenan WhatsApp duene niki nggih dados nyarengin anika ring nomor WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring 0878-9882-2420. Rakalan Rai sedurung niki ngelantur nggih Rakalan Rai male jebos niki arisan Rakalan Rai pilih nggih jagi megatron tapi nunas tembang sarangin ring ngelila ulangun lan sare mangkin niki pacang dibuka anto asiki tembang saking beli arikan channel posesif.

0: Posesif saking Ari Kencana niki nggih sebagai lagu pembuka niki rekalan rai renggalila ulangun talar niki dados pengingat nggih majang iragar saling sami niki sampunan terlalu posesif kenten nggih sareng pasangan niki pangten cintanya berkurang kenten nggih. Nah rekalan rai pastikan niki yening cinta sareng perempat erat iden pasar nenten dados berkurang talar nggih. Untuk ponika mang da sami tata happy tata bahagia niki nggih liang bahagia. Yering mangkin niki sorangin putri ring kelila ulangun nggih ring siang hari pun niki titiang buka niki online telepon duene nggih ring 0361223361. Rarisane arsa nyarengin kelila ulangun sampun titiang buka teleponnya nggih. Nggih, halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu moge putri.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Dodi, tiang neng komoge.
0: Oh, Pak Dodi, nge, penapi gatra, Pak Dodi.
1: Astung karo becik, niko pangyangan, makin cerah, niko moge.
0: Oh, patah, niki sekadi den pasar.
1: Daging angin, niko.
0: Oke, entan angin tetap, nge, Pak, nge, barat, nge. Nge, Pak Dodi, penapi niki jagi megatra, napi nunas tembang.
1: Marto tembang, pastiko, niko.
0: Nge, napi, niko, tembangnya, nge.
1: Tembang, no. Mode ulik wenten niko sane anyar.
0: Sane cian nika. Napi nggih judul nggih.
1: Pahlawan buaya judul.
0: Coba nggih, pahlawan. Aduh durung masuk niki Pak Dodi.
1: Lamun kenten gentosin niko lamun kenten sane. Dado sane tiosan truk-truk jambul niko.
0: Oke, rarah tiang nemun nggih.
1: Nggih.
0: Mbok dek ulik. Ceruk-cuk jambul kentan.
1: Nggih. Ya lampen tan kepanggih mode ulik napi dados ne pling anyar.
0: Nggih, nggih, sidang purang nggih niki akeh sajang lagu mode ulik niki.
1: Nggih.
0: Pasti nggih, heeh. Nggih, yen wentan ceruk-cuk wau nika. Nggih. Muntan kentan anelianan nggih mode ulik nggih.
1: Nggih, sukses semua moge.
0: Sukses sama talar Pak Dodi.
1: Nggih, sedurung mepamit. Pantun majang moge sih.
0: Nah, niki sampun yang ditunggu-tunggu.
1: Tumbas baju batik membungkus koran.
0: Bagus, kinten.
1: Moge putrine cantik terhajeng siaran.
0: Aduh, sik sama Pak Dodi ganteng. Ada sekedek Pak Dodi orang ganteng, ye. Om Santi Om. Kengken Pak Dodi nih, Pak Dodi nih ngerayu nggih, tapi Pak Dodi nih salting niki. Yang gak boleh jebol, niki unggahin titiang tembang saking buat dek ulik ya Pak Dodi nge, spesial niki di hari yang cerah kalau niki Pak Dodi mau sang wawungi. Taler niki rekelan rai sane liana minap uenten taler sane arsa nyarengin nge, raris niki menyusul Pak Dodi nge, ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahadeng
0: siang putri. Ingge, sira niki nggih, agak menguing niki.
2: Ari widang sanes. Makin demen ge putri.
0: Nggih, Kak Dania niki.
2: Ingge, Pak Cepita.
0: Ingge, Kak. Punapi niki sanur pasti panas Mas nggih, sekadi reng den pasar iki nggih.
2: Sekadi. Cuaca sekadi makin genten.
0: Nggih.
2: Ring widangan ayam murah patah minap nggih.
0: Nggih, kan nampak diki nggih masih sama cuacanya Kak nggih.
2: Nggih.
0: Nini, nini jani ke Nini.
2: Emang nomen siki dia putri.
0: Oh nge, Nini kan nyarangin niki.
2: Nyarangin.
0: Oh nge, nge.
2: Oh niki wawun niki.
3: Nyarang siki dia putri.
0: Nge, Nini.
2: Oh temang nih. Temang
0: Nati.
2: Saking Mang Nani bentan nih kan.
0: Mang Nani. Nge, Mang Nani.
2: Mang Nani sani sebatas hayalan.
0: Oh wentan, wentan.
2: Benten.
0: Inggih.
2: Inggih, Kamandan.
0: Inggih, Kak.
2: Sesama sama nyaringin. Inggih, Kak. Ma kesami dumon, sawitra perompat, tinggi jam mengena, majang ya putri, semua ada galak yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Kak Dania, sarang Nini, niki sampun nyaringin talereng wawidangan sanur, nggih. Rekalan Rai sampun wonten kekalih tembang niki seni menunggu nggih, pacang ngunggahin titiang niki menemani Rekalan Rai ring siang hari pun niki. Mang De Sami niki lebih semangat kenten nggih beraktivitas. Ka pertama niki wonten mode uli tembangnya nih goyang sambal lindung, wesan punika wonten Mang Nani sebatas hayalan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kantun Musik yang terkiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rahi Putri Mewali Malih Niki Nge Wau Sampun Nike Kekalih Tembang Nge Munggah Niki Requestan dari Pak Dodi Sarang Kak Dania Wau Nge Sene Sampun Bergabung Ring Line Telepon. Nah Rekalan Rahi Ngelila Ulangun Niki Malih Nge Pasti ke Kantun Nyarengi Rekalan Rahi Nyantos Puput Malih Jubo Seringgalah Jam 2 Nge Rekalan Rahi, kembali Niki Titi yang buka line telepon duene ring 0361223361. Sane arsa nyarengin Raris Niki ramaikan nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, rahajeng siang menjelang sore.
0: Inggih, Nini Ita.
1: Inggih, patut ngodurung ejo.
0: Pas. Punapi Niki cuaca ring Pejaten?
1: Cuaca cerah.
0: Oh, pak. Teh berarti nggih astung kare.
1: Madak ya ten wenten yang enggak rem-rem yang iki wenten
0: petoyan. Heeh, nggih mangken kan dek lian pegatuaan nggih. Akeh taler niki sanes
1: ten kento. Ya putri.
0: Oh, patah tiang juga ring pura pusah nika mangken.
1: Ya putri menapi gatro.
0: Astung kare becek nini. Nini taler nggih demegi becek nggih.
1: Nini seger.
0: Astung kare. Punapi niki nini, punapi jagi nunas tembang. Nggih, Pak Dodi. Heeh, ampun bangga pantun tiang.
1: Tembang Pak Dodi. Cucuk jambul.
0: Nggih, durung wenten nika driki, dadasnya net diganti.
1: Nggih. Nenek mau gatu, Dek.
0: Oh, nggih dados, Raris niki colek semeton sanelianan. Pangrame nini nggih.
1: Ampun bunga.
0: Nggih.
1: Dua sejoli.
0: Nggih.
1: Ini siro, ini sebuah
0: negeri. Marah tawang ini Ita Megatra langsung
1: ini.
0: Sira Nike?
1: Mak Mang Budo.
0: Oh nge, Mak Mang Budo.
1: Siap semua Mang Budo. Mm-hmm. Pak Depi, Benden Bahindira.
0: Nge.
1: Bok Bera. Munga-munga Bok Bera. Benden Mas Unini, Kak Ciato, Pak Pede, Sira Mekunyo Manasi, dan Nini Dania, Mekena Rahaja.
0: Astung kare.
1: Jiro Mangku, Sudani, Sintumo Jiro Mangku, Maelin ya rangin, oke?
0: Nge, Maelin.
1: Maelin, Sintumo Maelin, Benden Bu Sinta, Benden Bu EKBB, Bapak Sempidi, Niang Kirana, Niang Kesawa. Nini Tuade, Mendokena Raja, Pak Tuk Virgo, Pak Tuk Murdayo, Pak De Pulos Jayo, Pak De Gunawan, Benten Kak Eka Plago, Bapak Eka Mamal, Mendokena Raja, Bu Yan Swartini pun api kata Bu Yan. Wenten Bu Lodro, enggak Bu Lodro.
0: Nggih, ayo ayo.
1: Wenten Siro niki nyarange Nini Santa, semene Santa, udah weni, udah kena raja ngirim mangku Brajopati. Wenten Bu Janura, semua Bu Janura. Nini Agus, Nini Bagas, udah kena raja. Wenten Pak Putu Yaso niki nyarange Pak De Pulos Jayo, naik-naik Pak De. Benten Pak Man Pandu ya.
0: Nggih.
1: Sareng sami kek putri.
0: Nggih Nini Ita sik semen.
1: Sareng sami kene raja ngamadian Darmo budak liat pegak tua mangkin nggih.
0: Mangga
1: sareng sami kene raja. Sampun abulan galung mangkin
0: nggih. Karentetan terakhir kita nak nyambatan mangkin nggih. Sampun penduosan galungan niki.
1: Iya, ampun Bu, usan muncul balung wis ireng cuma kayu nang mangkin Napi wasana geras ta.
0: Nah,
1: mau mangkin
0: nggih nggih sampun iki duasane mah cocol mangkin niki. Nguyang ingke.
1: Ampun rerot napi lagi. Nggih putri.
0: Nggih nggih kenten ampun nggih. Ampun ge wasan langsung duase ngante. Nggih,
1: mau kelawasane semeto nang antos ngasa pe kali liwat bukat wah.
0: Ampun wenten ne menunggu nggih.
1: Nggih, ampun make menunggu nggih.
0: Nggih, berarti. Terus
1: mau ge putri.
0: Oh, nggih nini.
1: Nini mau pamit Om Santi-santi Om.
0: Om Santi-santi-santi Om. Nini Ita ring Pejaten. Sampun Megatra wawun ini Ita nggih, magi-magi niki sane dicolek-colek niki presiden munggah nggih. Sampun putri buka malih niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gak putri begai
0: ngalele. Nggih, misi kapak tujeng nepi ten niki.
2: Ya, Nini Mika di Nangka
0: nggih. Nini Mika, ring Nangka nggih, nggih.
2: Pak Tut.
0: Nggih.
2: Punapi ya, Pak.
0: Asteng kare kena rahayu. Ini taler nggih.
2: Nggih, asteng kare di mobil ngelantur nggih. Ini megatre pilih.
0: Nggih dados.
2: Nih kita wau nggih.
0: Nggih.
2: Bu Eka BB dengah nenek genik ya delung suara Eka BB nenek nak apa boleh nek megarang
0: rebutan ye
2: Pak Tut Wirka, Pak Tut Burdaya, Pak Tut Sumarja, di rumangkunya mana sih Pak Supatma, Bu Maharani, Gek Mas, Gek Ani, Gek Nyelolet, Gek Ocol-Ocol, Gek Bikul, Gek Raden, Gek Ratna, Siro Malih Niki, asal ampun menek bleng.
0: Nggih, yeah, pasti kita sarang akeh soalnya niki nini.
2: Kalau akeh ingat tane wau belian. Ya, nene nene nene kan tidur angsap. Kan pop napi itu kan.
0: Patah samian kayak juga.
2: Bu Manura. Aduh, semeton sama ini nyolek-nyolek nini
0: nih.
2: Bungkus mantan pangpulih nih Liana.
0: Iya, seksama nini.
2: Tetap masa sami gak enak rahayu.
0: Astaga.
2: Makin kita nguliang galungan.
0: Iya, makin. Terakhir nih sibuk-sibuk.
2: Iya. Malih limang bulan, malih galungan.
0: Iya, nak ten merasa, iya. Saget subuh, bentuk ke nak kenten.
2: Siang, malam, petang, lemah, nak kekalih, manten, wenten, toh.
0: Iya.
2: Siang, malam, ten, malam, siang.
0: Betul.
2: Ini salam-salam. Cuk sama untuk galah,
0: iya. Putri,
2: ini, ini, santi. Oh.
0: Iya, seksama nenek cantik. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ainge, sampun wau enten nika nini ita talar nini mika ge. Yang pertama nika cowok-cowok maju, lanang-lanang ge. Makin istri-istrinya maju, pehja adil saja niki ge rekalan rai. Magi-magi wasan punike presiden malih rekalan rai sane lianan munggah ge. Sedurung punika ngiring piarsa yang dumun tembang sane pacang munggah.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya ngusabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganyur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Rakelan Rai mewali mulai niki putri nyarengin Rakelan Rai lan ring rahina sane becek puni tikil kalila ulangun selianan wau sampun wenten sane bergabung ring lain telpon. Pastikan niki talar wenten sane colak-colek ring WhatsApp perempat RRI Denpasar nggih. Antuk menika Rakelan Rai putri pacang sapa demu niki sematan sane sampun bergabung ring WhatsApp niki nggih perempat RRI Denpasar. Pastikan iki ring nomor 0878-9882-2420. Aing Rakelan Rai wenten Pak Wahyu niki nggih saking Panjer, salam kenal ge putri, salam kenal kenal taler Pak Wahyu nggih. Tiang Pak Wahyu Panjar, tiang nas lagu layang-layang penyanyinya Nego Suwirate ingge. Malah jebas rarah tiang ya Pak Wahyu ingge. Siksema sampun monitor niki. Ngelantar malih niki, rahajeng siang gek putri iketut pondok sidem bunut bangli nenas tembang jegek ngendeh dari Tripuspa. Majeng gek putri siksema, siksema mewali ingge. Malah jebas rarah-rarah tiang ki tembangnya ingge. Rakelan Rai ngelantur malih niki ring WhatsApp perempat RRI Denpasar. Niki wenten sane saking jam 5 sampun nyarengin Kak Gede Alwin dan Nendra saking Banjar Sambian Undagi Timpak Tabanan. Suksema talar nge Kak Gede Alwin dan Nendra. Setelah monitor niki nge dari jam 5 katanya sampun standby niki. Aingge Rakelan Rai, titiang niki sebenarnya masih ingin menyapa kenten nge. Nanging niki satukan ke banda antuk galah Rakelan Rai nge. Kangyang dumu niki ngalila ulangun niki pacang puputan titiang ring rahina sani becik pun niki nge. Malih jebos Rakelan Rai sekadi biasa niki pacang kawentenan siaran suara budaya Nusantara nge. Malih jebos pacang wenten niki rilis saking Pro 4 RRI Jakarta kesarengin anto Pro 4 RRI Malang nge. Malah jubah sarengin Rakelan Rai ring jam 2 nyantas puput galah jam 3 nge. Wasan punika wentat semetan titiang beli gede duta sane pacang nyarengin ring galah jam 3 nyantas puput galah jam 7 wengi. Siksema peng banget Rakelan Rai sane sampun nyarengin titiang ring rahina sane mangkin rahajang niki ngemargiang budaya kelion pada pegat tuaan nge. Magi-magi sami niki kekarian duene nge wentan minap niki.

Abang Po, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi

agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang. Di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana. Rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas tapi hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah enak itu berarti
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh jadi gitu ya.
3: Jadi dingin padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak gak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya benar. Itu hanya ada di Malang gak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Po boleh lah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Po ya. Di hari ini yang datang cuma 1 aja Po. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma 1 orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Aku kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya,
2: karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof. Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, enggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama juga dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA, saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ya. Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik.
4: Nah, generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya. Sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah. Itu kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya, kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
4: Oke. Ah, pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dolan-dolan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dolan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca. Nah,
3: baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya atau Hari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok. Itu saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, okay, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof. Ya, ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor
3: ya. Okay.
4: Drakor ya, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya.
3: Iya.
4: Barangkali sangat bagus,
3: okay,
4: buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam, gitu aja.
3: Oke, okay. Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya, saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama
3: baik,
4: orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kok banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya Prof, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja, ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga pengen hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk
3: berjalan-jalan. Oke, baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu, ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu Prof ya.
4: Kebetulan karena saya orang Jawa,
3: baik,
4: ya jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari. Nah, wayang saya punya juga, koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, ya, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
3: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
4: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya, ya, mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak, bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
4: Bahkan di mobil, di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
3: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4. Ya,
4: dulu
3: supaya tahu budaya nih.
4: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
3: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi budaya mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
4: Iya. Saya lihat kok optimis ya, optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
3: Baik.
4: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
3: Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak nomor teleponnya?
3: Telepon, ya. Bisa banget di telepon ya, di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya, atau di 0812-1124-928 untuk WhatsAppnya. Mbak Ima, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
3: Boleh.
2: Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi Mpok Nova.
1: Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Lagu, sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadli John di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadli John. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit, jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Ya, baik. Ada pertanyaan juga di WhatsApp ya, Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke. Itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, okay. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po, untuk zaman sekarang ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
2: Oke, okay, Prof.
3: Oke, okay, saya kira jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, yeah, iya, yeah, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, mm-hmm, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, mm-hmm, itu karangan Krisna Haryadi, yeah, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada, ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam, saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Kayak, ya. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Ya? Hmm. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya, WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053
1: ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Ponova, Dugu ya? Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Ke Kota Malang itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: yang enggak nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Kakak siapa namanya?
2: Prof Fani Hadi.
1: Iya, sama Prof Fani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya menjaga budaya multi etnik
1: suaranya terputus-putus gitu. Ya, gimana ulang lagi, menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang
4: ya, gitu. Habis itu kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak yang itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu.
1: Ya.
4: Sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Ponova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
1: Ya.
2: Ya.
4: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
2: Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya.
1: Itu di
2: Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya. Iya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, berarti setuju cari ditingkatkan. Betul, Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh, ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua, wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaannya begitu. Ya. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Baik.
1: Untuk Malang masih ada? Mumpung Malang kita masih sudah, punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Baik.
3: Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya, hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini. Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri, apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, nyapa Ben Cangcing. Demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama.

Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore Rakan dan Rai. Sejumlah wilayah di Bali beberapa hari ke depan diprediksi masih akan merasakan suhu dingin menjelang puncak musim kemarau.

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 memprediksi suhu yang terasa dingin tersebut akan berakhir pada Agustus 2026. Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Nyoman Didi Tri Utami kepada RRI menyatakan bahwasanya fenomena ini menandai puncak musim kemarau di mana suhu minimum bisa mencapai sekitar 20 derajat Celsius. Ia menjelaskan suhu yang lebih dingin dari biasanya ini paling terasa pada malam, dini hari, dan juga pagi hari. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkung. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkung, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Nyoman Patre dari Atak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, Nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang Nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar. Aku dan Rai masih setia ditemani oleh 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya hari ini Rekan dan Rai semuanya? Semoga sehat selalu ya dan juga tetap semangat. Walaupun suhu udara di Bali hari ini masih tetap dingin, semoga Rekan dan Rai tetap sehat-sehat dan tidak lupa juga untuk menggunakan jaket ya biar enggak pilek. Ya, kembali lagi nih bersama Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi Rebu tanggal 22 Juli 2026. Ya, seperti biasa Gede Duta akan mengajak kalian Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang untuk menghangatkan badan nih biar keluar keringatnya supaya badan tidak dingin lagi. Dan untuk kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favorit, seperti biasa bisa langsung hubungi line telepon di 0361-223361. Bisa juga senggol Gede Duta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih, bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, keren Rai gimana nih? Sudah siap digoyang? Oke, mari kita pemanasan dulu dengan sebuah lagu dari Rani Permata, Emang Gue Pikirin.

0: Iya, kan Rai, itu dia tadi sebuah lagu dari Rani Permata yang judulnya Emang Gue Pikirin. Ya, semoga bisa menghibur Akan Rai dan membuat Akan Rai bergoyang ya. Dan tentunya bikin berkeringat supaya badannya anget semua. Oke, Akan Rai, dari Duta buka line teleponnya nih. Yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di line telepon 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Gede Duta.
0: Selamat sore, Pekak Dania. Apa kabarnya ini?
1: Ya, udah pasti mencuer di udara, udah pasti baik, semangat.
0: Semangat.
1: Halo, Gede Duta gimana?
0: Gede Duta sehat juga. Kalau Nini gimana, Pekak?
1: Lagi ngempu, lagi mandiin si kecil.
0: Dan
1: kakaknya mau diajak les.
0: Oh, mau diajak les. Oh, yang nganterin les Pekaknya nih, Pekak
1: ya,
0: Daniel.
1: Ini habis on air, denger lagu dulu baru.
0: Baru nganter les ya, Pekak ya.
1: Biar semangat dulu, lagu dulu satu ya.
0: Ah, lagu apa nih?
1: Dari Cita Citata.
0: Oke, Cita Citata judulnya?
1: Jamur.
0: Jamur. Jamur. Jamur, belum masuk playlist nih, Pekak.
1: Kalau gitu apa ya? Putri Panggung aja ya, Putri Panggung yang mana aja boleh penyanyinya.
0: Oke, Putri Panggung ya. Oke, ya. Lagunya sudah siap nih.
1: Kalau dulu senggol sedikit ya.
0: Oke, silakan senggol.
1: Ada Nini Ita, Nini Mika, ada Molo Sekar, ada Mok Mailin, ada siapa, Bu Pera, ada Bu Lodro, ayo naik Bu Lodro, semangat. Ada siapa lagi, ini ada Gung Niang Yoga, selamat sore, ada Mbak Tunindi, Mbak Indira, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempisi, Pak Eka Plago, Pak Eka Mambal, Pak Dipolos Jaya, Pak Tut Murdaya, ada siapa lagi, Pak Yanarbo, Pak Tut Manjung, siapa lagi ya, ada Pak Manpandu, siapa lagi, ada Tante Jerman ya, selamat sore, siapa lagi ya, ada ya buat semua aja dulu di Duta.
0: Oke, dibungkus dulu ya, Pekak ya.
1: Satu yang belum ke calling, maaf ini keterbatasan mengingat gitu ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Terima kasih buat di Duta, selamat bertugas.
0: Dadah, bye-bye, Pekak Dania. Hati-hati ya nanti sewaktu mengantarkan si kecil les nggih, Pekak nggih. Ya, sebelum Deduta putarkan nih lagu requestan dari Pekak Dania, Deduta buka lagi satu deh nih penelpon. Siapakah yang beruntung nih bisa dapat kesempatan buat request lagu dangdut favoritnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Asik.
0: Ini dari suaranya.
2: Siapa gerangan ya?
0: Deduta. Lupa-lupa ingat ini. Apakah Sukawati ya ini ya? Sukawati ya?
2: Lupa-lupa ingat ya, siapa rasanya yang on air.
0: Beli Rois kan ini?
2: Ya, bukan.
0: Ya, bukan.
2: Yang bertanggaan sama Duta.
0: Bertetanggaan dengan Duta. Oh, Pak Eka.
2: Bukan, Pak Ekanya.
0: Oh, bukan deh.
2: Lagi. Ya,
0: Pak Dermanjung. Iya. Aduh, dua kali tebak, dua kali salah. Pak Dermanjung.
2: Soalnya ini mau OTW.
0: Oh, mau kemana nih, Pak Tut?
2: Ke Pulau, ke Turang Ayah, Pak.
0: Oke.
2: Jam tengah 4, biar berada di Pulau.
0: Oke, okay, ya dapatlah dengerin lagu requestannya dulu ya.
2: Mau dengar Goyang Karawang dulu ya.
0: Oh, Goyang Karawang, oke. Okay. Ya. Goyang Karawang.
2: Oke, ini dulu sebelum saya mengatakan, ini ada yang tadi, Kak Dania katanya, tentang si kecil ya. Semoga selamat, sampai juga. Ini ada Mahdi Pidinya juga. Kok ungu ini ya?
0: Sudah Pak Tut. Sampun.
2: Ya, Kang Wangin.
0: Ya, Kang Wang Pak Tut.
2: ada Mahdut Indinya juga, ada Pak Narbo, gimana kabar? Ada Mahanggi. Siapa Nini Ayuna gitu?
0: Nini Ayuna.
2: Ya, Juru Mangkuk pemenang ini kita. Kak Eka Mama, Bapak Eka Plage gitu. Ya, gak salah.
0: Kak Eka Plage gitu.
2: Itu bro, ini itu biang seri tiang. Ini itu biang. Ini sejumlah pun ngiling. Kan jatuh yang sah melalui. Entah itu. Dikatakan keadaan ya. Keterbatasan mengingat.
0: Ya.
2: Yang para-para asan tensap.
0: Benar nih kalau Pak Tut asal barak aja peluk aja. Saya pun sarap.
2: Ini ada Pak Pade Karjonya. Gimana kabar Pak Pade? Pak Pade Selasa juga. Ada ya semua-semuanya yang belum ini. Soalnya ada Serino ya. Bikin bisik.
0: Sudah. Pak Tut.
2: Sudah. Pak Tut Mancung dulu, dadah bye-bye
0: Pak Tut Mancung. Ya, terima kasih Pak Tut Mancung sudah request lagu dan menemani Deduta di sore hari ini. Semoga lancar ya kegiatannya Ringpura. Oke, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita nih. Sekarang saatnya Deduta beralih ke kita kemana dulu ya? Mau ke WhatsApp atau ke Facebook? Facebook dulu deh. Ada Pak Wayan Berada dari Batu Bulan yang absen hadir dan ikutan goyang nih. Terima kasih. Dan ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang juga ikutan goyang biar gak dingin. Oke, itu dulu ya Keren Rai yang nyenggol-nyenggol di Facebook. Nanti Deduta bacakan lagi. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan lagu Putri Panggung dari Uut Permatasari. Dan dilanjutkan dengan lagu Goyang Karawang dari Lilis Karlina.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 106,4 MHz, sekarang Rai masih di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Ya, itu tadi dua lagu requestan dari Pekak Dania dan juga Pak Tut Mancung. Nah, sekarang kembali nih dari Duta buka line teleponnya. Silahkan rekan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Nah,
0: dangdut ya. Adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik
0: Niki dengan Niang Kisawa.
1: Nih Patut deh.
0: Oh iya benar.
1: Adi cepat deh nih. Ini kapan yang menek?
0: Gak tahu juga. Kayaknya masih ingat sama modulasinya Niang Niki.
1: Nih kapan?
0: Halo Niang. Oke, Niang dicoba lagi nanti ya. Niki Niang kesawanya terjatuh, Niki terputus teleponnya. Oke, Kang Rai, dan Duta buka line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Niang kesawa? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita kepedasan ulung.
0: Yaduh, Nini Ita dah yang gini ya. Nyelengkat ya.
2: Ya kan lama dah jatuh ke sawahnya.
0: Punapi kabar Nini, Nini Ita?
2: Baik-baik, Nini Ita.
0: Di cerah ye. Dingin enggak udaranya Nini?
2: Sekarang enggak.
0: Oh, sekarang enggak nggih.
2: Adem.
0: Adem gitu nggih.
2: Panas enggak? Dingin enggak?
0: Dingin enggak? Adem.
2: Sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja.
2: Ada kah yang sedang-sedang saja?
0: Oh, mau yang itu nih, coba kita cari ya. Ada nih, mau gak?
2: Ya, itu ada ya, cepat ya.
0: Oke, sedang-sedang saja ya. Salam-salam dulu nih ya.
2: Ini sebentar lagi naik sini yang ke sawah. Yang Kirana. Ada Nini Cantik. Nini Tuade. Bu Eka Bebe. Kangen malu ini ada duta.
0: Oke, yes, silakan ini.
2: Siapa ikutan ini? Jauh itu yang ke Tiang Ajro. Ada Pak Degunawan. Ada Lusekar Tatung. Ada Pak Tut Wirko, Pak Tut Mudayo. Ada Pak Pandai Yang Tamo, Pak Pandai Madi Ngabo. Ada lagi ini, Bu Yan Suartini. Apa kabar Bu Yan? Naik Bu Yan.
0: Naik.
2: Tak pernah naik ini ya?
0: Belum pernah sama
2: Dita. Iya, tak pernah naik itu.
0: Oh belum, pernah ya?
2: Iya, SMS aja. Ada ada Weni, ada Bu Lodro, ada Nini Santa, Pak Depolos Jayo, Pak Dekarjo, selamat sore. Ada lagi Pak Yanarbo, Tut Mancung, Bu Putu Keboiwo, ada Bu Marani Payet, Nini Dania, Sarangka, selamat sore. Pada Pak Putu Yasu. Di rumah punya mana sih? Ada Kak Pedes, ada Kak Ciato, Mbak Tunini. Ada lagi Mbak Indira, naik Mbak. Udah naik Mbak Indira?
0: Belum naik.
2: Belum. Dari pagi tidak kedengaran suaranya.
0: Nanti semoga bisa naik Mbak Indira.
2: Iya, ada Pak Depi, ada Bu Merdeka. Naik Bu Merdeka.
0: Bu Merdeka, yuk naik yuk.
2: Ada Nini Ayuna, ada juga Mangku Raja Pati, ada lagi Nini Agus, Nini Bagas, ada yang di Penate itu siapa? Bu Sinta ya?
0: Bu Sinta,
2: Bu Ibu Sinta udah Desya. Nenek udah Desya. Ada lagi siapa ini yang Sri Keperan, Mbak Egi, Kak Dauh, apa kabar? Tidak pernah naik ini Kak Dauhnya. Kak Dauhnya biasanya malam itu nostalgia dia masuk.
0: Okey, entah.
2: Iya, ada Bu Eka Sempidi ni kudaan ya, nenek Bu Eka, ada Gek Mas, ada semuanya ya.
0: Adik Duta. Okey, Nenek. Dibungkus ya, dulu.
2: Ya, maunya jalan-jalan ya, 2 CCI.
0: Ah, mau jalan-jalan nih, jalan-jalan sore.
2: Ya.
0: Iya. Iya,
2: Duta. Ya, makasih atas waktunya, Adik Duta. Adik Duta supaya sehat selalu ya.
0: Astungkaran, Nenek Ita semua juga ya.
2: Pengantar perempat supaya semua sehat ya.
0: Iya.
2: Ini Mang Buduk ini ikutan ya.
0: Ingin Mang Buduk.
2: Ya, nenek Mang Buduk. Di rumahku Sudani, naik di rumahku. Ya semuanya dek.
0: Akhir ini.
2: Ya, makasih atas waktunya. Dadah, bye bye.
0: Sama-sama. Dadah, bye bye. Iya, itu tadi Nini Ita dari Pejaten Tabanan. Dan siapakah nih yang beruntung? Dari kita buka lagi nih line teleponnya. Siapa beruntung nih belakangnya Nini Ita? Halo Perdangdut.
3: Halo, halo Perdangdut. Dan kita adalah kita, Dedut.
0: Asik.
3: Jazz.
0: Niki Mbah Indira.
3: Bunga di atas meja.
0: Ih, kencang sekali gininya. Ini Ita ya, bisa langsung naik ya.
3: Saking gregetnya ini. Dari tadi gak bisa naik ini.
0: Akhirnya bisa naik. Mbah Tia.
3: Akhirnya naik. Ini berkat Nini Ita yang ngedetin ini.
0: Ngedetin,
3: ya.
0: Sambil
3: nyetrika nih, Dede.
0: Oh, lagi nyetrika. Ini
3: sambil Dede orang nyetrika.
0: Tenapi. Oh, nyetrika. Niki sore-sore nyetrika ya. Gosok-gosok.
3: Iya, abis nyetrika. Kan sambil on air. Abis itu jalan-jalan. Nanti sama neneknya juga gitu.
0: Oh, ini janjian berdua nih.
3: Ya, neneknya di Pejaten, Mbah, di Kerambitan gitu.
0: Oke, tuh,
3: nyengol dulu, Dedita.
0: Nggak mau request lagu dulu nggak?
3: Oh, lagunya dulu.
0: Lagu apa nih?
3: Itu maunya Mbah jalan-jalan mobil dan bensin aja ya.
0: Mobil dan bensin. Oke, lagunya sudah siap.
3: Ya, nyenggol dulu ya.
0: Silahkan, Mbah.
3: Tadi Nenek Ita, terima kasih pancingannya sudah bisa naik ini ya. Nah, itu ada Bu Putu Keboiwo. Cantik Bu Putu Keboiwo.
0: Oh, iya.
3: Tak kirain kecil orangnya, ternyata tinggian dari Mbah.
0: Gitu.
3: Iya. Ketemu langsung tanggal 18 itu, Dedut.
0: Iya. Sempat cerita Bu Putu ya kemarin.
3: Ada itu, ada Mbah Sunini, Kak Ciatop nggak bisa naik, kalah dia ya. Pak Yanarbo juga ya, nggak bisa naik ya. Patut mancung sudah tadi tak
0: kecerin
3: kita itu ya.
0: Iya, tadi Mbah Indira gini ngechat. Ya, terima kasih Mbah ya.
3: Patut mancung itu Dedek gitu Mbah. Udah itu ada Nini di teman. Ada Bu Eka Batu Bulan. Udah itu Eka Sempidi, Mama Endang. Di Sempidi juga ya. Iparnya itu sama Bu Sempidi, Eka Sempidi itu iparnya.
0: Okay.
3: Mama Endang ya. Ada Bu Sinta Penateh ya. Bu Ade, Bu Ayan Suartini. Yang Kiranan, yang Kisawa tadi meglebok gitu.
0: Iya, meglebok tadi.
3: Ya, ulangi nanti nih yang Kisawa. Habis Mbah Indira naik lagi naik ya. Ada juga ini Mbah Mangku Prajopati pemenang. Ini Ayuna. Jeruk kucuk ikutan dia goyang-goyang deh Duta.
0: Oke, goyang-goyang.
3: Ya ikut ya ini bergoyang-goyang ya. Ada Pak Depi juga ya. Ada itu siapa Pak De, Pak De Karjo ya, Pak De Polo semoga sehat itu. Pak Man Panu sehat ya gitu. Bu Jero Ratna sama Ajik Kambing di Bangli. Ada Mbok Yan Jinar juga. siapa lagi, Nenek Dania ya sama kakek. Nenek Santa sama kakek juga. Udah ini. Yang tuh Sri, Bu Man Buduk juga ya. Itu aja kayaknya yang belum dicengol. Dibungkus jadi satu.
0: Dibungkus jadi satu. Oke, Mbak Indira.
3: Paling duduk suaranya Mbak ini nyangket-nyangket. Ini lo galus sama Nenek Janger ke, belum naik apa sudah?
0: Belum naik nih ke.
3: Ya naik Nenek Janger biar rame di darah gitu. Ayy. Yang belum maaf ya. Ini Bu Merdekanya juga nyengol ini ya.
0: Ah Bu Merdeka naik Bu Merdeka.
3: Bu Merdeka udah itu ya itu aja di Duta. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Indira. Oke, itu dia tadi Mbah Indira. Dan sekarang Duta bacakan sedikit nih senggol-senggolan. Ini ada Ninik Santa Sanur yang ikutan goyang. Ada Gung Biansri. Ini yang Gung Biansri Niki dari Kekeran. Halo-halo pro dangdut, dangdut elah kita. Apa kabar Deduta? Gung Biansri ikutan goyang. Deduta kabarnya baik ya Gung Biang ya. Semoga Gung Biansri juga sehat dan baik-baik saja. Kemudian ada Kak Gede Alwin Danendra Sabian Undagi Timpak Tabanan yang ikutan goyang. Katanya request lagu Madiun Ngawi ya, nanti Deduta carikan ye di sesi kedua. Kemudian ada nih Bu Putu Kebo Iwe yang ikutan goyang. Nanti naik ya Bu Putu ya di sesi kedua. Dan ada Pak Dekarje dari Kenyeri nih yang ikutan goyang. Katanya salam buat Nini Ita, Mah Indira, Nini Agus, Nini Tunindi, Bu Ana, Bu Sinta, Pak Yanarbe, Pak Tut Mancung, Bu Tuadi, Pak Tut Wirke, Pak Tut Sumarje. Terima kasih Pak Dekarje, salamnya sudah Deduta sampaikan. Ini ada lagi nih baru masuk, ada tetangga Deduta nih dari Bongkase, Bu Agus Bongkase yang ikutan goyang nih ya. Terima kasih Bu Agus, goyangnya yang semangat ya. Oke, Kak Rai, sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Rakyat dan Rai.

Kalian Rai, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Bali menyelenggarakan uji kompetensi skema perantara perdagangan properti selama 2 hari, yaitu pada tanggal 21 sampai

22 Juli 2026 di Denpasar. Uji kompetensi angkatan 1 ini diikuti oleh 115 peserta. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD Arebi Bali, Idewe Gede Oke Dharma Yasa menjelaskan para peserta mengerjakan 24 modul yang sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Uji kompetensi ini disebut sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal. Akan lagi demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hai hai hai, masih di acara Prodangdut dan Dut adalah kita. Ya, sekarang di sesi kedua ya di acara Prodangdut. Setelah sejam kita dihibur dengan lagu dangdut, sekarang Duta akan kembali nih buka line telepon. Silakan kalian lagi yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dedut.
0: Asik. Bentar lu, ini dari mana ini?
1: Ya sebab nah. Tebak buah manggis.
0: Tebak buah manggis. Kok kayaknya Duta kenal ini modulasinya ini. Ya. Dari Denpasar ya?
1: Iya, dari Badung lah.
0: Oh, dari Badung.
1: Aduh, jangan. Dari tadi mencet tidak bisa.
0: Oke. Sekarang kan sudah bisa.
1: Ayo, coba dong.
0: Aduh, Deduta nggak tahu dia.
1: Dedut. Deduta kenal nggak?
0: Dengan modulasinya Deduta inget, sap-sap inget Diki. Tapi kok panggil Dedut ya dengan modulasi ini, jadinya Deduta bingung ya dia.
1: Kangen.
0: Oh iya Bu Lode. biasanya Bu Lode nggak panggil Dedut biasanya.
1: Siapa Uyut ini? Maaf, yang ada di HP-nya lagi satu, maafnya. HP-nya di kantong.
0: Nggak bisa diambil dulu. Iya. Ye, Bu Lode, kangen.
1: Kangen.
0: Apa kabarnya Bu Lode?
1: Kok dia nanya dulu, Deduta.
0: Deduta sehat-sehat nih, Bu Lode gimana?
1: Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya.
0: Terima kasih, Bu Lode. Bu Lode gimana nih kabarnya?
1: Dia sama sehat, sekeluarga.
0: Bu Lode, gimana sembung ini? Apakah dingin udaranya?
1: Aduh, dingin sekali Bu Lode.
0: Sama nih.
1: Bu Lode pakai baju jaket di warung.
0: Iya, pakai jaket dah Bu Lode biar nggak pilek nanti.
1: Ada sinar tapi dingin gitu.
0: Iya gitu dah, aneh sekali nih cuacanya ya bulan Juli ini.
1: Apalagi di depan warung ada kali telabah itu loh deh.
0: Ada sungai ya?
1: Iya.
0: Sekalian mandi di sungai.
1: Enggak kayak dulu deh. Kalau dulu iya di telabah mandi.
0: Oh iya.
1: Itu. Kalau sekarang di rumah.
0: Kalau mandi di sungai keburu cepat-cepat pengen naik ada motor lewat ngeng.
1: Itu dah. Soalnya sekarang sepeda motornya lebih banyak sekali.
0: Iya, rame ya Bu Lode.
1: Kajeng ngelot gitu.
0: Opak dah sebut Lode ngajeng ngelot nge motoran. Aja ngelot nge motor.
1: Disuruh pasang papan gitu loh deh.
0: Papan apa Bu Lode?
1: Disuruh modelnya kayak togo gitu. Kan ada ngatur rencana gitu.
0: Diaturin sanang nanti Bu Lode dia.
1: Ada yang nyuruh gitu teman-teman gitu loh. Jadi togo gajah deh kamu di sana. Ada larapan jajan yang indah.
0: Jail sekali sawitranya Nike.
1: Itu makanya mau deh gitu tertawa mau sendiri.
0: Ada
1: lagu ya deh.
0: Lagu apa nih Bu Lode?
1: Lagunya gini aja deh, Ida Layla ya.
0: Ida Layla yang judulnya apa ini?
1: Soalnya Mok dia tuh seneng banget dari suaranya Mok almarhum Ida Layla dari dulu tahun 85 di masa sekolah.
0: Dari sekolah ya ditemani oleh Ida Layla.
1: Seneng banget Mok dia mendengarkan. Judulnya apa daya ya Dea?
0: Apa daya, kenten nge, coba kita cari dulu ya. Apa daya? Apa daya?
1: Apa daya gitu.
0: Ini lagunya enggak ada, belum masuk playlist Bu Lode.
1: Enggak ada ya.
0: Kalau yang Ida Layla adanya siksa kubur, piring dibanting, tangan dan bibir. Setelah jumpa pertama, sepiring berdua, suara hati, cemburu.
1: Tangan dan bibir ya, Dea.
0: Tangan dan bibir, oke. Okay.
1: Senang dengan suaranya, almarhum. Okay. Terus musiknya juga, lagunya.
0: Gitu. Musiknya enak ya, Bu Dea.
1: Iya, pokoknya bagaimana ya, Dea. Menusuk ke dalam hatinya.
0: Mengena ke dalam hati nih lagunya Ida Layla.
1: Bener deh. Makanya Mak dia selalu request itu gitu.
0: Inge. Lagunya Sampun Siaga Niki Bu Lode. Silakan salam-salam dulu.
1: Salam ya deh ya. Udah dapat bersanda. Kalau ada kata-kata Mak dia yang salah, Mak dia minta maaf ya deh ya. Cuman canda di udara deh. Ya,
0: cuma bercanda-canda kita ini.
1: Sudah supaya tidak tegang deh.
0: Iya, kalau tegang nanti asam uratnya naik.
1: STK jadinya dia takut.
0: Ingi.
1: STK tahu deh.
0: Apa STK?
1: Stres.
0: Stres gitu ya.
1: Itu takutnya gitu. Mau dia kan sukanya tertawa gitu. Bercanda gitu di udara.
0: Kita nampun biar bahagia.
1: Supaya pikirannya tambah plong gitu loh deh.
0: Hai, kita nampun. Udah deh.
1: Yang lainnya nggak ada gitu. Jangan mengarah ke negatif. Ya deh, salam ya deh ya. Salamnya buat Bunda Eka, selamat sore. Ada juga, walaupun modelnya tidak di folding ya, dia nggak apa-apa ya. Sama Pak Tepansu ganteng.
0: Lupa mungkin.
1: Sama Bu Madinnya. Ada Get Maylin. Ada Bu Ana. Ada Bu Citra. Ada juga Roy Eskani, Bapel Yong Es, ada juga Gong Diang Seriagong, siapa lagi? Gong Niang Kirana, ada juga Anik Kapal, ada juga Pandai Ebi yang ada di Singapadu ya, ada Mang Moha, ada Pak Eka Plage. Pak Eka yang lagi satu dari mana deh?
0: Pak Eka Mambal.
1: Ada juga Jeromangku semuanya ya deh ya. Terikat jadi satu deh.
0: Oke, diikat jadi satu ya.
1: Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Penyiarnya juga ya. Salam rahayu deh. Hati-hati di jalan nanti pulangnya ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan di rumah ya.
0: Inge Bu Lode, terima kasih.
1: Itu aja deh. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye Bu Lode Kardiasi. Iya, itu tadi Bu Lode Kardiasih yang katanya mau jadi togok di jalan nih. Oke, itu dia tadi Bu Lode. Sekarang kita buka lagi nih line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Bu Lode Kardiasih? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Langsung mekecos ke tanah lot nih, Kingi.
2: bunga di atas meja.
0: Lepas.
2: Bagaimana kabarnya, Dek Duta?
0: Dek Duta sehat, bisa mecuer nih, Ki.
2: Selalu sehat ya.
0: Selalu sehat. Kalau Mbah Tunindi gimana nih, Ki, kabarnya?
2: Sehat juga.
0: Ya,
2: asal sudah bisa on air, ya, berarti sehat.
0: Iya ya. Bener. Apalagi kalau di kita ketawa-ketawa ya Mas Dunia ya, tambah sehat.
2: Dari tadi sudah dua kali bisa masuk. Kadang-kadang kemarin itu Dek Duta kemarin bisa masuk sekali, dua kali juga. Iya.
0: Sekarang dua kali lagi.
2: Kemarin lusa Nggak bisa masuk sama sekali.
0: Oke.
2: Iya. Ini Gede Duta. Bagus.
0: Inggih, Mbah Dunindi cantik.
2: Cuacanya cerah sekarang nih, Dek Duta.
0: Inggih, sama di sini juga cerah di Denpasar.
2: Tapi dingin.
0: Nah, itu dah dia Mbah Dunindi.
2: Iya, enggak berani mandi. Jam 12 siang baru bisa mandi.
0: Oh, iya ya, yeah. Pas lagi panas-panas ya.
2: Iya. Dek Duta. Ini Kak Mangku Sedani niki nyarengin nggih.
0: Oh nggih Kak Mangku. Nge.
2: Terima kasih Nek. Kak Mangku. Nggih, terus tadi Ibu Lohde Sukardiasih.
0: Nggih, Ibu Lohde Kardiasih.
2: Kardiasih apa Kardiasih?
0: Kardiasih kan
2: tuh. Ya Kardiasih. Iya. Istirahat dulu nanti denger lagunya.
0: Nggih.
2: Ya. Salam kenal Bu Lohde. Mbah Tunindi ini dari Tanah Lot. Tapi kemarin-kemarin dapat juga di calling dia.
0: Ah, iya.
2: Terus request lagunya dulu ya.
0: Ah, lagu apa nih Mbah Tunindi?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Rindu. Tapi yang cowok ini ya.
0: Oh, versi yang cowok.
2: Ya, dari Mus Mulyadi itu kayaknya.
0: Coba kita cari dulu rindu dari Mus Mulyadi.
2: Betapa rindu hatiku tiada tertahan. Tuh. Ya, tapi judulnya lupa saya.
0: Oke. Coba kita cari dulu ya. Mbak Tunindi mau salam-salam dulu?
2: Iya, salam-salam dulu ya. Kemarin udah semuanya sih salam-salamin kemarin. Tapi ini belum ya. Nenek Itanya dulu nih dari Tabanan, terus ada di Tabanan Kak Ciatop juga naik-naik Kak. Nenek Itanya udah tadi ya.
0: Iya, sampun.
2: Iya, terus ada Mbah Hendira juga Jeromangku Sudani tadi udah tanu dia. Terus ada siapa ya? Ada Nenek Ayuna juga. Selamat sore Mbah Mangkus Marjopati juga selamat sore. Terus Ibu Merdeka juga selamat sore. Terus siapa lagi? Kak Anu, Pak Depolos Jayo kemarin lupa saya. Maylin juga selamat sore Maylin. Nini Santa, Kak Dahnia sareng niniknya juga selamat sore. Terus Ibu EKBB selamat sore Ibu. Terus siapa lagi yang kemarin tuh belum di calling juga? Itu Ibu Sinta juga ya. Ya Bu Lodro, naik-naik Bu Lodro. Itu siapa lagi? Kenaro juga. Pak Uwo juga selamat sore. Siapa lagi itu yang belum ini? Baru kemarin soalnya. Iya. Ya pokoknya semuanya ada Duta.
0: Oke dibungkus ya Mbah Tunindi.
2: Terima kasih atas waktunya. Selamat sama-sama bertugas Dek Duta bagus ganteng genjing. Iya. Terima kasih. Yang penting bisa ketawa.
0: Iya yang penting bisa ketawa Mbah Tunindi.
2: Iya, terima kasih banyak ya.
0: Iya,
2: Mbah Tunindi. Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Tunindi jegeknya lolet. Aduh, ya bahagia saya dulu tadi. Ajak ketawa aja dari tadi nih sama pendengarnya. Terima kasih ya. Oke, sebelum lanjut nih Duta, putarkan lagunya. Duta bacakan sedikit nih senggol-senggolan dari Raka dan Rai. Ada Bu Ninda Kuum nih ya, ikutan goyang katanya di Kuum cuacanya cerah. Dan salam kepada Jero Mangku Sudani, Bu Du Kebo Iwo, Pak Yan Ngarbe, Mbah Du Nindi, Nini Hayuna, Bu Pera dan semuanya. Oh iya, Bu Du Kebo Iwo, naik-naik ya nanti ya setelah lagu ya. Dan ada Bu Wayan Suartini sedang nih yang ikutan goyang. Katanya salam nih buat Nini Dania sama kakek Mbah Indira, Nini Ita, Bu Sinta, Pak Yan Ngarbe, Pak Mangku Sudani, Pak Eka Plage, Nini Agus. Nge, sukseme Bu Wayan Suartini sedang. Nah setelah di WhatsApp, sekarang kita beralih nih ke Facebook. Kita lihat siapa saja nih yang sudah nyenggol. Ada Pak Arya Astra nih yang ikutan goyang. Salam sehat katanya dan salam-salam buat Semeton, semua penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu, terima kasih. Ada juga Beli De Apong dari Klungkung Tegak, hadir nih, hadir dan ikutan goyang. Ada Beli Oke Mulyarda dari Padang Sambian yang ikutan hadir dan bergoyang. Dan ada Ibu Ageng Guang yang ikutan goyang, katanya salam buat Mbah Du Nindi. Yesus semua Bu Ageng. Kemudian ada Bu Wayan Marika kini yang ikutan goyang, katanya salam buat oh Niki, Nini Dania Niki nggih ternyata. Oke okay, oke okay. Oke okay, dan ini ada Pak Wayan Siaje dari Mas Ubud yang ikutan goyang nggih. Oke, itu dia tadi karena yang senggol-senggol di Facebook dan juga di WhatsApp. Sekarang saatnya kita dendangkan lagu dangdut requestan Raka dan Rai.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak. Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Raka dan Rai masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, Kang Rai kembali dari Duta, buka line teleponnya nih. Silakan Kang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233461. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik asik asik. Kak Mangku nih kinge.
1: Kak Mangku sweater anyar.
0: Kak Mangku sudah nih kiran.
2: Tidak.
0: Oh, Pak yang ngabel iki.
2: Dari tadi mencet-mencet enggak dapat naik.
0: Sekarang dapat naik ya jadi.
2: Baru dapat naik.
0: Baru dapat naik
2: ini rasanya.
0: Iya. Pak Yan, Pak Yan gimana kabarnya?
2: Ya, kabarnya menanang cino deh.
0: Ence-ence.
2: Ya, ence-ence lah itu ya.
0: Ah, Pak Yan bisa aja.
2: Iya, kalau kabarnya ya bagaimana ya?
0: Kalau De Duta ya kabarnya sehat-sehat selalu nih.
2: Iya, sehat-sehat selalu. Tadi ada yang request lagu Madiun Ngawi di SMS itu ya.
0: Iya, ada nih.
2: Ya, itulah yang diputar ya, Dek ya.
0: Oke, Madiun Ngawi ya. Kebetulan ya, De Duta udah siapkan juga nih di playlist ya.
2: Iya, supaya anu SMS-nya ya.
0: Oke, Pak Yan. Mau salam-salam.
2: Ini cuacanya cerah ya, Dek.
0: Cerah, tapi udara gimana Pak Yan di sana?
2: Ya, udaranya sekarang musim dingin ya, tetap dingin.
0: Oh, dingin ya. Kalau Pak Yan di kantor nih, apakah pakai jaket atau gimana?
2: Enggak pakai jaket ya. Kan di kantor kerjanya banyak gerak gitu loh.
0: Ah iya, jadi hangat ya karena gerak ya badannya.
2: Iya, gerak. Kalau menengwai ya gelem namanya, gelem Bali deh.
0: Gelem Bali.
2: Iya, kalau gelem Jawa ya demen gitu.
0: Iya. Bisa aja nih Pak Yan Bang.
2: Neng-neng di Duta ya wis mangan ya.
0: Wis De Duta wis mangan.
2: Iwak e apa?
0: Iwak telur dadar.
2: Ndok kukuruyuk apa kue-kue ya?
0: Oh, kukuruyuk ndok.
2: Oh, kukuruyuk ya.
0: Kalau kue-kue De Duta enggak suka telur kue-kue.
2: Oh, iya. Dipakai di sambal apa digoreng ya ndok ya?
0: Digoreng Pak Yan, digoreng.
2: Oh, mantap.
0: Ya. Mantap Pak Yan, isi sambal.
2: Ya, sambal deh, sambal goreng ya.
0: Yoi, sambal goreng bawang.
2: Iya, diisi terasi ya.
0: Enggak. Enggak suka terasi.
2: Iya, diisi terasi mantep ya. Apa tapi terasi lomboknya itu ya.
0: Kenten ya nanti coba ya. Duta coba.
2: Iya, enak itu ya. Jangannya apa ya?
0: Jangan apa nama gepang, sayur gepang.
2: Oh, jangan Jepang itu ya.
0: Gepang apa bahasa Jawanya gepang ya?
2: Ya Jepang ya.
0: Sayur Jepang.
2: Iya. Mantap ya. Yang penting anu kenyang ya.
0: Kenyang gitu ya Pak Yan.
2: Iya, yang penting segar. Kalau segar ya apa aja bisa enak dimakan ya.
0: Kalau gelem dah enggak bisa makan apa-apa Pak
2: ya. Iya, kalau sudah gelem ya semua bibir pahit ya.
0: Obatnya cuma satu ya Pak Yan ya, kopi dan nyuh.
2: Itu kalau pilek kopi obatnya kopi sama nyuh.
0: Oh, kalau pilek.
2: Iya, kalau pilek itulah. De Duta sekarang pilek apa enggak?
0: De Duta sekarang lagi meler nih karena dingin.
2: Oh, dingin. Kalau dingin ya pakai saput ya.
0: Kalau
2: selimut ya.
0: Kalau De Duta pakai saput enggak siaran dong De Duta.
2: Selimut kan sudah punya.
0: Selimut apa nih Pak Yan?
2: Itu selimutnya kan sudah punya, selimut kan gitu ya. Ya, dipakai sekali-sekali supaya nggak ada debunya selimutnya gitu.
0: De Duta enggak tahu dia arahnya kemana Pak Yan.
2: Kalau bajang truno ya gimana? Kalau yang tuwek kan enggak sudah sing ngitung keto pian ya subo ngitung kae kan teh.
0: Oke.
2: Yen subo bajang truno bayu sedang gede gitu kan. Di benang gede aduk bayu nyandang subo tuwo sing idang usia gitu.
0: Aduh, oke, Pak Yan, masukkan tuh saran yang bagus, Pak Yan.
2: Iya. Ya, salam-salam dikit ya.
0: Inge.
2: Ya, tadi Mbah Tu Indi sudah naik, Bu Pera belum ya?
0: Belum.
2: Naik Bu Merdeka, Mbah Indira sudah, Nini Ita sudah ya tadi ya. Kak Dau, Mbah Hegi, Kak Setiasi, Kumbiang Serinya juga. Bu Mat, Pak Mat Nyidah ya. Ada juga Kak Ciatop, Kak Petes Gurun Pendi, Jelomanggu Sutani. Mak Lote Karyasi. Kangen-kangen.
0: Kangen-kangen.
2: Ya, semoga sehat selalu, Mak Lote. Ada juga Pak Dano sama Oda, Bu Putu Kepoiwo, Jurul Kerti Sinar Suci, Pak Dekarjo, Pak Degunawan, Pak Polos Jayo, Pak Dut Murdayo. Ini yang keliru saya ini deh. Pak Eka Plago apa Kak Eka Plago ini ya?
0: Kalau di Plago Kak Eka kita.
2: Ya Kak Eka ya. Kalau di Mamal Pak Eka ya.
0: Gitu.
2: Ya itu yang keliru. Bu Swastini sama Bu Sinta, ada juga Dewo Biang Kirana, Jero Susinya ya. Bu Lodro sudah naik deh.
0: Belum naik ini ke.
2: Aduh, naik Bu Lodro.
0: Naik Bu Lodro. Kangen nih katanya Pak Yan.
2: Mau janji di jalan.
0: Lagu kesukaannya Bu Lodra tuh.
2: Bu Lodra naik Bu, jangan kerja Bu, ngapacanya aja Bu. Ada juga ini Bu Jero, siapa namanya, Grios Luning ya. Mau Sekar Sateng, Bu Dina Kuum. Ada juga Bayu Tuban, patut mancungnya Mani Kapal, Bu Enang. Bu Ayu Tuban, ya itu aja dulu deh.
0: Oke, Pak Yan, dibungkus
2: ya,
0: dulu.
2: Ya, ada lagi satu ya.
0: Oke.
2: Selamat bertugas deh, dadah bye bye.
0: Dadah bye bye, Pak Yan. Oke, terima kasih Pak Yan Ngarbe sudah request lagu Madiun Ngawi. Dan sekarang Deduta buka lagi nih line teleponnya. Siapakah yang beruntung dapat request lagu dan salam-salam. Halo, Prodang Dut. Langsung bisa naik Bu Lodra nih. Bu Lodra. Di Kedang langsung bisa naik nggih Bu Lodra nggih.
3: Iya, itu nih tanggal masuk.
0: Bu Lodra, ampunan iki. Mau request lagu apa ini?
3: Lagu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua ya. Wih, so sweet sekali nih sama kakeknya.
3: Berdua-duaan ya. Iya, berdua makan. Enak-enak.
0: Berdua makan enak-enak, hidup juga berdua, mesra-mesraan berdua nih.
3: Deh, Dita.

0: Et vous l'autre. Oke, Bu Lodro, ampunan iki kita gak bisa lama-lama karena waktunya sudah mepet. Mau salam-salam enggak?
1: Ya, boleh salam-salam deh.
0: Boleh salam-salam.
1: Ya, salam sedikit aja ya deh. Ya, sama deh Juta. Tadi pulang hati-hati di perjalanan deh Juta ya.
0: Iya.
1: Sama Pak Dede Manera. Ganteng. Ya, semuanya jadi bungkus sama kertas minyak ya, Dek Juta.
0: Ege pakai kertas minyak ya, Bu Lodra ya, terima kasih.
1: Ya, supaya galahnya tidak mepet, Dek Juta.
0: Ege, biar bisa muterin lagunya.
1: Sama-sama, ya Dek Juta ya, teman-teman Bu Lodra ya.
0: Inge Bu Lodra, terima kasih.
1: Ya, sama kasih kembali deh Juta.
0: Inge.
1: Ya, menikah aja deh Juta bagus.
0: Inge Bu Lodra.
1: Dadah bye bye
0: Bu Lodra dan juga Peka. Ya, terima kasih Bu Lodra. Ampura, kita tidak bisa menggegonyakan lama-lama karena sudah mepet nih waktunya. Dan biar bisa kita juga muterin lagunya Bu Lodra. Nah, Kang Rai, tidak terasa niki kebersamaan kita di Prodangdut sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Kang Rai yang sudah setia mendengarkan dan request lagu tentunya dan kirim salam serta meramaikan suasana di acara Prodangdut ini. Ya, semoga lagu dangdut hari ini bisa menghibur Kang Rai dan menemani aktivitas dan juga membuat Kang Rai semangat. Nah, ada Duta pamit undur diri, tetap jaga kesehatan Kang Rai. Nanti kita akan bertemu lagi di acara Lingsir Sanja. Dadah, bye-bye semuanya.

Selamat sore rakan rai, rapat kerja provinsi atau Raker Prop Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali berlangsung lancar di Gedung Wisya Sabha Kantor Gubernur Bali pada Selasa 21 Juli 2026. Raker Prop tersebut dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengatakan tugas insan olahraga di Pulau Dewata untuk menjaga prestasi Bali di kancah nasional. Pada PON tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, Bali berada di ranking 7 nasional. Pada PON 2028 nanti, prestasi itu wajib ditingkatkan minimal

naik ke posisi 6 besar dan akan membanggakan lagi bila mampu meraih peringkat 5 besar, mengulang suksesnya di PON tahun 2021 di Papua lalu. Menurut gubernur, untuk mencapai hal itu, pemetaan potensi masing-masing atlet di setiap cabang olahraga harus dilakukan secara jeli dan juga matang. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Rahajang Surir, Kang Rai mewali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ring Rahine Buda, tanggal kalih likur, warse dan hal inam likur puniki, deduta mewali nyarangin Kang Rai ring acara Lingsir Sanje. Sanae mungkin pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata utawi rekomendasi kuliner nge. Engge Kang Rai pinaka pengawit dedutan iki asiki tembang ngaturin deduta saking dek pekir nge. Judulnya nih Gek.

106,4 MHz Sekarang Rai Kantun Sarangin Pompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih Rai, semakin nggih duaning cuaca cerah tapi udara dingin-dingin puniki. Jadi utah pacang merekomendasikan niki kuliner nggih, kuliner yang cocok niki dimakan saat udara dingin seperti sekarang nggih. Nah, kuliner ini adalah kuliner yang kita tahu semua. Kuliner ini adalah lain, bukan lain adalah kuah balung. Nah, kan Rai, di udara dingin-dingin kayak sana mangkin seperti sekarang, sangatlah enak niki makan utawi nyeruput niki kuah balung yang anget-anget. Nggih Kang Rai, seperti yang kita ketahui, balung punika berarti tulang nggih. Jadi kuah balung kenten, kuah balung babi puniki merupakan hidangan sup tulang babi khas Bali yang dimasak dengan rempah-rempah ala Bali. Nah, tulang yang digunakan dalam kuah balung puniki juga masih memiliki daging, kenten nggih. Jadi tidak tulang tok kenten, tapi ada dagingnya dan juga sumsum tentunya serta tulang muda sane menempel, kenten nggih. Nah, menyantap kuah balung puniki tentu saja sangat nikmat karena gurih-gurih kuahnya nike menyerap sempurna nike ke serat-serat daging dan juga tulang dari kuah balung punika. Apalagi kalau balungnya nike misi sumsum, disedot-sedot nike karena rai alangkah nikmatnya.

sukar rasanya sendiri seperti yang Duta sampaikan tadi, sangat gurih kenten ye. Dan dagingnya juga empuk dan rai, sampai disentuh aja dikit kenten, disentuh dikit dagingnya sudah lepas dari tulangnya karena saking empuknya. Nah, selain keempukan tulang dan nikmatnya sumsum, ada juga rasa-rasa renyah niki saat kita mengunyah tulang muda dari balung puniki. Nah, rasa kuah dari kuah balung puniki sangat gurih kan rai, pekat kayak rempah-rempah dan juga hangat niki, apalagi kalau pedes. Alangkah nikmatnya dunia. Nah, walaupun kuliner niki kan rai kaya akan lemak dari daging babi, tapi dengan kombinasi jahe, lengkuas dan juga kencur dan juga rasa hangat niki membuat kuliner ini menyegarkan di tenggorokan. Apalagi kuliner kuah balung niki ditambahkan dengan nasi hangat, disajikan dengan nasi hangat ditaburi dengan bawang goreng. Aduh, sempurna sekali rekan rai. Hingga rekan rai mesandakan dumun bagi yang sudah lapar niki mendengarkan mendengarkan penjelasan dari Duta niki terkait dengan balung kuah balung babi niki. Nggih, silakan mesandakan dumun ambil piring dulu, makan dulu nggih. Malah bahas dari utama Cang Wali niki nyarakan rekan rai tetap saja Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Pak, ini susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106.4 MHz akan RRI Kantong Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, kan RRI punapi niki sampun kah ngajeng maka sami niki sarang sami. Yang nggih ngajeng dumun nggih duaning dari uta pacang lanjutang niki informasi terkait dengan kuliner niki nggih. Nah, setelah kita membahas tentang kuah balung nggih. Sekarang kita akan membahas juga kuliner niki yang berkuah-kuah juga akan rai. Yang sangat cocok niki dimakan, disantap saat udara dingin seperti sekarang. Nah, akan rai pasti ke sampun familiar nih dengan jukut puniki, yaitu jukut ares. Nah, akan rai secara harfiah dalam bahasa Bali, jukut nike artinya sayur nih. Sedangkan ares nike adalah sebutan untuk batang pohon kelapa yang masih muda nih. Nah, kan rai jukut ares puniki merupakan kuliner olahan sup tradisional khas Bali niki nggih, yang bahan utamanya terbuat dari irisan-irisan halus batang pisang muda yang dimasak dengan kuah rempah berkaldu. Nah, Kang Rai, siapa kira nggih batang pisang nika bisa dimakan, tapi ring tangan iki di tangan masyarakat Bali justru batang pisang niki diubah menjadi sayuran yang sangat nikmat. Ya, kan Rai, ini membahas tentang tekstur dari jukut ares puniki. Tentu saja dari batang pisang mudanya yang sudah diolah niki mempunyai tekstur yang sangat lembut nih, berserat halus dan sangat juicy kan nih, istilah kuliner nih sangat juicy niki saat dikunyah. Dan bumbu-bumbu dari kuah-kuah ares puniki akan meresap nih ke aresnya, kentap. Nah, dengan perpaduan rasa gurih kaldu daging niki nggih. Biasanya ares puniki kalau tidak menggunakan daging babi, biasanya dike menggunakan daging ayam makanan rai. Nah, perpaduan antara gurihnya kaldu daging ayam atau babi niki dan hangatnya rempah-rempah basa genep niki nggih. Dan ditambah juga sedikit rasa pedas. Aduh, nikmat sekali kan rai, apalagi rasa segar dan juicy nggih dari aresnya nggih atau dari pohon pisangnya nike, batang pohon pisang yang sudah diolah pun nike nggih. Dan kuah ares puniki tambah nikmat akan rai, apalagi dimakan dengan nasi putih yang hangat. Waduh. Hai, nggih akan rai, misalkan demun melepas dari tapa jangwali niki nyarangin mereka dan rai.

Nah, kalian baik, kantun kesarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sana mangkin akan rai ngiring sandakan dumun minta kicaki jagi nyalanang pemuspan puja trisan dia male bos ringgalah jam 6 sanje waktu Indonesia Tengah. Gehrai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

teki-te prati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki-te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan

ngimah mokse. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arsde kamu ngimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sareng-sareng ngulangan pikayun

Panggil Kang Rai, wabu sambung kita ikuti persembahyangan Puja Trisanya. Semoga Kang Rai, umat Hindu sejebak kembali pulih kerahiwan dan kehajengan. Kang Rai tetap setia 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: akan mulai tepat pada pukul 18.20 WITA. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Kakang Rai, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita keselamatan dan kesejahteraan. Amin.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiara. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Mudara sakin mari ayam urut nama pitung dasa dan pasar rakan raya kantun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya rakan raya, wau sama kita bahas nih tentang kuah balung sarang jukut ares. Nih biasanya dua kuliner ini yang berkuah niki akan hadir niki nih akan hadir disediakan saat kita sedang melakukan atau selesai melakukan kegiatan meba. Nah, Kang Rai, mebat adalah sebuah tradisi untuk memasak bersama kita nggih khas masyarakat Bali niki nggih. Istilah niki berasal dari kata bat kita nggih yang artinya olahan daging bersantan atau olahan berbumbu. Nah, dalam kehidupan masyarakat Bali, kan nggih mebat peniki memiliki fungsi utama nggih dalam kehidupan masyarakat Bali, kan nggih. Di mana masakan hasil mebat niki adalah sarana utama sebagai yatnya atau persembahan suci untuk piodalan nggih saat piodalan ataupun upacara keagamaan serta hari raya Galungan, Kuningan maupun upacara manusia yatnya. Nah, selain berfungsi religius, mebat niki juga berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan. Nah, mebat niki juga menjadi wadah gotong royong masyarakat di Bali. Yeah. Nah, selain kita bekerja niki mebat netak B kenten akan rai netak B ngelit sate nunu sate kenten, kita juga di sini biasanya masyarakat Bali juga saling bertukar cerita, bersenda gurau dan mempererat tali persaudaraan. Nah, mebat juga melambangkan harmoni ngeri antara sesama manusia dan juga sang pencipta tentunya. Ayengeh ngeri mesenakan dimun melebas dari pacang muali niki nyerangin ngeri tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Anggih Rai, Kanun Sarangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih Wali, bahas tentang mebat nggih, merupakan tradisi yang lahir dari nilai kebersamaan dan pembagian peran sosial serta sistem agraris tradisional Hindu di Bali. Nah, seperti yang kita tahu nggih, kata mebat niki berasal dari kata dasar bat atau ebat dalam bahasa Bali yang berarti mencincang daging dan mencampur bumbu. Lalu kata ini berkembang menjadi mebat. Nah, ternyata kenai kegiatan mebat niki sudah ada dari dulu secara turun-temurun dan sampai sekarang masih tetap ajeg nggih. Nah, tradisi mebat niki merupakan tradisi atau sistem kearifan lokal nggih untuk mencukupi kebutuhan logistik saat akan menyambut upacara besar tanpa membebani satu keluarga saja. Nah, Nika, jika mebatnya dilakukan untuk upacara di rumah nggih, kalau untuk di pura beda lagi ya kan nggih. Yang turun mebat Nika biasanya krama Banjar. Nah, biasanya mebat Niki dilakukan sehari sebelum hari H kan nggih atau hari sebelum upacara dilangsungkan. Nah, nggih Kang Rai, tradisi mebat niki tentunya masih ajek sampai sekarang dan semoga kedepannya akan tetap ajek. Karena seperti yang kita tahu Kang Rai, selain niki merupakan tradisi turun-temurun, niki juga sangat bagus nggih, tradisi mebat niki sangat bagus untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan masyarakat Hindu di

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idedane malih iring titiang miyarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mineka dinyane. Panglima teknologi AI mawi guna majang pangutsaha UMKM. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Bali ngudarang kramane sane ngulah laku nunjal lu kantun akeh kapanggihin. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Panglima Teknologi AI mawi guna majang pangutsaha UMKM sajroning ngaranayang konten pemasaran, analisis perilaku konsumen, layanan pelanggan berbasis chatbot, miwah ngolah administrasi lan pencatatan keuangan. Pelaku usaha jasa Palm Studio Widya Yasa ngudarang integrasi teknologi punika prasida pacang hemat galah, hemat prabia operasional naler napdap sumber daya, sane sayan becik. Sakemaon sajroning ngawi gunayang AI, naler wenten pikobat nyane, sekadi akidek nyane literasi digital, durung tatas uning ngawi gunayang teknologi naler pikobat indek keamanan data pribadi. Gatre selanturnya nih, pemerintah Provinsi Bali masti kayang kebijakan penutupan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia utawi KBLI, majang penanaman modal asing utawi PMA, nenten wantah mikobatin pikoleh target investasi warse kalih tali 6 likur. Kawentenan punika kemargiang anggen napdap iklim investasi mangde sayan sehat legal lan mawi guna majang perekonomian daerah.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Bali ngudarang kramane sane ngulah laku nunjelu kantun akeh kapangih. Nanging, pawilangannya ne sampun nedunan saihan rikala TPA suung ngawitin katutup. Indike punike sangkanin wenten pidap-dap ngolah lelu saking pemerintah pusat lan daerah. Gatre kapenguntat makudang wewidangan ring Bali ketar ke kantun ngerasa yang suhu dingin rikala nyangre puncak masan panas. BBMKG wilayah 3 narke suhu dingin punike pacang matilar ring bulan Agustus. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah

0: Ayah tiga Loh Nyoman Didi Tri Utami Ngudarang Kawantanan punika pinake cihna Masan panas ring suhu minimum Kalih dasa derajat Celsius Danen lantaran suhu sana dingin kerasayang rikala wengi Das lemah miwah semang Inggih pemirsa, wantah kadia sapunika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om santi, santi, santi, om.
1: Asapunika wawu, sampai.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Habis, ayo bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Thank you.

Thank you.

0: Ro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengembongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
2: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
3: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
2: Hei,
3: aduh, liwayana kengken sih.
2: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
3: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
2: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira Kerai, para pendengar setiap pukul 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Om Swastiastu, Niki Rakerai, mau lima lihat kecunduk Saran Titiang, Niki, Ring FM 106,4 MHz, Saran Titiang, Dayu Ari, Ring Galah Mangke, Nyantos Meji Bos, Ring Galah Jam, Rora Swengi, Kenten Nge, Titiang Nyarang Ngira Kerai, Kenten, Niki Ring Ambare, pasti kenyani Nge, Pacang Katurang, Kedang Program Acara, Talar Nge, Diwawu Sampun, Memargi, Niki, Ring Program Acara Lila Cita, Kenten. Iya, semakin jaga lanturan titiang kentan gede. Walaupun kesarangin sampai turan titiang beli di duta, semakin sarang titiang Dewi Ari, makin lanturan ring siaran lile cite. Gimogi-mogi presiden menghibur nang kira kerai maju bos jaga turan titiang puniki ring tabuh napa wasane tabuh 6 ersenya kentan gede ring warsa kali tali 6 likur taler wentan tabuh gegilang gede. Ingira kerai pada sami niki tata suni untuk kawintanan tabuh 6 kentangnya niki titiang mutus saking makudang-kudang sumber niki tabuh 6 niki ke napi wasane salah satu tawi sili sinunggil kentangnya bentuk komposisi gending lelambatan tradisional dalam seni kerawitan Bali nge. Niki pasti kesampun nganggen patet utawi pengedirer nada 6 utawi 6 nge, serta niki sering pisan niki nge ketabuhan kita ring media gamelan kadi gong kebiar utawi gong gede. Nggih, sane napi asa ngawinang lianan kenten nggih sareng tetap sane lianan niki ring sistem nadanya pasti keke niki dibanding pasti ke sampun berbasis ring struktur tetua utawi pengider nada 6 kenten nggih dalam laras lendro utawi pelognya nih. Ingira kerai nenten malih panjang turang titiang niki jaga turang titiang numun kudang-kudang informasi taler ring tetabuan-tetabuan sane presida turang titiang ri ambaran untuk nika ngiring piar seyang.
1: Jajan, Pak. Minum, Bu. Minum.
2: Hei, Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa Bapak sangat mengganggu pejalan kaki.

0: Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong Bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki lo.
1: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat.

0: Down.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manfaat daun kelor. Daun kelor memang sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional. Namun secara ilmiah, manfaat daun kelor ternyata sudah banyak diteliti oleh ahli pengobatan dunia. Daun kelor yang disebut moringa dalam bahasa Latinnya ini dipercaya dapat membantu kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan dan kandungan nutrisi daun kelor sangat tinggi. Daun kelor di samping untuk obat tradisional juga perlu ditanam di halaman rumah untuk menangkal gangguan roh-roh jahat. Beberapa peneliti menyebutkan banyak khasiat dari daun kelor diantaranya memberi nutrisi untuk tubuh seperti protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, vitamin B2, vitamin A, magnesium, dan lain-lain. Daun kelor juga kaya akan antioksidan, menurunnya kolesterol, mengatasi kanker, memperbaiki daya ingat, memelihara jantung, mencegah anemia, mengatasi wanita menopause, dan juga bisa meningkatkan berat badan anak balita serta menangkal racun pada tubuh. Selain itu, meski daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya, mengonsumsi akar dari daun kelor yang disebutkan mengandung bahan racun. Dan juga hindari mengonsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui karena akan berpengaruh

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tertib Sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
4: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti itu mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
3: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
4: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
3: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
4: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
3: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
5: Ayo Bunda, wujud

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

gadget. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisi.

Inggira Kerai para peringat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggira jeng wali Niki nyaringin Ring FM 106,4 MHz. Sarang titiang dayu hari makin gih Niki sampun keranjing ringgala jam siya wengi. Kenten gih rajang numun Niki aturan titiang majara kerai sarang sami. Kenten gih ringgala makin pasti ke sampun sampun sami mepupul ring griya jero suang-suang. Kenten gih sampun wosan pun Niki sami aktivitas duwe ngiring musandekan beristirahat kantornya taler state monitor ring perempat RRI Denpasar. Inggih rakalai diwawu sampun niki nggih memargi antuk kali paletan ring siaran lile cita nggih taler aturan titiang kelangguan ring tabuh 6 ersanya kantor nggih ring wase kali tali 6 likur niki kebatayang saking antuk ring gianyar kantor nggih gong kebiar kantor taler benten tabuh gegila niki ngiring kalian mangkin niki rakalai ring galah jam siya pasti kesampun meja bos jaga aturan titiang Niki nyarang-nyarang kerai untuk obrolan kelanguan taler nge Niki pastikan sampun kedagingin untuk apresiasi budaya lokal nge Niki wenten tembang-tembang seni jagat orang titian taler yang drama-drama legenda kenten. Iya, itu legenda main jebos nih kira-kira jaga aturan titiang legenda sumpah lembu suruh kenten nge kemiwa ringgalah mangkin nyantos ringgalah jam tapi asalnya jam dasa kira-kira asalnya jaga request kenten nge harsang tembang main jebos durus nge kayak mau nenten presiden untuk menggatera duaning main jebos ringgalah jam dasa nyantos jam solas meniki kedangin untuk acara nostalgia taler presiden menggatera nge ingin kira-kira ini mungkin seru titi yang lantur antar-antar yang drama dumun nge, jaga terang titi yang tembang manda presiden relax kenten nge, niki tembang saking Ari Kencana sane murdane ngengkebang sebang.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
2: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
1: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
3: Pagi, Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
1: Pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
3: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
1: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
3: Mari.
4: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
1: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
4: Bangga dong, Ma.
1: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Ba? Permisi. Ba? Ba?
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Monggo. Pinarak rumiyin.
2: Iya, Mbah.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbah. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
2: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
0: Saya ini...

0: putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.

0: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri Raja.
1: Jadi suami putri Raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri Sang Raja.
2: Apakah ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
3: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
3: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
4: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
4: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
1: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
4: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
0: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
4: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
3: Putriku, sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
3: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
4: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
3: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
5: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
4: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
3: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
4: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
1: Ayo, menangkan sayembara ini.
4: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
3: Tenang putriku, masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
4: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
3: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
7: Ayah.
2: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
3: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
4: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
3: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
4: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Emban. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis?

0: Prabu Suro.
1: Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Kelima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan.
0: Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti.
1: Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti?
0: Bukan itu masalahnya, Mbok.
1: Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok.
0: Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
2: Hah?
3: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Dyah Ayu Pusparini, putri Raja, akan menjadi istriku.
0: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
3: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
0: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
3: Dengan senang hati akan aku lakukan.
4: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Dyah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Dyah Ayu.
5: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
3: Baiklah, Raja.
5: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
0: Iya, ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
4: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
0: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
5: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu tanah sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
3: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
5: Nak dini seboi raga nak rawasano.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Gerak Rai para peringkat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, kantor musiknya sarang titiang ini kiri dengan FM 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Nggih, taler niki rajang lumun menjana kerai kita nggih di bawah sampun aturan titiang rek ambare niki benten drama legenda niki nggih, drama legenda Nusantara Sanema Murda Sumpah Lembu Suro. Nggih, antuk kawentenan Sumpah Lembu Suro niki rak rai nggih. Astung karep presiden mapi kenah sareng karai antuk pesan-pesan yang tersampaikan kenten nggih. Niki memang legenda asal Gunung Kelut nggih rak rai sane mengisahkan kenten nggih. Niki kawentenan sayembara utawi sayembara putri raja talar wenten napa astane pengkhianatan janji mewah sumpah serap. Pah kenten nggih. Nah, pastikan sampun ring tokoh utamanya niki meliputi wenten ring Lembu Suronya ne, wenten sang putri miwah raja. Nggih, mugi-mugi presiden menghibur akrayai sareng sami niki nggih antuk wenten drama di wawu taler ring kala mangkin jaga iring titi akrayai kira langkung mulai 30 menit ke depan kenten nggih akrayai saning ngarsang tembang durus niki meja bos sarangin titi yang ring ambare ranjing ring 0361223361 utawi niki ring WhatsApp sampun lali monitor sareng titi yang kenten nggih sireke sane kanten onang niki nggih ring perempat niki terus meja bos napi wastane megatri sampai tiang ring 0878-9882-2420. Inge nemang dan yang terlami pun niki inge sampun ketep-ketep minap inge dimangkin terus niki ranjing ring pesawat telepon 0301-223361 saning ngarsang tembang terus niki inge. Inggih niki wonten sare kantun nyenang niki ninggalah mangkin sanggra titiang lumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu. Sire niki.
1: Rangkung ke putri nggih.
0: Aduh nenten tetot salah. Sarang sira nggih.
1: Yang saking Bangli.
0: Inggih saking Bangli sira dados ne.
1: Jero Susi.
0: Oh, Ibu Jero Susi. Ah, oh, Titiang Dayuari nih ke Ibu Jero.
1: Oh, Dayuari. Suaranya kok sama.
0: Oh iya kah? Inge memang mirip-mirip niki sami penyiar nih istri.
1: Inge. Mirip nika.
0: Ya
1: kurang ge Dayu.
0: Tan kenapi Ibu Jero? Kenapi niki gatranya nih Ibu Jero Susi kena?
1: Inge astungkara kena.
0: Astungkara.
1: Kenapi? Cuaca di hanya buruk Dayu.
0: Ring dija nika, ring diki.
1: Gih.
0: Oh diki si galang ya, nenten sabah ya, niki nenten menten awan juga ya. Ring Bangli pun api.
1: Hujan.
0: Oh jakti? Wawu sabah?
1: Gih. Diki wawu maro buda sekarang sami ratu gede. Hujan, ini tuh wau, nanti giring-giringnya di hujan.
0: Oke, enten, weh bece nih ke pertanda baik tang enten ya. Ini berkah nih kena pihak.
1: Aksun taro.
0: Oke,
1: megatren sih.
0: Oh iya nih megatren weh jebos nge ibu, enten acara nostalgia makin. Napi wasane request tembang nge. Kayun?
1: Niki. Ya megah krematen ten.
0: Oh tari kue, oh nge, dadah sampun nge yeah. Terus nah?
1: Nge kangge Miang Kirana Mimi Ita Pejaten Pak Yang Ngerbe Bu Eka Batu Bulan Pak Sudi Bluhu Pak Eka Mambang Mbah Indira Bu Sinta Virus Kani Nini Suwati Pandevi Pak Angga Nini Mika, Pliko Mang Pandu, Pak Eka Blake, Yuka Saputra, Pak Eka Sempiti, Tunini Tanalot, Pak Gunawan, Bu Ana Wangayu Gede, Pak Polos Jaya, Tumuki Rahayu Sarang Sami,
0: Kangge
1: Dayu, Sukseme Dayu, Ngapura Dayu.
0: Dan kenapa?
1: Ngapura,
0: Ngapura. Nembe niki boleh ngeranjeng ya, Ibu Jero Susi sarang titian.
1: Sering ngeranjeng, tapi Tumben Niki ngeranjing nomor pertama.
0: Asik. Emang jodoh seret itu. Jodoh
1: kanggih Niki kumah cincangi.
0: Anjir.
1: Kesaput anget, awan ini dingin, Niki gayu.
0: Be, teh sampun sirap aja bosan.
1: Nggih, sukses sama Tujang, alun-alun di marking nggih Dayu. Nggih,
0: sukses sama Ibu Jero.
1: Nggih, sama pamit.
0: Terus.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Oh. Nggih, sukses sama banget nih Ibu Jero Susi, saking widang Bangli sampo nyarengin nggih. Inge kemon napi asan enten request tembang ya Ibu Jiro mantan megatra kemantan meja bos napi je presidator tiang ge sari mangken ngiring Niki Malaysiki dan menten slot Niki durus keranjing ya ring 0361223361 inge sira ke Niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi Niki Geda Yuari.
0: Inge, Rajang Wengi Niki Beligus Bawang ye.
2: Batut, batut. Cuma Niki ngindang nyarengin kena nampuan.
0: Inge, Beligus Penapi Gatra kena.
2: Astungkara kena, Geda Yuari Penapi kena.
0: Titiang sehat, Astungkara kena, Taler.
2: Astungkara kena, Tarangi kena nampuan.
0: Niki request tembang, Beligus.
2: Tembang pasti. Tembang ni Marian Tresna Menyarawi wenten ye.
0: Cira madu ni ko.
2: Marian ko ini ampun Iwan.
0: Tresna
2: Menyarawi.
0: Tresna menyala. Oh nenten wenten niki.
2: Oh kenten.
0: Oh kira kira wenten. Tresna menyalawi kenten.
2: Ye.
0: Oh Marian wenten wenten wenten.
2: Nani kenge.
0: Aha ampun ampun.
2: Ge, majang ge dayu hari niki kajang tugas ngantos bobot.
0: Suksama.
2: Tangan niki anak muda genti penuh semangat dan menyala niki kanem.
0: Siap, menyalawi cahaya kadi tembang meja bos.
2: Pastinya niki.
0: Ge, jakti.
2: Ge, pembuatan cinta untuk Pak Santi.
0: Ge.
2: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, sukses banget Niki beli gas bawang, eh. Sakit widang gianyar juga ngeraja ini. Inge, sukses banget sampo nyarengin. Inge, sana ring WhatsApp Niki sirek sana kantun nyarengin inge. Wajan titian rumun. Niki bentan Bapak Ian Sena Banjar Mas Bedulu, inge. Rajang Wangi Dayuari nyarengin monitor, inge. Sukses banget. Sukses banget Pak Ian Sena, inge. Kena-kena start, inge. Ngelantur Niki bentan Om Swastiastu Rajang Wangi Ratu Dayu Ari titiang Bu Eka Sempidi nyarengin ase Nuna Sembang Kuli Daki saking Bagus Wirate Majang Ratu Dayu suksema Rajang Tugas Ade terima kasih Bu Eka Sempidi Inge Maja Bos jaga aturan titian tembangnya Inge dua ning diwawu Ibu Jiru nenten ngarsang tembang makin Mina Pring Kuli Daki rarah titiang Dumun tembangnya nih Inge talar Inge Wenten Pak Tut Sumarja Bengkong ya sampo nyarengin suksema banget Rajang Tugas Gas Dayu Ari inggih kena staten iki Pak Tut. Lantun iki benten Ibu Putri Mangge Sadet Dayu Ari inggih siap iki kena-kena Ibu Putri Mangge suksema sampun nyarengin nggih. Inggih ra krai mangkin ngiring sanekan umum jaga tertiang tembang niki benten tembang saking Marian nggih asane mamurde tresna menyalawi.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.

0: Inggira Kerayi para peringat setiap roh 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge niki mulai ngiring program acara duwe makin sampang ranjing niki reng kelanguan kenten nggih nia diwawu sampun terantitian kali tembang niki request acara Kerayi kenten nggih sedaya makin lan terantitian niki kantun mengkah reng pesawat telepon 0361223361 utawi reng WhatsApp niki saningar sang tembang durus ngeranjing sareng titiang. Inge niki bentos sani sampun ngeranjing sang gre titiang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu Ari Chan.
0: Ti.
1: Dayu Ari Chan.
0: Inge Om Swastiastu. Cira nih kinge nikane?
1: Bingung, kan mah Dayu Ari.
0: Apa Indira?
1: Inge.
0: Adi bingung, napi ngeranang bingung.
1: Dayu, Ari, kadangnya gak Ari
0: gak Ari juga dados, tapi senangnya tiang Dayu.
1: Niko pun makanya mah pegat lo orang Dayu.
0: Ya kan tiang pun ngelantur ini kayak cantik. Aduh, Mbak Indira pun api, Niki gatrenya nih.
1: Gatrone
0: menanang cinun, cik encik. Aduh, cik encik, kenten. Cik encik, api je nih ke ngeranang cik encik.
1: Karena boleh mungah.
0: Oh, kenten. Kadena mulian menten nak nyubit, jadi encik, encik.
1: Boleh mungah, kon bubu-bubu aling, iseng, ibin, aling,
0: jen besek, nih jelak, nih winen. Aduh, pasti mula dua aja ngereselah waktu tuh.
1: Nah, nah kebetulan ya, gak
0: pernah
1: yang berjodoh dengan Dayu, gak? Kiu. Anu, gung yang seri, ampun, buajak mungkin dan boleh tak?
0: Omi jahil, lekan tenang kau nih yang seri. Aduh, yang seri benjang enggak nge, jadas be kaper di Semeng.
1: Benjang enggak, sih kan benjang Dayu Arim sih.
0: Ton.
1: Tapi mah uling cuni sing man menek semangan karena sing fokus ke pain belai mai pain belai semua gitu. Semangan tu yang ngoler.
0: Aduh, nyak mungkin ampun boleh gak? Yeah. Aduh, waktunya kepepet, kepepet, kepepet. Apa ini?
1: Kepepet biar dah dicepit pintu dah apa?
0: Iya. Yeah. Napi, napi ngarsang tembang napi.
1: Tembang ni. Napi, napi men bedek ni tembang ni. Mapan pangnyak rame temang asik. Proyek gede gin
0: buat abuh aduh aduh nyak rame nikel semen pasir proyek gede kan tan
1: nggih
0: dari ge yuri
1: nggih pangnyak bercampur ampun direp pang metangi gitu.
0: Mulai jahil
1: tanyo teko semengan gitu
0: jahil aja niki Mbak Indira ada tantiang niki nggih rakarai Mbak Indira nak jahil niki. Aduh, niki ampun tembangnya nih, ampun saya gemba.
1: Kan boleh menggatro sampunah ampun juga sekarang sami kesannya ya. Kan galah kejepit, kejepit mas tembani pintu, jepit pintu.
0: Sakit jepit pintu.
1: Iya, yakti, sakit betul. Iya, iya, iya, iya, jepit pintu, jepit rambut, jepit sing lu, jantik.
0: Betul, ini jepit pintu nyanan pelung, Pak Yu.
1: Pelung, Pak Yu.
0: Aduh.
1: Nge menika demen nge sebetul sarang sami tiang dan megatro make cudetang bungkus jadi satu Dayu.
0: Iya siap
1: mangga sami siratin mangga sami kenike
0: kene toh ya saking Mbak Indira
1: nge niki Pak Yan Arbo kan colek tiang besik sandukan ya lah tenyidang menek mangke
0: ngapain jahil jahil nge sukses menikin Mbak Indira
1: nge nini ikan tiang mangga bunga kali jemos nge Dayu nge ya menikah dumun mah nak terbanding jepit pintu galah yang masih dem tu perempuan Santi Om Santi Santi Santi Om
0: iya semua banget niki Mbak Indira ya dados penyut niki ring jam mangkin ingin ngiring sarang-sarang niki misalnya kami jepas pada lantur nanti tiang ring acara nostalgia ya ngiring pirangan sarang-sarang niki tembang Gek Yuri sana memude proyek gede.

0: Nyinyir Gerai para pendengar setiap pukul 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nyinyir aja niki, muali nyaringin ring FM 106,4 MHz sarang dayu ari kanten kinge. Niki sama geranjing ringgala jam dase wengi kanten nge. Sane mangke ngelantur ring program acara duwe bernostalgia. Ngira-ngira di bawah sampun katuran titian niki tembang kenten nggih manda preside pemanasan numun cerita napi jaga aturan ri ambar nggih di bawah menton tembang nih pahlawan pengganti saking pompi niki nggih nggih sane mangkin jaga ri titian rakerai bernostalgia kenten nggih sane ngarsang tapi napi wasane kayun kenten nggih untuk berbagi cerita utawi pengalaman durus makin keranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp durus niki nggih ring 0878988224240. Nggih niki wonten sane sampun ngeranjing sirek niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu malih mahin dirang ranjing.
0: Dayo jembah niki.
1: Kentelang santonen ketutup.
0: Oh kenten. Weh, alon-alon. Kadene jakti nyanan kenten apa dana niki mula jodoh pang pindah boleh. Ada main diran di tiangan. Tapi yang gen mah niki atas bisa nyantel niki ya.
1: Niko sampun ten ngerti pun mungkin dayu ampun.
0: Ada tiang bin waliang.
1: Sebenarnya gak nge sebenarnya mungkin bubuk mau kita bubuk san kenten. Coba nih pencet nih masuk ya.
0: Oh artinya jurus coba-coba Niko berhasil niki mbah jam-jam mungkin no.
1: Kenten ampun jendonya kenyang-kenang jem coba-coba.
0: Oh jangan ragu-ragu nih ragu ketinggalan ampun.
1: Jangan.
0: Aduh niki mbah Indira kocap nih kangen I love you Mbak Indira saking napa ya siok sawitran di tiang ring RRI.
1: I love you.
0: Niki wenten nih ring napa ya sawitran ring kenten studio taler.
1: Bila nih
0: ada deh.
1: Pasti cowoknya Dayu Ari.
0: Enggak. Ton kenton tiang ojo itu kenton tiang nak bagus. Produser. Ton. Niki nak memang sawitrane ajak tiang musiat sering di studio.
1: Aduh. Udah berubah menjawabnya
0: pasti lu ini.
1: Makin jawaban salah semakin banyak nanti sing man angko nyi
0: jawaban. Iya yang kayak gitu jangan coba-coba.
1: Kalau ini boleh coba-coba bisa naik.
0: Bisa naik atau enggaknya. Be ampun jebenya seprai ben mbah niki gule-gule.
1: Aruh sirupnya malunya milu sih masih pengidang bangun semang kita jadi sirup nomor 6 ke 3
0: pas makin boleh ada
1: tapi mencuaca Riki nak tapi dana rem dingin sekali Riki itu
0: angin asyik kan.
1: Asal
0: alami.
1: Asal alam. Raya dan pergi mana? Asal mahal.
0: Uleng dunia pun dingin saja di kembah.
1: Iya, tiga nanti. Mungkin kenten dah cuaca tricky.
0: Boleh sabar di ke? Kerambit.
1: Dan di bawah ya gak ibi. Ini kan boleh merem kan ikan kentan.
0: Tapi agak tis memang ya dados nih ya.
1: Iya kayu anak tis nih ke kentan.
0: Asik.
1: Itu naturang mas cuaca kentan ya.
0: Betul. Napi makin naturang mas.
1: Apa pun udah pernah tahu
0: ya. Nen, ben cerita napi ben. Ampun serem.
1: Yang dalam atau dayung.
0: Monto, teh sayang Mbak ini rakin tiang tuh ke dalam ini.
1: Jadi bernostalgian maha anu nih romantis.
0: Asik romantis, nah engke nih ke romantis nih.
1: Ya waktu masih sekolah kan, niki sabuah ben mau maroge.
0: Oh, nak tiang nih ke ngupin hujan bang Rika lakun.
1: A juga geretek ya. Bernostalgia romantis. Waktu SMA. Sekian tanya dulu ya. Waktu SMA kan mah memilih napi dana keterampilan olahraga. Pengetan latihan satu minggu dua kali. Kami pidana Selasa dan Jumat. Dan pengetan pilih mah basket.
0: Asik weh. Atlet basket main Dira?
1: Betul ya, atlet benar tak?
0: Angeng, men pilih ya kanti basket tak?
1: Sampun kentan kan ada dayung ya. Angelah lah waktu tontonan napi ya dan tontonan ke?
0: Napi.
1: Nah, napi ya tontonan cowok mau cinta monyetan ke?
0: Ah, kikil. Mas kentan?
1: Mas kan nengil di mes kentan itu. Kosnya di mes kentan. Kentan latihan jam lu. Jam satu mbak mau menjalan.
0: Tawan yang dayan mbak Niki. Mau napi wastane mau cuci mata.
1: Cuci mata bergandengan tangan.
0: Oke. Tapi ratu telung jam gandengan tangan, umbe.
1: Ya, pada waktu itu, karena kan nak sing begitu rame, waktu dayu. Gandengan tangan, jalan ke kota, bahkan panggil di kentana di Mexico jauh. Ada satu kilo jalannya ke kota, kentan. Ampun kentan, waktu Niko sengol kan rame seperti sekarang, pemasih, kentan. Meli es lah malu, kentan. Sambil ngobrol-ngobrol.
0: Asik, kamu udah makan. Ada mau makan apa?
1: Sudah itu, ini kan sudah perjalanan lebih dari 3 kali nenek mah bo satuan nang mah gitu ya dadu dayu.
0: Asik. Terus
1: anaknya tuan rumah curiga, bapak tuan rumah dulu curiga. Genok ikuti ke kakaknya itu gimana dia bilang latihan kok. Gitu dia. Dibuntutinlah mah sama anak tuan rumah kita. Anak tuan rumah itu kolok kita ya. Kolok dia kita. Akhirnya tiang kan nawang yo nutugin leng duri kita. Dungkol bombah berduaan.
0: Napi terungwang ke dunia milasa milik berdua.
1: Terungwang nak diduri gak. Nah akhirnya dilihat anut yang kejadian toton berjalanan toton kita baliklah dia sampai di rumah mungkin dia cerita sama bapak
0: laporan
1: dah itu pulangnya padahal pulang setengah lima setengah enam mah baru mulih
0: bebe ya, aduh mah kok gitu loh boleh yang ngopak mah mungkin.
1: Iya kan zaman itu gitu.
0: Nono ya mbah, nono ya.
1: Cinta monyetan
0: gitu. Ben maling-maling jam tuh. Ben maling nih dan kadang yang ajan ternyata telung jam.
1: Udah sampai di rumah kan tuan rumah bapaknya, bapak gak menegur dak gitu. Pokoknya besok pagi siang, besoknya siang setelah keluar sekolah. Yang baru ditegor gitu.
0: Tegornya gimana nih kak?
1: Ya gini ya, nak mau keming sama keming sini dulu. Nyak bombah besok kita pula dalam hati apa ya kaya ragu pak nenek.
0: Oke. Oke.
1: Setelah itu kayak gini sebelumnya. Jam kuda kene latihan kayak.
0: Nah dipastikan dumun.
1: Lu pak. Di jam satu mau jalan kek. Coba nang mantan ke situ. Ngelawan lah.
0: Pembelaan toh.
1: Ngelawan kan yang positif kek. Yang negatif.
0: Asik. Be positif negatif ampun makin mito.
1: Setelah itu datang anak-anak yang kolok yang ngintipin masuk kek.
0: Be yang kolok.
1: Datang dia pada saat mas ditegor. Bapak. kemarin kakak Witawati kita mau ya tupang-tupangnya boleh mati.
0: Oke. Oke.
1: Ya tuh pas perliman yo kene lagu dandan tangan Nah, akhirnya cuma dia bapak menyarankan bapak sebagai tuan rumah kan bertanggung jawab di sini kalau ada apa-apa yang beneran aja bapak enggak melarang, itu memang support untuk juga mendorong
0: semangat belajar.
1: Dan aku dayu.
0: Abe, komparatif ya. Diajak bisa diajak kerja sama tapi diingatkan, Mbak.
1: Ya. Nah, akhirnya setiap kan latihan entah pokoknya sing nu jam 1 menjalan tak ora enak uling negara tuh cowok monyetan mah ge.
0: Ah, cowok monyetan. Aduh, jelek kali namanya. Cowok monyetan.
1: Tak tegur juga dia ge. Oh, besok kamu jangan lagi jemput-jemput saya dimarahi sama bapak ge.
0: Ah, dimarahi.
1: Iya. Itu kalem mah saya ge. Taat juga mah.
0: Abe. Abe amat demen hati ngelah cowok monyetan.
1: Nah, begitulah tamak tidak ada apa-apa gitu.
0: Nggih, Ratu. Tak ada apa kan digendeng.
1: Iya, tidak apa-apa gitu. Tidak ada apa gitu.
0: Iya, ada masanya.
1: Nah, itu lama kelamaan setelah lantas Mbah kawin ge, cerita. Setelah Mbah kawin ketemulah Mbah dengan dia gitu.
0: Di Jenika.
1: Di itu penyeran mah mabantan sidang beling gede mah ge. Sidang beling gede. Akhirnya dia mereren di muka warung.
0: Gitu.
1: Tapi dia kan sing meratiang, dia kan meratiang. Gitu. Tanya dia sama dagangnya, Bu, itu namanya ini ya. Oh, nge, kente, beban dia. Nggak berani dia nyapa karena siang beling.
0: Nge, yang cantik nyapa, nyanan tegul aja bodyguard.
1: Nah, dia sama kakek waktu itu sama gue ambil membanten lah dawak Niko di Batu Nyoman gitu. Nah, gitulah tentang antar perkembangan cuma dagang aja yang menyampaikan mana donak waktu itu meren itu nak ling negara orang kawang gitu. Teman senang tembok waktu sekolah gitu.
0: Teman monyetan kenton nak lengkap nak. Ada. Inge sesama Mbak.
1: Kami itu nak bernostal namanya nge.
0: Bernostal.
1: Iya, bernostal itu. Jadi tidaknya itu kan memang nasib dan jodoh.
0: Nasib, Inge. Betul sekali. Mungkin ampun ya.
1: Tidak jodoh kan tidak artinya. Dan dia diajak kan gitu.
0: Betul sekali ya. Ada masanya lagi, Mbak.
1: Ya, sampai sekarang tidak pernah ketemu. Kalau ketemu rasanya lupa-lupa ingat gitu loh.
0: Sudah lama sekali.
1: Karena sudah lama kan gitu.
0: Betul sekali, Nang.
1: Apalagi dia jauh gitu. Kalau di satu banyar bisa jadi kenal langsung.
0: Interaksi.
1: Tangge semeton sareng sami. Mangke niki nak sampun ketep-ketep sira je makayunan munga mangke gagah waliang pian. Dure ari beli di bos budak saya geng dari.
0: Nggih, sukses banget. Hayu
1: ngantos di Puri.
0: Nggih, sukses banget Mbak Indira.
1: Nggih, Mbak Indira mangkin mau pamit karo Bu. Santi.
0: Oh. Ada, ingin main di rasu semua banget sampun nagingin. Bui kol bobok kone. Palingan enten dumo namirang niki ceritanya rakerai sana lian. Ingin rakerai, tapi malah siki mantan niki sira sana jaga bernostalgia. Kenten ge tidak kalah lucunya dengan Mbah Indira niki. Ingin yang ini mau Mbah Indira kan memang ya, emang ada masanya. Kentan ya niki dados semangat support system kentan ke bawah semakin ya semangat untuk belajar. Cuma niki Mbah Indira ternyata pinter ya, yang kali dumune manggil Mbah Indira Mbak Oming. Iya, maling-maling jam kentannya demi berduaan napi dan rungu. Iya ya, memang semua orang pasti pernah merasakannya. Nggih, sane mangkin untuk cerita nostalgia, presiden mengingat kembali cerita lucu kentannya. Daripada kita mengingat hal-hal yang tidak seharusnya diingat, mari kita mengingat hal-hal yang indah saja. Ing kira kerai malah siki nggak mantan sana presiden nyala yang titian lurus munggah sana makin nggak titian ring pesawat telepon ganten gih ring 0361223361. Inge niki mantan saya sampun ngeranjing sang kretit ya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ayo cek cantik jelita.
0: Titiang, Nini Ita niki?
2: Nama Nini Ita.
0: Man? Siro? Mengui, Nini Agus.
2: Inge.
0: Ah, Nini Agus. Ada semegadang ngemangkin.
2: Yang senten nak jun yang kari kopuro, angan bosan kita. Ada lagi. Darah tu gede.
0: Oh, kenten mungkin. Berarti ini tan mereka tan kenten mataran.
2: Tiang rados tukang ijang.
0: No tu tukang ijang. Menapi mantan boleh nak tukang ijang. Ampun boleh teh.
2: Jangan nak tembang, mau genap ampun. Jangan di meten orang ijang. Kita sambil mirangan radio.
0: Radio. Ayu
2: hari penyedang munga.
0: Ados dia kenia.
2: Sajan ayu hari.
0: Aduh ya mangke kan ampun sarang ditian to.
2: Aduh.
0: Nini Agus punapi gatren iki Nini.
2: Gatren tiang iki ampun gulak-gulik.
0: Ben gulak-gulik. Ampun tuwo to Mbah Indira.
2: Ampun mas sapot.
0: Asis.
2: Nene jadi dingin saja dari hari.
0: Ih, masa dingin dikat?
2: Nggih dingin.
0: Boleh sabah talar.
2: Kan?
0: Memang cuaca ya. Ya
2: ketan nak gulam ning dan sabah.
0: Kentang.
2: Tapi dingin.
0: Dibi boleh sama Rika?
2: Boleh.
0: Dibi boleh. Oh, kede.
2: Kede.
0: Meh memunyi ganti hujan dong. Kede. Ada inge. Nah. Nah, gara-gara ngewale hujan saja bebelik ulung nih kini nih Agus di tiang. Inge rakyat itu kenapa nggak? Talor Nini Agus meja bos malih wawanin kenten nggak? Kakang Giang, niki kantun nggak lah gue dua yang genring nostalgia. Kira langkung 30 menit ke depan nggak? Inge niki titi yang cek demun ring WhatsApp. Aduh, termintan sirup nggak? Napi ampun sirup ya sami nggak? Aduh, tan kenapa nggak? Mina niki ring galah makin arun. Emang becik pisan nanggen istirahat ya. Mi aktivitas akeh di wosan pemargi kenten nggak? Makin untuk istirahat durus kentennya kemauan nggak? Ning kantun sana onang ring perompa diki durus meja bos keranjing utawi monitor nge yang kira-kira saya bilangnya nyantos meniki sana liaran keranjing ngiring sana kandumun jaga tiang malih hiburan taler kudang-kudang informasi niki bentan tembang meja bos niki jaga turang titiang ring gus baba sana memurde nostalgia SMA untuk menikah ngiring mesandekan.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Anda kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngemuali malih sarang titi yang meniki dayari Ring FM 106,4 MHz. Kantun nyarangin rakerai makin ngehring program acara duwe bernostalgia. Inge dewa sampun katorang niki mengudang-udang teman taler ring informasi inge mada-mada niki presiden mau bikenal serang kerai taler presiden menghibur kerai ring galah mangkin inge nanti lali taler niki ring galah mangkin titian nyarangin kerai untuk berbagi cerita mengenang kenangan zaman dulu ya inge si rasane kantun nonang niki ring perempat terus napi asane utawi sane kayun kita nge berbagi cerita terus mangkin ngeranjing ring pesawat telepon 0361 223361 utawi Riki ring WhatsApp we durus nge untuk acara bernostalgia inge Niki mentan sana sampun ngeranjing sanggret titi yang Om Swastiastu
1: Om Swastiastu
0: inge titi
1: yang dayu penapi gater
0: titi yang kena sire ring titi yang Niki
1: yang Jero Ratna ring selat nyuhan susut Bangli tuh
0: oh inge Ibu Jero Ratna
1: nge
0: ring Bangli taler nge waduh nge. Bangli pride nya rajin sekali mangkin
1: unggul Banglinya unggul nge
0: unggul
1: sabah-sabah dikit tuh
0: oh alon-alon bilang belik nih ke
1: dia nak megadang sampai malam nih sampai jam 12 tuh
0: ada sepatah cara jam tiang mangkin ranjeng
1: karena tiang selalu mirangi kenten perempat sampai selesai kenten tuh namanya kadang-kadang munggah dan koleh kenten
0: oh tapi karyan ibu Jero niki ado sampai menggadang.
1: Ada yang senten tuh sampian tuh.
0: Oh, sampian angin ngadol.
1: Adol nge.
0: Oh iya.
1: Nagasari. Bet ya. Sejati.
0: Oh bet yang nak lumayan bisa juga ngaren ada setir yang mantu niki.
1: Silahkan. Monggo ada. Ayo itu meriki. Yang membutuhkan tenaga tuh.
0: Aduh aduh ibu tiang ngopak nyanan adol sampian di gereja temen tenang ngambil.
1: Niki ampun tuh. Ampun akeh wenten kalian aku tanjo. Kita tadi anak sambelang ngoyong, tapi rasanya nanti keluar malih atau kare di jero ampun wenten genten tuh.
0: Betul. Iya alon-alon nggih.
1: Super banget niki ampun wenten karean di jero genten.
0: Iya, panten juga napi wastane bingung mau ngambil kerjaan napi
1: ya. Kadang-kadang wenten pada nyarengan niki semetone ajak tiang niki genten tuh. Kan yang bagi gede-gede tuh.
0: Inge, daripada tormentan niki harus disyukuri memang.
1: Iya, astung karo teman yang enggak punya kerja kan bisa kita bantu kan bersyukur walaupun anggap modalnya nggih.
0: Inge. Betul kita sama-sama menguntungkan ini Rike.
1: Boleh gede, ragane boleh gede, ngiring sarang sira kayun genten.
0: Betul sekali. Kayak mohon ampunan ngantos dipaksa ya Niki, Bu Jero.
1: Tentu, nah ampun kebiasaan yang dari Denpasar, umur waktu yang masih di Denpasar, malam-malam yang tidur gitu.
0: Oh, genten.
1: Jadi nih, kalau yang agak malaman tidur sekali, lu pagi wau bangun kita tuh asal lebih awal tiang tidur nanti bangunnya nih ke gak enak kita tuh
0: oh iya karena terbiasa ya
1: nge.
0: Yang penting eling mantan jaga kesehatan gak Ibu Jero
1: nge hasil karena suk semua tuh aduh mungkin enak seanggepuri nge
0: aduh suk semua banget nge
1: cerita gede nih cerita aduh. Masa lalu nih
0: aduh cerita apa tuh merantau, cerita
1: apa daman bungun nge yang lagang lumpiang tuh dulu yang ini kan lagang lumpiang tuh
0: oh kentan ring dijen nih ke
1: suka dukanya sebagai pedagang hacong tuh.
0: Dan kenapa nak jalan ya, proses hidup? Ya
1: lumayan, yang madolan numpang hampir 7 tahunan tuh ring Pantai Seseh huneng ya.
0: Pantai Seseh, oh nan mirang.
1: Iya, tiga pun tuh. Ada suka dan ada dukanya.
0: Betul
1: tuh.
0: Sekali, bagian dari proses nih ke. Oh, peragaan ibu kentan ya. Ngadol.
1: Ya.
0: Peragaan ibu ngadol lumpia nih kan?
1: Iya, langsung bikin, langsung ngadol gitu tuh.
0: Okay.
1: Kalau hari raya pas jantan itu kan lumayan rame lah nih. Pokoknya selalu rame ring pantai tuh.
0: Asik, pasti budal habis dah nih ke kentana ya lumpianya.
1: Namanya jualan, kadang-kadang ya habis, kadang-kadang ya masih. Kita nggak nentu kentan tuh.
0: Oh, kentan.
1: Kalau di habisnya ya bersyukur, kalau di masihnya ya namanya juga jualan gitu. Usaha ya tetepin jalanin aja.
0: Menyen karian lumpia nika kemana ibu bakte wenten kentan temennya juga ada yang jual juga di warung kan
1: ada tuh kentan nge tapi kalau sudah dari kemarinnya kalau tiang enggak tiang jual lagi kentan jadinya pelanggan nika ngingetin tuh kayaknya kayak kentan masih ya banyak memang dagang tapi kan dia memilih
0: Betul sekali, makin pembeli ini kena pun jeli-jeli penyingannya ya, apalagi tentang kesehatan ring makanan.
1: Rasanya nih ke yang betul. Yang ampun ibu agak atos di dalamnya nih ke, walaupun digoreng lagi genten.
0: Oh ya, alotan kede ya.
1: Iya, tiang biar rugi ya, enggak masalah lah. Ada ada babi kan dikasih babi gitu. Jadi kita olah nih, cari yang baru. Makanya tiang asong kare waktu di Denpasar nih ke. Akses yang menuju langganan tuh, artinya sebelum tiang datang nih ke. Ditunggu genten berarti kan ya lumayan lah.
0: Dipercaya seorang genten konsumen ya.
1: Memang bangga genten anaknya beli ini tuh ngantos. Pokoknya tiang alih-alihnya lu juga menunggu. Ada tiang beli berarti tiang dipercaya.
0: Dipercaya. Nge, baca pisan artinya kesannya nih kaya nyari konsumen.
1: Asung gara tiang ampun boleh seperempat tuh.
0: Nge ampun.
1: Nge maksa lupu ya.
0: Inge,
1: weh. Lo jamblok, pokoknya senior-senior itu tami uning ring tiang tuh.
0: Tami, ada tiang ada sen boleh nih.
1: Aduh kan nak wau tuh.
0: Ditunggu ya.
1: Yang udah standby ram, udah. Nabi. Dari sana, aduh wau, tiang tuh. Bapak ada dulu, uningin lah rasa lumpiang tiang tuh.
0: Abe, makin baktang dari Bangli ya, lumpia Bangli, makin.
1: Abe. Pas profesi nih.
0: Nyanyian sampean baktang tiang ke studio. Inge.
1: Itu angin-angin tuh.
0: Ya, tiang nak ngadol masih sampean.
1: Kadang berlangganan tapi ya cocok nih kan tentu.
0: Betul. Nak nikah nih mewah, kepercayaan pelanggan makin mewah.
1: Nggih. Ya tenapun. Nggih. Sukanya yang tiang ceritain ke yang jualan lumpiang tuh nggih. Pas wonten genten nak suasana melasti nih kan nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Kan nanen hujan angin gerenteng kilat tuh. Itu yang jalanin juga. Pas yang baru datang tuh. Terus mesti yang nasi-nasi jinjing-jinjing lumpiang itu biasa kan kalau madolan itu kan harus dijinjing lumpiang itu.
0: Betul.
1: Yeah. Langsung pungkat tuh.
0: Pungkatnya?
1: jatuh.
0: Lumpianya?
1: Jatuh semua.
0: Akhirnya ratu.
1: Setelah kisah sedih.
0: Iya,
1: dan rasa
0: ngambil karir yang margi ya.
1: Itu di tempat yang jualan itu orang bias-bias di pantai kan enggak bisa diambil lagi.
0: Ampun ya, kotor.
1: Salah sedihnya tiang tuh.
0: Nggih.
1: Begitu. Kena tiang berliku-liku kehidupan, punya anak-anak yang tak tinggal, tak hidup di saudara. Yang tak punya uang tuh jauh teman dumun itu tuh. Punya uang 5.000 untuk bekal anak. Yang gimana caranya tiang bisa jalan sampai tiang tak beli nasi tuh.
0: Tak
1: makan satu hari itu tiang tak makan tuh. Yang penting anak tiang bisa yang titipin tiang bekalin 5.000 nanti tiang nanti malamnya baru kita habis jualan dapat jualan baru kita gini. Maunya tiang beli nasi belum dapat garis jadinya tiang nggak bisa cukup tiang beli kopi aja satu gelas tuh.
0: Iya ratu.
1: Untuk satu hari nika tuh. Ini kisah nyata bukan yang berbohong.
0: Betul. Nge, mengenang lagi ya gimana prosesnya.
1: Tiang yang paling luar biasa.
0: Betul perjuangannya.
1: Nge, di Denpasar.
0: Nge, betul sekali. Yang
1: dari kecil di Denpasar tuh.
0: Nge, Denpasar Napi.
1: Tahun 81 tuh.
0: Nge, Denpasar Napi.
1: Tuban, Tuban nge.
0: Dan Dija?
1: Di Tuban tiang.
0: Oh, Tuban bagian selatan ya. Nge,
1: Dumun durung di sakunike tuh. Kayak alas, kayak di desa tiangnya Dumun. Itu makanya tiang nau gitu. Yang ikut orang Cina di sana. Jualan cahaya tuh.
0: Nge.
1: Ikut yang belajar sekian tahun, belajar bikin gitu. Entah diajarin sama enciknya juga gitu. Ya, berliku-liku kehidupan tuh. Begitulah hidup tuh.
0: Iya, betul sekali. Ini kan angin pengiling ya, bahwa makin nak napi je nih kepoleh harus disyukuri.
1: Nge. walaupun tiang tidak tamat sekolah, yang penting tiang pengalaman mau duit tuh.
0: Iya, betul Duka, sekali.
1: Dukanya pengalaman udah tiang lalui, langsung kare, makin tiang punya anak, mudah-mudahan anak tiang tidak seperti jejak tiang.
0: Atan, pasti lebih cerah, jauh lebih cerah masa depannya. Kare, berdoa mantan, serah ke ide mantan nih, Ibu Jero. Tiang tanja nuning napi ya, artinya kita sama-sama mengkuatkan diri ya. Bersiap diri, ngiring.
1: Nah, pokoknya waktu tiang jualan lumpiang itu tuh anak kecil pun tiang pakai teman tuh. Anak kecil yang mengajari tiang tuh, tiang jadinya berpikir dewasa. Demun buten tiang punya pikiran nanti. Gini orang kecil itu masih paling SD kelas 2, kelas 3 nih ke. Kan pas sepi nih ke cerita-cerita pun gini. Ya Bu, sabar aja Bu, waktu saat Ibu pasti bahagia, tenang, memang kehidupan memang seperti ini, yang belajar dari sana, oh beginilah hidup.
0: Mungkin
1: langsung kare, anak kecil yang ngajarin, itulah berubah nasib tiang genten tuh.
0: Sekarang mungkin Ika dititip sarang ide yang dewasa ya, ada pesannya, makin bisa lebih jauh lebih baik. Aduh, sangat luar biasa nih.
1: Yang ikut orang juga begitu dah. Yang ngambil nanti ngasanin itu, madanang Ika itu nih kan nuning tuh.
0: Uning.
1: Yang genten lah ikut orang kan, ini Indra yang dari pasar yang ikut. Itu tolong ngambil orang dia jadi mangku kan. Burana ambil gininya durung dari jerut yang waktu ini kan. Burana ambil itu kan di gudang. Nangis yang tuh hujanan, gak tahu namanya itu apa. Karena yang tidak pernah belajar dari kecil nih ke
0: Banten-Banten
1: gitu, gak pernah. Yang di kampung kan gak tahu nih. Yang merantau dari kecil nih ke orang yang jurusan yang masak, jadi kan beda tuh.
0: Betul, beda bidang.
1: Pengetahuan tiang dah itu. Terus marah dah bos tiangnya gini bilang, eh kamu nih dikasih tahu kamu nangis, coba nanti kalau bisa siapa yang pinter kan kamu, bukan nenek yang bawa. Sekarang itu yang ingetin kata-kata yang bos yang itu
0: memang betul banget, adanya
1: betul banget nih. Habis yang nggak tahu bikin itu mungkin berkata ganet yang ngejenen masih belajarin isi asistong karo makin angin yang jenten tuh
0: bekel. Aduh, inge ya ratu. Ada Ibu Jero Ratna nikinge yang namanya nostalgia ya, mengingat sapun api proses perjuangan dalam menjalani kehidupan dumun kentennya nyontos makin yang dari awal pembuka sudah niki Ibu Jero Ratna sampun nikang sangat mensyukuri ya. Mulek lian niki anda pastane kletek bayun tiang nikinge memang ternyata dari ceritanya Bu Jero Ratna di wawunge rakarai presiden mengingatkan kentennya napi je makin sane kepolehan saking ide yang widi kenten disyukuri ya, ngiring berterima kasih kentennya duaning ring namanya kehidupan malih ya, pasti ke kadi roda nika selalu berputar, pernah adanya kita dibawa kemauan pasti ke benjangnya nih ya, jadi sampun beci anto makte kentennya makte raga, makte pikiran, makte kayun sane patut kentennya pasti ke sampun benjang pukulan sane beci ke panggih nge matu semua bunki bejururana sampun make nagingnya nikingnya ring nostalgia mogi mogi ring rakerai sarang sami presiden boleh nikingin apa pesannya yang didapatkan nge ingin rakerai talar hitiang dayu hari niki ring galah makin ata acara nostalgia matur semua pembangan niki sampun makai sani nyarengin niki jaga lanturan hitiang wacan dengan ring whatsapp nge ingin niki menten mbah egik nge raja wengi tudayu hari tiang satunya monitor tengindah munggah rajang tugas ratu dayi cantik asik susumu banget niki Mbak Egi nge satu kena nge Mbak Egi talar niki wenten oh dari Bli Adi Zeng Abian Semal. Iya dayu titip salam buat mangkok yang lagi lembur buat layangan, ayo Bli mangkok yang lagi lembur buat layangan dititipin salam niki ya. Aduh jangan lembur-lembur loh, nawa sungkan nanti ya asik. Ini kera-kerai paling jepas paling lanturan titian niki bacanya yang ring kelas jam solas kenten ge jaga ring titi arah kerai mesan dekan dumun duaning niki wenten tembang saking lolot sani mamude kehalangin kaste.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggira jeng nomor nih kira kerai kanten gak salah titian dewari ring FM 106,4 MHz. Niki sampun ngeranjing renggala

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Tradisi Sihat Sarang. Tradisi Sihat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabah dimal atau dodol. Sihat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura, Bali Agung. Keunikan Sihat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Sihat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi Sihat Sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Senawone bibi
1: dados sekati wenten anak rao menawi de pajang ayat tangkil ngangan palu cokor dewo saning kemana ngantuk dinyang dados sekati pemargin tane kusi hati ngomong rasa
2: wangi
3: tane sampun tampak tangkil ring palu cokori dewo inayang aksi ratu doa
0: tuh tinggalin dia saput nih selam ipa mananam kaden demen masaput selam mama
1: ingin patut
4: Ampun agih nyikin benau.
1: Kadang pusti menjangi jenah yang ditiang.
4: Ya ratu.
3: Polos saja.
4: Pipis bungutnya, kengken jayro bungut pipis. Tulen langse gantungin pipis, maronyak mekerek ngangep bungutnya.
1: Dan biasanya kengken, sedungir di tiang mejunduk sarang pusti
4: jenuh bejok menjenah. Nang deguyu malu. Nenek sekan benau metako nabin nyai penyeruan. Gak ada dua. Ado nak man tangkil tekin do dua gong biang dini di taman.
1: Ado ri ado.
3: Seingat biang saja ado nak tangkil tekin do dua gong biang.
4: Arakan ido ceng man tedon mai masih.
0: Paman. Dua gong.
4: Gegelesan di tiang nangkil ring angan pelungu cukuhi dewo. Wantan sedurung daging manah di tiang uninga yang di tiang. Lugraho ditiang dumun nunas penyeruan duwe mekakale weh nyai nang tulungin bener ajin-ajin nang nyen kita kobin jahan tangkil kini doa penado nak tedon mai hingga alang mewangsit-wangsit yang bener
1: ah, yang wenta nak rau meriki mewangsit di tiang matang sarang musti nge yang ketan nge jalan ri
3: jalan ke
4: ngerak dulu aku
0: paman
4: sane wau budal tanpa pamit di tiang saking penangkilan antuk ninton manut pemutus baos iderakan cukuri dewa ring peparuman awinan tangkil di tiang ring angan cukuri dewa mangkin tan winten sios wantah ngiring cukuri dewa sarang ido yanak dua gung putra pacang medilar saking kuri ratu dua kong
0: paman paman matur rake tu kapening gelah saha nundung pau kodan gelah emang resi de metilar uring puri
4: boya sapu niko rake
0: kengkin nundok nenek paman
4: antu angen saha bakden didiang kelangkung ring cukuri dewa sapu niko talari doyana awanan didiang meperih emang no cukuri dewa metilar megingsir saking puri cudat pemudus bahas idarakan cukuri dewa
0: kengkin paman
4: ngenikahin dane belin didiang parakan cukuri dewa dane kibadih agung mangdo nyedayang ido yanak wagung putra antos cukuri dewa
3: musti sapu nape yuk dene ini dados matra sapu niko musti
4: kar terus yang ada len jalaran atur dane Gusti Agung pengangkan dane matur man kone nuna sang kepeseraman kocak baos ido anake lingsir yang mahoyati kloyen sukat benone pedidian amatro raso beno sing ngunggu atur dane Gusti Agung walau sing dah diben-benen ambakin pemutus kayu nido naki lingsir
0: Pak
4: Ratu Duagung irengang pisah natur pemungun titian yan yuki kudewa angen ring ido yanak putran cukuri dewa
0: tanpa sangkan paukutan gelah elakar ngemasin mati paman apa dane peleh gelah sangat dini dipuri
4: aku
0: mahawenan keketiban yang dano paukutan gelah paman
4: kebawas ido yanak putran cukuri dewa sane kantun nahlit mungkin sesampun ido yanak duur riwekas rakyat wagung pacang rusak linggih ido rakan cukuri dewa

0: pengabih Palungon Cokorneo. Lang nane selamat limaan putran Palungon Cokorneo. Iring sang sayu wakti megingsir saking
1: ini. Nenten-wenten galah suwe mebaos-baosan Ratu Luwagung. Mang den nenten gelisan rauh parakan Kurneo.
2: Itu masih pamanannya. Inek bakten pamanetan marika peneng gelah. Suwon gelah. Disi waduaran gelah. Yen pejang gelah Pak Man. Kewala ditambang ajani. Pak Man masih supenawang. Adan gelah dini dipuri tuah wet sangkan yang ide ibli aku. Aduh pianak gelah diseneng bagus buka jani. Tuah wet sangkan yang pekarden ide. Apa menpeleh gelah tepang supaya gelah dini peragat
1: Ratu Luwagung. Iling-iling anganggan cukuri dewa Ratu Luwagung wewengan mangkin. Penelas sampun waneh kayu nidorakan cukuri dewa merabi ya dia sun meputra orang idoyana. Nirguna rasa pengwales baktin cukuri dewa nenten-wenten linggih orang ulo narsan idoyirako. Kungkuran yang ido iling malih merabi ring cukuri dewa meputra orang ido yana. Wah ku ngalir rau iriko medulak malih tangkil ngepuri yang ratu duaku.
2: Pacangi wakang dana pati ring sekian titiang kalih
1: itu. Iring-iring duagung.
3: Iring ratu duagung.
1: Kasepan pemargan cukuri dewa iregang titiang.
2: Lautang yanak itu buka terpamane gelah dino.
1: Gek, nyai sekar lan iring ngang itu lungo.
3: Terus memargo iring ratu duagung dia.

0: Nya, megebras cahih mepamen uli penangkilan. Ne tekemai cahih nyelisik. Geng-geng ya, cari pandong maresuot man ngeriksakin. Pejalan cahihnya lakar mekat. Peliat jenis ada merengang. Kalki jairing cidu agong istri ya.
1: Hei, apaan pebuatnya ngayah padolen? Beli mebuat ngayah karnya dayang dua gung biang dua gung putra. Nak muro cara dugan nu dadi tajan nih. Awanan payu ado tajan. Kaden bentungkas jejumpuan nake meto. Yen patuh-patuh jumpu ado yo tajan payu. Beli mekito nyedang. Ya nom nak mekito ido pang panjang yuso pang nyenang.
0: Cie. Ne jenang tugas di penangkilan. Mumpet mirip kuping cai ne. Tegas pawacanan duagong. Nyen dia ngaturang indi ketenenan. Sinah lakar ketiwaken danda pati. Ne cai maluan matur ken duagong istri.
1: Nen-nen, jadi nyamba atang bebawa si doi duagong berkarni wakin dano pati ngematiang asing-asing nak ne madur ken duagong biang unuk memutus bebawa si di penangkilan awireh ketuang seleraos beline artine yanom kar ngemasin mati bene pleh madur ken duagong biang
0: menapa ya bunga sawireh cahine tempal piwal ken titah ida duagong
1: nang kena hang de jelek wiaden pleh timpa ale gen tuleh manyen beli jani teko mai kau diano kal ngaturang indek sedan de duagong biang mejalaran munut pewecanan ida duagong lincir beli masih kar ngaturang gen de duagong biang yen yano pleh matur ken ido ngemasin mati beli matur ken ido beli sen mati ya barang.
0: Yeah,
1: yeah nak awek sing keto idak-dak play maling siap bogolan telu bulan ike lori sendi tampul nyen kau oh kalau pato geden siapa paling oh telu bulan masih bogolan sing nak keto tertiwakan dano mesti pato asalnya pato mulai orang beli ke
0: nom
1: oh
0: dong diang balik kang cai wicara ni.
1: Yeah, nyen kau banyak dini patut keneno ken.
0: Sangkang cai mai teko tangkel diajang itu dua gung istri. Nyen cai ngunu kang mai gitu deh.
1: Nen, keno seng bernyautin nen. Kebalik kang jani beli awanan mai. Nyen ngunu kang masih.
0: Sangkang beli teko mai. Sangkane ngunut didah ide duagong lingsir lakar ngiring duagong istri tengah yang wano lakar sedang beli
1: oh ada ngenikai nado ngundukang awanan mai
0: nah
1: seng pedalam memuntuh gedean ukudane yang monruwano awak kicien paican ide sang yang widi nema dan bayu sabdo idap didap ke angsalang munyen yo yanom. Awak kicen peminah kalpisa go bang nyala nang ibo ni yen yanom len mai iban yo tangkil idap yo kena yo nunen nitah dewek ni yanom cing bang pisa go nunen iban ke jalan
0: abad cahine ngeraos kengken ni cara jelemo uroh sudung yang winarah kena cina mabat mabat duang nom
1: Kengken.
0: Cudat sing ada len. Jani beli lakar. Ngiring dua gong istri ke tengah yang wana. Kengken ya kena yano.
1: Kemudian nakon-nakonan kena timpal sing kena ban. Yen cai mentas dirurunge cupat teke uli kangen yanom uli kau nyamping sing dadi yanom sing dadi buongang apang ugi tekat bedangin keto masih cai lan papasang ne kangen pungkat ne kau liwat kangen ne kau pungkat ne kangen liwat kau Apa?
0: Ia gong sangkaneng mamreh sutrap tineng jagat ngiring titah ida dua gong. Kengken ya kena ne. Jani sutat kerireng benar jani. Ngiring.
1: Hei, nyajak ciben cepok nah. Pangul kendang ne panker nyotot nasi ya.
0: Mare keresep ben beli kenak cahine. Nom.
1: Kengken.
0: Mirip cagar sanjikan tebal kulit cahine. Cagar ken cahikan kesaktian cahine ken kawisesan cahine.
1: Sengken lu ngudiang-ngudiang meraso. Sengken ibo tebal kulit sakti cara mungin beli.
0: Pantes ya cahil akan memerih. Magutin ya yagong. Walaan tosang. Benajakan den, kengken ya penaden antosa men.

0: mama. Capi duitnya lakar ku diang paman gelap. Senggongan masih gelap peragat mati paman.
1: Ratu, Ratu Duagung. Usahan di tiang pemargin di tiang durung kebelok rasa. Asing wenten galah. Asing wenten rurung margi kadipun api cupet ya deli kadipun. Memanah di tiang ngemarginin Ratu Duagung. Kadi sesengake anganingi pun ilawe anganingi benang di tiang kadung sampun mecelapan. Ya dia sunangkit di tiang. Daler nenten pacang wangne di tiang belus. Mungkek, nai sekar pedang. Nang olasin gelah. Aturin dane Gusti Agung pang pesue ngalengal, pang dane medal. Amun apa kewisayan kesaktian dane ne. Besenin nyan bani apa jejekin nyi. Gusti, telasang pengeleakan Gusti kocak medalang. Niring tangu amil, mang nehabisan Gusti nados. Jekita bete.
2: Gusti, Gusti, puniki dane sampun rauh, Gusti.

0: Ngomu kediang balien cai. Sing kenu ban cai beli ya. Sangkan yang sulah matan cai ni. Nyaman cai ni teka sing kenu ban cai ingat.
1: Benih penguang-uangnya gede san. Anto sang anom kengken penadiah ne. Kadenang kerang no pesuwa. Nu madah kita nyelebongkot. Google kan cire-cire cuma dugaan macam kang sangah cucu. Maru nunggalang suku nengkleng kalnadi ada ngocok sangahe wanan mata gobenu.
0: Nom, yen kita petan cahine ingat beli kenisen satuan. Dok ide pegawai biasa nyamah ide sangah miko. Sangkaneng nyah kan ide pegawai biasa ngidam penyingakan idana.
1: Oh tuh awanan ngidam. Kudro lekat gitu.
0: Nih mirip raman cahit ni gitu. Tugas yang ngerupa ke cahit. Sambil ngetemel sambil ngidam matan nih. Mawanan cahit jangan ni gitu. Bungut sini ngetemel. Matan cahit ni ngidam. Sangkal seng kena ban cahit. Nyen adem minta ngekang raos cahit nih.
1: Eh, saking silip beli mewangsit. Sisiya uruk-urukan beli ngeleak, mire bajak beli mai. Kudang kali yo. Mire bantas sing kenang beli kebisan beli papa sangkin yanom. Nah, diapin ngendih mire punyan bingin duwe dijabo benokin ndihan leak. Sisiya pegayan beli nguruk kang. Kegi siang kebeng-beng kulit mata ni anom betian duur pang bakat gen tawang
0: Duagong mami talugre ratu Duagong nenten sido antuk di tiang mundut bawa canang palunguh cokori dewa jaga nyedayangi deyari sangkan yang wenten aden di tiangipun ni anom ratu Duagong.
2: Bah sing modaya gelah asin pemamit anome uling di pemaruman gogeswan pemamit anome tak tak tuk tuk anom mengaturan bungut mai
3: aksi semahit yang mekaleh antarang isenin.
4: Wah ada makanan nih.
5: Eit, cuci tangan dulu dek.
4: Ya, mau dong, Ma.
5: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
4: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
5: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
4: Oke, siap, Ma.
5: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
6: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Ngelah mekayu nih. Nanggelah matakon. Yen ane malu ado pemaruman. Nuna sang lakar mas putran gelah. Ano majak ade najak belen ano majak mekejang. Ingkop lakar nunas. Di subuh tak tak tuk tuk ado pemutus paos. Ado paos ane tunas sebeni paman agung. Ngaturan unduk wicaro nenek-nenek kapin gelah. Surmaning ijening kayang somah gelah lakar mati yang gelah. Anom dadi mepewalang. Oh, nah. Kenoban gelah mulo narko hidup anom. Yen kene nyet anome mulo anom nyak caro sesengah. Ngimpok len ulat nyet anome. Merihang mulo lakar somah gelah ulis silip.
7: Oh, titiang mulo kawet ngemeledang raben kordewo angen titiang nabi.
1: Nah, kini senom. Mapan gelah sangkali lugraho kapening anom. Kita mose nyet kayun gelah mulo lakar ngematian. Jeneng anom angen mirip kapen somah gelah ya nanti. Cutat,
7: gelah lu graho juang san yo. Raben Kordewo ambil di tiang angel di tiang kuranan.
2: Bener
7: yen sapunika Kordewo memenyana memadu sarang di tiang.
2: Cinggil
7: Raben Kordewo di tiang sarang angen somatan memadu Kordewo sarang di tiang.
2: Amat cemat sih nome. Yen suba matilah suot gapen gelah. Gelah ngangon kuranan tunggu diang gelah mau madu kapan cik.
7: Sajan yen sing nak lingsir sisu ada undo wewayoan nyen melat nyangkutin soma kuranan ago juma sile kapan-kapan tenang tak kenen sami ijo kedek berdiri kiring jagat ganggo puro. Rabi canje nang ken pisago niko nak becek wasana pikayon duwe nak tegtak yang tak nak sisu.
8: Nong nang beli metinget ken caya metik dadi sangat sancai metindiken rabe ni de doakong metindiken putra ni de doakong pane ide kan nualik. Nong kaden cai nawang satu din tale. Do ide sang durio danembas. Kaden ada bi dekat ide pegawan biasa. Deken ajen idane ide sang restorastro. Nah, jening ne putra ni dewane riwekas. Lakar ngerana wok jagat idewane kaden gitu. Mawanan sajaan lantas ada perang berada yuda sangkan yang Duryodhana nyentong rananya.
7: Nen ngeliun-liun nang ben ngejokang nudul kengken karmupak ntar. Nah buo buda matan yanom cara munyin beli maro kena nu bener ngonek besikan sastra ntale kengken to begawan biasa mepitekat kenido Prabu Deserate.
8: Nah
7: kengken unduk masih kaden gede lane mebiayakan sing jeputro lekat serang kayo nida biangnya aji pang menduwe potra gede ke koma dadi satu skorawa balikang jani amun apa yasa kerja nida dua gong beli dua gong yanom di jangga pura mekardi putra awanan ada dugong putra patok jelek nih cara lekat duria dana nih petang beli mara
8: kengke itu petang konten kengke
7: om
2: no.
7: Kerten itu dua gol tak konang cai ken beli.
2: Bener.
7: Sing tawang beli.
2: Mun sing tawang nda pangi bodo cegong-cegong jero kenang sok.
7: Siap.
2: Ne yen kene wicara ne. Lah kasem. Anom.
9: Tiang di tiang.
7: Oh, di tiang kicen panjenengan duwe ratu dua gong biang. Nyai penyeruan mongkek sekar jak duo nyingiring ido dua gong biang dini beno ngalir nyi mau pamit kini do melulu gro gro dia pamit.
2: Hey nam kali je cai
7: kan diken Kordewo ne paman penjenengan kelambo pidanang titiang jagi simpan ring ring gedong ukiran ring merajanen kan
2: menien anom nada ucanan gelah apus musubo peragat.
7: Kordewo nak menang dan mau wacana di tiang kicien bunuki kemauan pidanang jadi mesimpan
2: kena hangunok ke iya nado pijau kekene apa kewigunane
7: cira uneng nak Kordewo meduwe kayone yang jatuh penjenengan paman congcongan jangkrik jok jangkrik kalian ukut ne penjenengan lah hangon kentannya no.
2: Oh nah nyak caro angsa lah nome. Mapan ane maro yagung neng atur ngaya lakar ngemat yang somah gelah anoh mepualang nyak ye caro sesengak mulai ngejo maling yen sing mulo taen jelemo ngamaning maling ngamakan dayan maling orin ngejo sinah sing lakar nyidayang mapan anoh mepualang anoh menjahni patut ngemat ya.
7: Oh titiang nih kain Kordewo nyedayang ido yana mina kadir aben Kordewo
2: bener
7: inge titiang parakan bakti wanten ratu duagung yen dados ditunas titiang suwecan curiwo mangno bineh kata yanom nunas wendan karyo diburi, ya nuom taler mangden pine, kata pine ake ngaturang ayah muputang karyo. Makin wendan wacana menikahin di tiang, nyedayang iya nak minakan diraben kodewo, yen wilang di tiang, wau kekale. Yen harga yang di tiang bakden di tiang, wau jikale, argan di tiangnya bakti ngayah. Mangde tegap tetiga bacakan terine ring agamone sane sungsung kodewo wangiang titiang mulun enten dados pasahang teri punika awanan mangden tegap tetiga titiang nunas pengentuk nunas imo malesiki niki bergede ele tunat titiang kalpada yeah. Malesia
0: yang pidanci budoh non nyaman cina nage mati yang cai
7: diapin budoh kadong mebelak-belak sebesur mati yang beli kemasin mati
0: mengawal-ngawal
7: hom
9: itu yang
0: cutat necen titah gelah todue mati yang tengudi yang yagoh mati yang perjalanan om kalau ingat tempi ceket bos lah yang pet unok ini nenan gelah subon nitah anom ngomatnya nulan rasan hidup ben mani ben puan piragi gelah rasan orto apa buen mau bukti hidup mati padut anom
9: Diang di
0: dia. Macam mana noh?
9: Inge.
0: Laris.

0: peneng pama. Ketu masih tekeneng pipi makerwo pipi.
1: Ratu, ratu dua kong. Nentan sanang cukuri dewo mawa jano asap uniko reng gidian. Cien ngawanang asap uniko. Sampun telasang didiang manah kaping kalih pemargin didiang nyih nayang pangebakti didiang ringangan cukur dewo dalar dan presido antuk didiang radu waku mugek nyanyi sekar bedo
2: inget didiang gusti
1: pelengan yani raso benoseng yen bani maja akan teken nyanyi pangdo caro sesengah dilacure dibenone nepukin wisyo telah rowang kantine ajakin beno disadio muah merdo ne tepukin beno beno yen didia nepukin nyai ajak beno pado memarakan dini dipuri yan mula tulus wetu sangkane ngidep cita kena nyaine memarakan lakar ngiring pemargani done jalan duduk beno bareng nah disinge beno sing yen bali ngajakin nyai men kengken waidepan nyaine
3: gusti nenten sanang palungo gusti pacang mawacana asapunika ring dije malih didiang pacang nyihna yang pangupakti gusti diastu diasapun api didiang kumanti wantah pacang iringang gusti gitu masih nyai sekar jani nah jalan jepa deweke nyai san ngaturang ayah dini dipuri pang tiang noga lekar ngiringang ida duagung biang ketengahin wano
2: sajo misi buka rosung tekin dewe tiangin pemekas palunguh cokori dewa ratu duagung biang sane mangkin titiang pacang lungsur mepamit ring palungguh cokori dewa kimon aksi talar semah pangubah ben titiang ritat kalane palungguh cokori dewa sampun lino tan titiang omanguh sedan palungguh cokori dewa ne mangkin titiang aturang pangubah ring palungguh cokori dewa ratu duagung istri
0: utuh bibi semua pesan kayon gelah nampi pang pakten bibi ini pang melah-melah yang bibi ngayah itu dibut
2: kimon suryanin sikian titiang yaning buat pang pakten titiang tan surut reng palungguh cokori dewa titiang ras titiang pemargan palungguh cokori dewa mang nane manguhan suargo sane mau tambah ratu duagong
0: lautang sumpah bibi ngayah kepuri bibi
2: yang pamit dari duago
0: idih gelahnya legan bibi ne fakten pamane kapene gelah dua pula lakar pekelang gelah mati paman
1: ratu duago mungkong kantun semang jaga di ratu duago ngiring-ngiring memargo alona-alona angen didiang ring manah mangdo nenten panesan pemargani doyan nak mbantu kuri dewo mongkeng
3: ngiring-ngiring
1: memargo
2: yang mau pamit ratu duago.

0: tapi duenyan bakal joh ang paman bangken gelah. Tanurungan masih gelah pragat mati paman. Lautang supok paman. Mirip ditongos nenek gelah lakar ngemasin ngajak jeneng paman.
1: Gek. Jeneng ado atur nyai pedo kaluni ngayang tekeni do dua kumbia. Sing ado galah buin lenan bin jahan ido lakar lino lautang-lautang nyai matur.
2: Ratu dua kumbia. Aksi mengwek semah pang bakten di tiang sane kape ngundang ratu dua iri-kiring sekalo nenten tutuk atuk tidi yang aturang pangubak diri angan palungu cokor dewo dumadak-dumadak iri ukas ring sekalo ring niskalo mali tidi yang kecunduk ring palungu cokor dewo radu duagung aingin tidi yang
0: keliwan cuk semengkayan gelah nam sake walanyan pipi
2: sapu napi radu duagung
0: seng suat-suat gelah lakar nyakit dan kaukutan pipi kuen debosnya disubane gelah peragat mati pipi kelutang pesannya tangan gelah diragani jenis bangsi dada gelah barang-barang iseneng apupul tadi bangsi
2: ratu duagung biang seananing tita palung ucokor dewa bang yang titiang sane panjang margi yang ratu duagung.
1: Ratu, ratu dua kumbiang man kengken mungkek.
2: Durosan sampun gusti, diastur suwe pacang iring ide dua kumbiang iriki. Dados neta nurungang ide pacang sedo gusti.
1: Nah, nak benah saja buka aturnya ini ratu, ratu dua kumbiang. Ia nerarah patut make daging bakden titi angaulo ringangan penunggu cukuri dewo. Ritat kalau linan cukuri dewo wenten patut bobot aturan titi ang ringangan palunggu cukuri dewo. Merupa upekaro perdiwan cukuri dewo ya do pemerman mangdo wenten linggih layon angan cukuri dewo. Kuantan wawangan mangkin ratu duaku nenten katuran tuk di tiang puniko sami sejawan yang galah aturan di tiang ringangan palungu cukuri dewo mangdo presido paripurno pemargan cukuri dewo manto muspo muspo dumun dumada betaro betari duatan cukuri dewo sami ngaksi pemargan cukuri dewo ngeraris ngeraris duakung mongkek nyai nunas malu ido anaknya halit nyai ngemban
2: ingin ngirat ngagung biang bang yang didiang rin ngeman ido anaknya halit durusang lumun nunas ijo manane palungu cukur dewo mangin margo sane mau namo ratu agung
0: bibi capi duenyan pamanano seng suatnyan masih nabuka gelah mapi teket tekening paman disupanenyan gelah peragat mati buen cepos tangkelnyanan paman masih tekening guru rupakan gelah uning yang pesan gelah supo peragat mati teken ajen gelah kali ipun gelah paman
1: yang pacar ngemasihin ngeraris ngeraris ngeraku duaku
0: aksi mungweng semah didia ratu raja duaten titiang sarang sinapian
1: tegaan bayi
0: ring didaya para duaten titiang boleh linggi nemangkin titiang sampun pajang peragat padam kesarangin antuk putun para duata-duati sarang sinamian sane kantun alit punik ras titiang-titiang ring sejroning pemarki ring di siji patut nitiang pacau boleh kenal. Nitiang wantah pacang ini. Aksi nitiang ring sejeroning pemargi. Ibu, Aji, ngarianin nitiang puput padam. Menawi tuan tak amoniki puput sampun ayah ditiang ring aji kalih dia puni kenalar beliaku las cari manah ditiang pacang padam yening sampun sopa dilar ditiang beli jagat gang ngepurung ngemangkuhin peci ditiang

0: ngeri ngangat paluh cukup video sabun meter sangat satu moye wetu saking manah di tiang kuno bagi kuno bimaling pacang kurung prasono nenten wenten pemargi siosan maneh sampun raso telah sang di tiang ratu wagung yak yak kutang di tiang sesanang di tiang memarahkan daler dan prasono pemargo cukur dewa becik-becik wagung ring nis kalau di tiang nunggu kang ayah mengebakin di tiang sarang penyewa
1: lautang paman
0: ulengang pai depannya ini nungaskin di dosang yang paramu wisiso numadak sepisang pemalkan di dover domantuk di kesempatan
1: sening Paman, untuk seni.

Man, pai depannya ini ken-ken tadi nyai nyana pejalan bener neritat kalau bakal nyedah yang itu dua yang kien dia muntuh besuko rasa memesik pekayun itu bakal dino.

0: Ulu Nadin benone. Penajo merasa banggo kayun benon ingoh atur nyai ne. Nyai dogen maruk penyeruan di puri. Ingoh benon. Nyih nayang batin nyai ne. Urip nyai ne angon nyai kuangen. Kudek. Jeneng nyai salah tampi. Ngadenang mulo beno. Yuki lakar nyedah yang ido dua gung putro dua gung biya. Nyai nawang. Kengken bikas beno di penangkilan. Dok di taman. Dugas maro ketaro pejalan beno nenangkil ukuh nyincirang ido. Raso sing nawang tegoh enep sing nawang benoh salah kayang ido dua gong lincir dadi prasango bakat bahaninin benoh ning awenang sing adelen ben paling kayun benone loban kayun benoh pang ido dua gong putra dua gong biang nyeneng.
1: Iya ning kemana ngantuk biang puniki de kalung
0: piang bener mulo sing adolen dini dadi kayun bener ni ulang baktine tekin pi kayun ni do dua gung biang mulo sing mekardi ni tanah rahayu. Nah sing adolen jani hitungan bener ni busana ni do dua gung biang iya to keris penjenengan duwe nido anake lingsir to karbalikang beno atura ngepuria ngangon bukti ngangon cihno sakmako bene subo nyedayang ido dua gung putro dua gung biang menkengken pai depan ini kita menapa ado kenahang nyai buin depannya apang ada bukti ada cihno pinako rah ido dua gung biang dua gung putro ne tuak ne seda yang bener eh mongkek cenek bungkulannya ini nanging jangkep pengeluki ke peminah ini memarakan ajak bareng ini di puri ganggo puro saja. Nah kuala dadi tunan peminah ini mirip kuangan beburon di tengah alas jok alih getih yone angon bukti angon cihno manut atur pemungun nyahine maro apa to bina ne getih menuso getih satu pato pada barak yang diamonto tewana kayu nerakani do merabi. Man pai depannya pang man getih menungso ugi tentu dua gong napi malih bawasan cokori dewo
1: buka atur ni mungkin kapenek paman wah paman tunggu deman paman lakar paling ngalih getih manusu paman laudang suko paman saungin subek keres paman itu aji getih gelah
0: Ratu aku biang. Nirdo nerasa pangebakin titiang sampun ming tengahing pemargian tu titiang ngardinin. Yan mewali titiang saking tangguh mahleh sampun langsung meniyo. Kediang banyak idorakan cukur ide woreng jagat ganggo puro. Sido antuk titiang ngabih. Linggih ide irako mangdane terpi kerto jagat duene inge. Lugraho ijen titiang galah memanah bos-bos ratu dua gong nongkek. Ne sangat angon bener kena ngawinang sang saya tekin kayun dane Gusti Patih Agung. Awanan pelengan jani nyai sakitin beno ajin-ajin nang tulungin. Nyen-nyen awang dane ngutus jelema pindah ke cilik tanem. Nyelekin pejalan nyai beno ngirin pemargan itu dua gong biang. Ajin-ajin nang dari sang ratu dua gong di tiang nyungkanin cukurin ewo sarengin ngaksi.

0: Dadi ae ngengarnya ini salah tampi. Yen sing mejalaran atur pamungun nyaine teken bener. Mire bampah metulak benone dangkil ke puri. Dong ye bener takut ngemasin mati salah. Yen prade ketaro ido dua gung biang dua gung putro sing sedo. Ya diastun prade sing beno nyedayang. Yen wika nanake di puri denu nyeneng sangkale. Cinah masih nak lenan karkutus apo lantas gunan pegawen nyai beno ngardinin dingge ido.
1: Paman
0: titiang titiang lu aku.
1: Kaliwat paman redo bakti kapening kan apa? Kan sayangnya paman wes ukut dan paman. Apa dah nilakan awan gelah maya paman?
0: Ratu dua gong. Sampunang banget mikayunin dewek titiang angin cukuri dewo kaulo. Rasa menawi siu enten perpatih kaditi tiang ratu dua gong. Telasang pademang mekesami. Durung wenten jibidang. Aje nurip titiang mangkep siu yang saikang titiang ringargan permanan cukuri dewo. Ingih dua gong. Sane makin ledang ang pisahan ratu dua gong titiang pacang ngelungsur mepamit.
1: Paman lakar nilaren paman.
0: Ingih
1: apa pun kuaran kenah paman.
0: Sampunang sumeneo ratu dua gong.
1: Lantingin gelah kuih paman.
0: Kuantan titiang boleh matur ngidorakan cukuri dewo. Nguning ayang cukuri dewa sat mako sampun sedah yang titiang. Kalau iriko medula titiang maling pacang nangkil ring cukuri dewa ingih ratu dua gong. Ngalir kau hang cukuri dewa memargo. Ring sor ukir maho merune wenton gua becik. Pecak rien lingih watak tapur sine nangun yaso. Iriko melingih mbanido putran cukuri dewa tungkuran metulak di tiang nangkil mangdo nenton paling.
2: Ingge, raga-ragi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingge, niki malih kalih menit kinten nge jaga nyanggera niki ringgalah jam roras. Taler, ringgalah mangki titiang aturan susuk semua pimbangan niki raga-ragi di wawu sampun memargi kinten nge titiang presiden nyarengi raga-ragi ngawet saking kalah jam pitu kinten nge nyantos ringgalah jam roras mangkir. Ingge raga-ragi titiang aturan susuk pimbangan niki raga-ragi sani sampun presiden nyarengi titiang yang Ria Ambare, Taler, titiang lunas gengrene pengampura, peprade wenten atur titiang sanin enten manut ring arseng. Ingin rakerai niki duaning napi wastane sampun ke bandar untuk gala Taler ring rahinan yang mungkin kentan gaya titiang pegerai titiang untuk ngatur yang sus maning mana Taler gengrene pengampura sanin mungkin usana ning atur titiang puput antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Nah, empat hal yang dapat menyia-nyiakan kehidupan kita. Saking narasumber duene I Gusti Agung istri Purwati nggih. Ah dari bos punika jagi pacang atur di tiang teman-teman Pop Bali nyujur galah duwe ngantos galah jam 5 utawi jam 6 kirang 5 menit nggih. Nah, galah jam 6 kirang 5 menit punika jagi pacang atur di tiang siaran bisa melontar batur kelawasan utawi renungan tur siaran Trisanya nggih. Nah, ribu Trisanya punika wenten rahajang Bali galangkangin Bali jebos lagi pacang atur nih tiang ribu Trisanya duwe nengih ring siaran galangkangin punika aja topik tur judulnya nih Bali jebos lagi pacang atur nih tiang ribu galangkangin wenten siaran kantun siaran galangkangin nantu aturan di tiang informasi tentang topik aktual kentang nggih sane relevan tur sane menarik ring kaum jagat sekadi mangkin kenten nggih. Nah, rekelarai pemirsa sareng sami riwus punika jagi pacang aturan tiang kalih paleten inti tentang informasi lan napi wastane temang-temang Pok Bali punika jujur galah jam sieu menje bos nggih. Nah, pemirsa rekelarai sahabat budaya sane kanton ring di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Gumentos jagi pacang nyantos adzan subuh ruwe jagi pacang atur nitiang asiki temang dumun sakeng Nia Prasetya Sari.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Om Swastiastu. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, salam jumpa kembali dengan kami I Gusti Agung Istri Purwati, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah renungan Dharma yang berjudul Empat Hal yang Dapat Menyia-nyiakan Hidup Kita. Para pendengar, dalam kehidupan di dunia ini, Ruo Binede tidak bisa dipisahkan. Semuanya datang silih berganti. Senang, susah, bahagia atau sedih bagaikan siang dan malam. Tetapi bagaimana kita menyikapinya tergantung pada pola pikir, sudut pandang, dan orientasi kita terhadap setiap permasalahan yang ada. Tidak setiap orang mau introspeksi ketika mengalami penderitaan. Sebagian orang sibuk memandang keluar dan mencari jawaban di luar dirinya. Padahal, semua jawaban sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri. Sehingga ia menyia-nyiakan waktu dan hidupnya, berputar-putar dengan pikirannya seperti angin yang selalu memutari bumi. Bahkan kita dibuat stres dengan pikiran dan keinginan kita yang tidak akan pernah terpuaskan. Kita stres dengan angan-angan dan bayangan yang dibuat oleh halusinasi pikiran kita. Karena ketika kita tersadar apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk itu, pada kesempatan ini kami berusaha untuk membahas mengenai empat hal yang membuat kita selalu berputar-putar dan menyia-nyiakan energi dan kehidupan kita. Keempat hal tersebut adalah, pertama, kerisauan atau kekhawatiran. Yang kedua, suka mengeluh. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Dan yang keempat, suka membanding-bandingkan. Keempat hal tersebut disadari atau tidak akan membuat kita menderita, stres dan tidak bahagia, sekaligus dapat menyia-nyiakan waktu, energi dan kehidupan kita. Para pendengar, marilah kita bahas yang pertama, yaitu kerisauan atau kekhawatiran. Kita sering khawatir dengan setiap hal, bahkan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita merisaukan permasalahan yang tidak dapat kita pecahkan atau selesaikan. Akibatnya, kita menjadi lelah, stres, dan sakit. Sering kita menghayalkan sesuatu seolah-olah itu akan terjadi dan kemudian kita khawatir seandainya hal itu benar-benar terjadi. Pikiran kita terhanyut oleh maya, yaitu khayalan atau bayangan kita akan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi. Setiap energi kita sibuk dan habis untuk memikirkan kesedihan atau penderitaan maupun malapetaka yang mungkin akan muncul. Hal lain lagi adalah ketika kita mendapat permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan atau kita pecahkan, kemudian terus menjadi pemikiran sehingga kita mengabaikan hal-hal lainnya yang sebenarnya mungkin justru akan membantu menyelesaikan permasalahan walaupun secara tidak langsung. Ada sebuah cerita saat Krishna akan meninggalkan Pandawa. Yudhistira sangat sedih dan berkata, "Wahai Krishna, seandainya saya kelak mendapat masalah yang berat, kepada siapa saya bertanya dan mencari solusinya?" Krishna tersenyum dan menjawab, "Kanda Yudhistira, mengapa Anda membayangkan permasalahan yang belum terjadi? Itu sesuatu yang tidak berguna. Tetapi baiklah, bila Kanda mendapat masalah berat, akan saya kasih jawaban dalam sebuah catatan kecil. Tetapi catatan ini tidak boleh dibuka kalau memang tidak perlu sekali." Maka diberikanlah sebuah catatan kecil kepada Yudhistira. Beberapa waktu kemudian, Yudhistira mendapat suatu masalah yang sangat pelik. Ia kemudian teringat dengan catatan yang diberikan oleh Krishna. Maka dibukalah catatan tersebut dan di sana tertulis, semua akan selesai pada waktunya. Yudhistira tertegun. Lalu dia teringat dengan perkataan Krishna bahwa dalam kehidupan ini semua memerlukan proses. Daun kering pun perlu proses untuk menjadi busuk. Anak kecil perlu proses untuk bisa berjalan. Apalagi masalah, tentu perlu proses dalam penyelesaiannya. Biarkan semua berjalan alami. Ada permasalahan yang bisa ditangani segera. Ada permasalahan yang memang perlu proses untuk mencapai akhir penyelesaiannya. Seperti contoh, permasalahan dalam rumah tangga. Ketika muncul konflik dan semua dalam keadaan emosi, tidak akan menemukan solusi maupun penyelesaian. Jadi, perlu pendinginan suasana dan pandangan jernih untuk memilah dan menilai. Baru kemudian bisa dicarikan solusinya. Seandainya kita memaksakan agar permasalahan tersebut selesai, maka yang ada hanyalah membuang-buang energi dan kemarahan yang sia-sia. Para pendengar, mari kita lanjutkan dengan hal yang kedua, yaitu suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh adalah orang yang pesimis. Sedikit ada masalah, sudah mengeluh. Seolah-olah dia menghadapi beban yang begitu berat. Kadang-kadang permasalahannya didramatisir menjadi sesuatu yang besar. Ini akan mempersulit pikiran dalam mencari solusinya. Karena bukannya kita memperkecil ruang lingkup permasalahan, tapi malah memperluas ruang lingkup permasalahan tersebut. Mengeluh tidak dapat menyelesaikan masalah. Karena kita sibuk mengeluh kesana kemari, kita jadi lupa dengan topik permasalahan kita yang sebenarnya. Dan ini menjauhkan kita dari solusi permasalahan tersebut. Mengeluh itu tidak ada gunanya, malah akan melemahkan jiwa kita, mengurangi motivasi untuk bangkit. Contoh, ada seorang gadis yang sangat manja. Setiap kali dia mendapat tugas dari sekolah, dia selalu bilang sakit, sehingga dia tidak membuat tugas. Guru memaklumi dan membiarkannya. Akhirnya, tibalah saatnya ujian. Tidak satu pun soal dapat dikerjakannya. Akhirnya, dia tidak naik kelas. Orang tua murid pun dipanggil. Ketika orang tuanya ditanya, apakah anaknya tidak pernah belajar di rumah? Orang tua si gadis menjawab bahwa anaknya sakit-sakitan. Dia sering tidur dan badannya lemah. Sedikit saja berpikir, dia sudah pusing. Guru di sekolah kemudian menyarankan agar orang tua si gadis membawanya ke psikolog. Di sana orang tua si gadis mendapat penjelasan bahwa si gadis tidak memiliki motivasi dan semangat untuk bangkit. Daya saing dan semangat belajarnya sangat rendah. Hal ini karena saat dia mengeluh selalu ditanggapi dan dituruti, bukannya diberi motivasi atau dibantu. Karena dengan mengeluh itu sudah menunjukkan orang tersebut lemah. Semakin dia mengeluh dan memikirkan keluhannya, semakin lemah tubuhnya. Kadang-kadang kemalasan juga membuat orang sering mengeluh. Akhirnya, badan ini akan benar-benar mengikuti pikirannya, yaitu menjadi lemah. Semakin kita mengeluh, menyebabkan semakin lemah pikiran dan badan kita, yang akhirnya semakin jauh kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Saudara pendengar, untuk selanjutnya mari kita bahas hal yang ketiga, yaitu menyalahkan orang lain. Teman dari suka mengeluh adalah menyalahkan orang lain. Seringkali untuk menutup kelemahan dan kesalahan, kita mencari orang lain sebagai alasan. Kita menempatkan orang lain yang menjadi penyebab munculnya permasalahan yang kita hadapi. Sering kita menghabiskan waktu, pikiran, energi, dan kehidupan kita hanya untuk mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain untuk setiap kejadian. Bukannya mencari solusi, tetapi sibuk mencari orang yang bisa dijadikan alasan di balik permasalahan tersebut. Seperti halnya seorang pembela selalu mencari alibi untuk membenarkan sikap dan menimbulkan atau menimpakan kesalahan tersebut kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak percaya diri dan tidak bertanggung jawab. Contoh, ada seorang ibu, setiap hari dia mengunjungi rumah tetangganya dari satu rumah ke rumah yang lain dan menyalahkan suaminya yang tidak perhatian, tidak mau membelikan baju baru seperti suami-suami lainnya. Akhirnya tibalah dia pada tetangga yang ke-10. Dia di sana mendapat jawaban yang mengejutkan. Tetangga itu bertanya, "Ibu mengeluh tentang suami ibu yang tidak perhatian sama ibu. Sudahkah ibu memperhatikan suami ibu? Sedang apa dia sekarang? Sudah makan atau belum? Apa yang dia perlukan sekarang? Apakah ibu tahu? Ibu sibuk pergi ke sana kemari mengeluh tentang suami ibu. Bagaimana dia bisa memperhatikan dan tahu apa yang ibu inginkan? Karena ibu sibuk di luar. Dan apakah dia sudah bertemu dengan ibu?" Ibu tersebut tertegun. Baru ia menyadari bagaimana suaminya bisa memberikan perhatian padanya kalau dia tidak ada di depan suaminya. Dan bagaimana suaminya tahu apa yang dia inginkan kalau mereka tidak ada komunikasi. Akhirnya ibu tersebut pulang dan mulai memperhatikan serta berkomunikasi dengan suaminya. Para pendengar yang berbahagia, jadi di sini peranan komunikasi sangat penting sekali. Dan mari kita membahas hal yang keempat pada topik kita kali ini, yaitu suka membanding-bandingkan. Setiap orang memiliki tujuan, prioritas, cara, teknik, dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Setiap orang juga memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri. Setiap orang juga dibekali dengan karma baik dan karma buruknya sendiri. Semuanya itu menyebabkan satu orang dengan orang lainnya berbeda. Walaupun lahir dari orang tua yang sama, setiap anak tidak sama. Bahkan kita berasal dari sumber yang sama, yaitu ide Sang Hyang Widi yang maha sempurna. Tetapi kita juga tetap memiliki perbedaan. Oleh karena itu, janganlah membanding-bandingkan diri kita maupun orang lain. Justru hal itu akan membuat kita stres dan tertekan. Apalagi kalau kita memiliki pikiran negatif. Bukannya menimbulkan motivasi membangun, tetapi sebaliknya yang muncul rasa iri, dengki, dan kebencian. Sebenarnya kebahagiaan itu bukan berada di luar diri kita. Kita mungkin membayangkan orang yang kaya, yang berlimpah harta, pastilah bahagia. Karena apa yang diinginkannya akan tercapai. Dan dengan mudah didapatkannya. Dia lupa bahwa di dunia ini tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan karena materi tidak langgan. Itu hanya kesenangan sesaat, seperti ombak di tepi laut yang meninggi sejenak dan akhirnya pecah menghantam karang. Berbeda dengan ombak di tengah laut, dia tenang tetapi menghanyutkan. Demikian juga kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita, ada dalam ketenangan jiwa. Kuncinya adalah bisa bersyukur, menghargai apa yang dimiliki dan berterima kasih. Orang sering lupa dan mengabaikan apa yang sudah dia miliki. Keluarga kecil yang dia miliki sering diabaikan ketika melihat orang lain yang tampak lebih baik dan sempurna. Tetapi ketika dia mendapatkan yang lain dan yang dia miliki sebelumnya justru menghilang atau pergi, di saat itu dia menyadari betapa berharganya keluarga yang dia miliki dan apa yang dia kejar ternyata belum tentu sebaik yang dia miliki sebelumnya. Demikian juga kebahagiaan itu tergantung dari sudut pandang kita. Orang yang hidup sederhana tapi rukun dan saling mendukung, sering menyayangi satu sama lain, jauh lebih bahagia daripada orang kaya yang bersifat individu dan saling mementingkan diri sendiri. Yang ada hanya persaingan dan pertengkaran. Karena keinginan manusia tidak selalu bisa dipenuhi. Semakin dipenuhi, semakin banyak keinginan yang muncul. Sebagaimana dalam sarasamu saya disebutkan, bahwa keadaan pikiran itu demikianlah, tidak berketentuan jalannya. Banyak yang dicita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian. Demikianlah kenyataannya. Jika ada orang yang dapat mengendalikan pikiran, pasti orang itu beroleh kebahagiaan, baik sekarang maupun di dunia ini. Demikianlah adanya, bahwa tidak perlu mencari kebahagiaan dengan membandingkan diri dengan orang lain, karena orang lain jelas berbeda dengan diri kita. Usaha untuk membuat perbandingan hanya akan menambah beban pikiran dan stres. Jangan risau terhadap sesuatu yang akan datang dan belum tentu akan datang. Jangan mengeluh dan menyalahkan orang lain. Lebih baik kita memotivasi diri untuk menjadi lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang memang nyaman untuk kehidupan kita sendiri, bukan untuk kehidupan orang lain. Saudara pendengar,

0: Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura Iyang Api. Di pura Iyang Api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura Iyang Api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teu-kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandiyo.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Teh dini sebuah irago untang nih apang bisa ngeras aneh sumekan sumekan nae mirangang sumekan nae paritatas artinya komunikasikan sebelumnya apapun yang terjadi gitu dini sebuah pangsingin manian bakal menemukan apakah itu kekecewaan, apakah itu kerugian, gitu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ah, si Bo ini, si Bo ini.
0: Ah, saya tanya si Bo.
1: Aduh, yang anu curhat deh ini.
0: Bih.
1: Ada emosi yang ini. Kopolo lah sana aku tahu itu.
0: Memang.
1: Aduh amat kadang basan kiji.
0: Pas jakati mau kumus basan.
1: Soalnya jawa anak ngalah timpal ji. Bu bangoyong rumah tuh. Karena yo.

0: megai Pak Dini, orang ngoyong rumah, pecah romon saja, pecah celana dalam nih di muka neneng, pecah banyak latik rumah, pecah ratuh lendaki lulu mekalokan, singkarwan tok mehatuh, jak ingoh hati mandi.
1: Timpalung-luung tuh tuh.
0: Timpalung tuh nak ulian aja. Pidana aja kenten lah nih. Aja masuk lah di pidana ke dalam yo karena anu yang pegawai ini Pak tuh Pak ini Bang Oyong lu kejap gitu jap. Banyak latik bener.
1: Buat tuh ngoren dan nih yang dini sedumah tiangin dokene nyina dokene timpali yo tekol artinya semang orang itu.
0: Bah, teman orang kita nak mempercaya jak timpal lah kan nyak pun jak. Nah, ya Oyong ini kan kenten tuh teman ngomong kenten jadi kan iya benar harus ngelasih pemikir masa rumah kene udah kimerah tuh aji
1: ya ajang-ajang nih sebelum melihat di jangan lewat do patuh tuh
0: pun jo kenten kene anu
1: aduh ingoh dia tetap prasangka yang tuh aneh keliru saja pelih
0: oh keliru napin yang keliru nih kok
1: apa sih sing orang tuh malu.
0: Makan yang percaya aja timpal.
1: Bos percaya do.
0: Boleh masih yang percaya aja nggih.
1: Ah, kasar masih bos.
0: Oh, bos ble.
1: Ah, ble.
0: Dia nak karena timpal wong nang enten kena nang boyo mau tulung nang enten.
1: Timpal tuh dong bos sing ado kena tuh ngae pang kesel. Pang romon.
0: Men gitu ya, tak. Masa ten enten iko.
1: Sing ado kena ya kok ngaya gitu, ngaya negatif. Tetapi nak kebiasaan yo mulo gitu tuh.
0: Oh kebiasaan luang yo gitu. Aduh.
1: Kebiasaannya gitu tapi di kena tuh sing tampi nih gitu.
0: Melian aja anun rago ya. Kebiasaan rago oke.
1: Ya mirip-mirip banyak sing ado kena ya kok ngaya jelek. Pang tu gedak tuh sing ado mirip bentiange.
0: Oke, tentu aja nih.
1: Yang sebuah ada komunikasikan terlebih dahulu, pasti itu tidak akan terjadi.
0: Caro anu, yang caro kades tutu, dan yang satuan caro kades tutu, doh kan tu satuan di tantri dan asalnya gending dan kau.
1: Oke, nih itu tuh. I kades manuk mangso ada itu.
0: Manuk mangso kan?
1: Manuk mangso nih. Sejenis kokok kan sejenis pemakan anu mas itu
0: daging-daging
1: daging, kata minum
0: gitu
1: abe gitu ada ya nih di kayu bunut tuh rumah
0: punya pakai bunut
1: gede tuh sebuah kerajaan Rawasengo tuh
0: kerajaan kedis tuh ya
1: karena disebut kerajaan mangsa tuh nak yang ngelah patih-patih ngelah parah kan dia.
0: Wih, patih cara anu rajos kan ya.
1: Iya, patihnya buka cara yoi cangan. Cara yoi, apa yang dikokokan, gitu. Gini, satu hal itu. Kedis manuk mangso, ini rajonnya kan demen yo seni.
0: Oh, demen kesenian.
1: Gali-galan, demen gending-gending.
0: Ngabuh, kan ya.
1: Jadi, dot yo
0: dot
1: bisa megening
0: oh dot bisa megening
1: tidak sekedar demen gini yo
0: oh dot melajah
1: dot melajah di samping tuh banyak-banyak yo ini pang bisa masih
0: oh melestarikan budaya yo kesenian itu
1: ngalih guru
0: weh ngalih gitu. Guru
1: siro menroh tiangnya tuh gitu banyak aneh aneh dingah gelah itu tuh dua mengening.
0: Oh, kedek tutun kok ten, anu asin ten pentas
1: ditonton. Yo undang urin main ngurukang, ngurukang gelah, ngurukang saya aja mau kerja. Si rame ini.
0: Oh, kenten apa?
1: Undang itu tuh kamu.
0: Oh, undang.
1: Kok kerajaan bunut itu? Itu barang aja. Demen nih tuh tuh.
0: Karena man kepercayaan.
1: Man kepercayaan.
2: Jangan ngerokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, nih.
4: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Satu, jangan dibunuh itu belum aman ya.
2: Oh, maman ya buah bunut.
1: Si perlu lahitlah kali maman.
2: Oh, banyak motah.
1: Nge, tiang ireng, tiang ngajin ini.
2: Siap, siap.
1: Tonen man ngajin tuh.
2: Weh?
1: Seberapa nih, no. Manuk mangsa lah rabi. Pas ngidam.
2: Ngidam?
1: Ane idaman, no. Tuah kulon.
2: Kulon, anu lindung gede itu nih, lindung gede kulon.
1: Itu hanya ada di carek di posisi kulon.
2: Jauh nih kok, jauh nih kok.
1: Yen yang kemo ngalih tuh, abulan sing sud nih, sing
2: prakarya. Oh, artinya yang mengkabar kemo ke desa?
1: Tidak, artinya yang kemo ke ngalih-ngalih tuh.
2: Oh, yang menjalan ke ngalih lindung.
1: Karena sayang, kan rapi, apapun itu ngidam. Aja akan mengkabar banyak-banyak nih.
2: Mereka sami terbang mereka mengkabar.
1: Kerajaan yo ni ada di bunut itu diserahkan kepada itu tu.
2: Yo di tongos ni ko.
1: Tongosnya nah puri ni dini. Itu dobangnya nak yang sa asik mana?
2: Kayaknya ni cara nganggu rumah pedidi kita.
1: Bukan jadi tu. Beli satu tinggal itu tu kan itu tu.
2: Oh dia ni ya ko. Elah ya mana?
1: Elah. Dewa Ratu Maman ada di samping nih. Si penduduk hijau.
2: Beh santai hidup yo.
1: Ngadain-ngadain kayu bunut deh. Ngerimun-ngerimun yo. Sebon itu. Sebon ngelmotalo ngelapana. Ben ada sama sebon ngelmotalo ngelapana.
2: Ngelion-lionan yo.
1: Ngelionan itu.
2: Kedai sutu eh. Beh.
1: Ini kan buat rob. Bisa kedai seriu. Bunyi ramai. Betul. Ado itu si dosang Prabu lungo mau boros
2: nih
1: mau boros di dekat itu kebos bumi kan
2: panas pas panas kemarau
1: pas jagai ngetes di petan menut itu nah raja itu kan saya harus tempat bersih nyaman gitu. Sedaan ngetes itu, misi dah minum-minuman, misi makan itu.
2: Ngajang ya pas.
1: Kedesnya rame berur.
2: Oh, kedes kedua.
1: Tengah-tengah, misi menjauh.
2: Meh ratu.
1: Tepen itu sang Prabu.
2: Meh ratu. Nih, amat.
1: Oh, itu.
2: Meh, pas tepen anu itu.
1: Peh. Dan kedes nih, tidak boleh. Kemudian penyanyi-penyanyi, aleh tuh, kedes tuh.
2: Masih mau toleh, maju itu, meh.
1: Aleh, mau kejang matiang kedes tuh kan.
2: Kedes itu matiang, Sami?
1: Matiang. Itu kan kepunyaan bunut.
2: Meh, ratu, anu kerajaan, anu sang kokoknya ya. Meh, ratu.
1: Ketku, benyah, anu.
2: Meh.
1: Yang berata tanah.
2: Meh, ratu.
1: Waktu itu kan bosan kalau, betul.
2: Nggak.
1: Tekau, tersen. Ano leng
2: ngalih kulan nih
1: aja apa yang jangan nih dijauh nih kipuri itu
2: rata dengan tanah ya
1: nanti nih kan lalu dijauh puri nih
2: meh ratu sirnya mulang bom nuklir nih
1: kalau dijauh tiang ngalih kerajaan aja nih masih ngelak bom telah nih adanya tuh farak nih betul bas percaya
2: bas percaya. Kadan luwung kan?
1: Kadan luwung kenahin. Ada nih masalah melainan. Iyo sing yo mau kenah gitu, sing ada kenah ya bakal ngajele. Karena ada dahar, yo mulo dini.
2: Hidup yo mulo gitu.
1: Mungkin ya beda hidup.
2: Oke.
1: Padi pesek ya pon ya.
2: Oh padu seru tiang artinya ya pas percaya aja timpal gitu. Oke, dan tadi ini.
1: Oh, nggih. Ah, itu di satu eh.
2: Nggih, satu. Nah, artinya naga pindah-pindah nih kok patuk sih kok asli perlu naga masih milah-milah dumun asane kengken asane yang bang yo kene kengken. Nah, kan perlu pertimbangan masih sih.
1: Jauh ya. Apa wen? Dedeman pada melena.
2: Nah, kebiasaan pada lenan.
1: Kelar naga melenan.
2: Gaya hidup orang gaya hidup pada lenan gitu.
1: Yani yang lebih baik sebelum terjadi komunikasi kan malu.
2: Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, komunikasi rek malu.
1: Misalnya jumlah yang ngil nah peralam kalau dokene.
2: Kene sing dadi, kene sing dadi yang mene patut kene, patut keto orang kan yo.
1: Nidang keto, itu ang mentosan.
2: Oh yang nidang keto, ngoyong ini, yang sing keto, nah wang lenang ya. Nah asane. Artinya yang emosi ragu setelah terjadi.
1: Kocok
2: masih nak anu nak belum tentu ya boleh kan ya. Nah,
1: are ya. Tuh misalnya cara gue cingat yang panak ngulungan apa sih nggak di ngasih yang tuh ngulungan gelas kan tuh ngopak
2: oh nggak kapan mandi yang kita tahu pernah pas sang tuh belas ngulung
1: play yang pas sang tuh karena nubuh ngulung kan kau jadi mandi embin
2: weh artinya rago ngejang gelas tapi
1: mulai dari sana dari kejadian itu ning yang dah kene itu nak tuh ini nasi yang cheating tengen nai. Pasing bin terjadi kene.
2: Pasing belah bin.
1: Yang tu pak panak ngeling.
2: Ngeling gelas sekal mau balik bin. Ya, ada emosi kat jadi okay. Padahal besok semua ni boleh dia anu turun tensinya.
1: Nah kita idap macam itu. Nah kene cara gak tep tu.
2: Napi gak tep eh?
1: Ya misi ya bagi itu. Dudo.
2: Macam
1: kita jaga tangan. Iyo
2: jadi
1: buat
2: ini. Okey. Apa tu mau? Okey, apa nyak dua nasan bensiri. Berarti ten jadi nak agen beli rago masih beli komunikasi gitu. Perlu komunikasi je. Ya, semua ni kita mau balik dia boleh makan komunikasi ni. Jumunan ni.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Ini susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang membantu tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutukala, memedi, dengit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar, pemerintah menyiapkan pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut PLTAL di perairan Nusa Penida, Bali yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 sebagai bagian dari pengembangan energi baru dan terbarukan. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan potensi arus laut, kesiapan jaringan listrik dan transportasi, serta dukungan kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Pengembangan ini juga mendukung upaya transisi menuju ekonomi biru dan ekonomi hijau melalui pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan. Rekan-rekan, sekian Getro Bali bersama Tutmusam. Sampai jumpa.

Ingi pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sana kantor ini tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Wali Mali, sarang titiang ketut mus, kantun nyarangin sementara kalan rai ngantos galah titiang puput, malah jebos renggalah jam das semang ye. Nah, iwawu sampun mengkudang-kudang acara, matilar nge. Nah, searah hajang Bali, siaran suruh pujo, taler sampun taler wenten napi wastane siaran galang kangin nih, kenge pentingnya komunikasi taler sampun memargi ada bagi presiden menghibur akalan air yang semang maka dimangkin ya. Pemirsa sarang sami antur kita nemuin informasi niki ring seputaran jalan Hayam Uruk cuaca duwe niki nggih terpantau niki kantun mendung nggih. Nah rekalan rai pemirsa sarang sami sane sampun napi wasan sane jagi pacang beraktivitas ring margi niki ade harapkan starte sayage ring jas hujan utawi mantel druene nggih. Duaning cuaca ring tepang kadimangkin niki nah bisa dibilang tidak mendukung utawi tidak menentu gitu. Nah, ini pemirsa Rekalan Rai sahabat budaya niki lantur nitiang acara duwe niki renggalah jam 7 niki ring acara kantun rahajang Bali cantut itu yang aturan informasi lan teman-teman pok Bali ngantos gala jam sia male jebos nggih. Nah, Rekalan Rai pemirsa sarang sami sampuna mereka-mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali nggih. Dusumun biar sayang teman sane sampun saya gayang titiang.

0: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana. Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas tidak membingungkan, dan bersifat resmi.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Pura Langgar atau juga dikenal dengan sebutan Pura Dalam Jawa, terletak di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, merupakan pura yang unik dan menarik. Arsitektur bangunan Pura Langgar menyerupai sebuah langgar tempat ibadah umat muslim berundak dua, berpintu empat, serta atapnya bertingkat dua. Pura ini dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas seperti tempat berwudu dan sholat bagi umat Islam. Ritual di Pura Langgar ini juga unik. Setiap tahun sekali, sebulan menjelang Hari Raya Nyepi atau sekitar bulan Februari kalender Masehi, diselenggarakan ritual Titi Mama. Di samping sebagai tempat suci umat Hindu, khususnya bagi pihak keluarga besar di Puri Agung Bunutin Bangli, tidak sedikit pula umat muslim yang mengetahui keberadaan Pura Langgar ini menyempatkan diri untuk berkunjung atau melakukan sholat di tempat suci ini. Dengan demikian, keberadaan Pura Langgar juga merupakan representasi relasi harmoni antara dua tradisi yang berbeda, yaitu Hindu dan

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Nggih, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
2: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
3: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
2: Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
1: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: aing eh.
1: Woi, jeng singorang hapot, jeng singorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya

0: biar gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat Hindu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
2: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak, dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Terpendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dista Pangan Provinsi Bali memperkuat strategi mitigasi menghadapi dampak perubahan iklim melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, penyediaan pompa air serta konservasi sumber daya air. Kepala Dista Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunade, mengatakan pada RRI kemarin, pemerintah memperbaiki 199 unit saluran irigasi, menyalurkan 24 unit irigasi perpompaan, membangun irigasi perpipaan 20, membangun konservasi air, serta menyediakan 20 unit pompa air untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Rakyat Larai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.